0: tepat pukul 7 waktu Indonesia bagian Barat. Anda masih bersama kami 104,5 FM Bahana Radio.
1: Saatnya Anda menikmati Ngopi Spesial.

0: Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam.
1: Sobat Bahana, beberapa hari terakhir jagat politik dan media sosial Indonesia kembali riuh. Bukan soal harga kebutuhan pokok, bukan pula soal program pemerintah. Kali ini perhatian publik tertuju pada satu persoalan yang sebenarnya sudah lama diperbincangkan. Dokumen pendidikan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Putusan Mahkamah Konstitusi tanggal 6 Oktober 2026 membuat isu ini kembali menjadi perbincangan nasional. Lantas sebenarnya apa yang diputuskan MK dan mengapa persoalan ijazah seorang pejabat publik menjadi begitu penting? Saya Lupita Bahana, inilah Tajuk Bahana. Sobat Bahana, Mahkamah Konstitusi melalui putusan nomor 01/PHPU.Pres.24/2026 menyatakan permohonan para pemohon tidak dapat diterima karena persoalan kedudukan hukum para pemohon. Namun ada bagian pertimbangan mahkamah yang kemudian menjadi sorotan. MK menyatakan tidak menemukan atau mendapatkan bukti yang meyakinkan yang menunjukkan Gibran Raka Buming Raka memiliki ijazah, sertifikat, atau diploma pendidikan di luar negeri yang dapat dijadikan dasar penyetaraan dengan pendidikan paling rendah tamat SMA atau sederajat sebagaimana dipersyaratkan Undang-Undang Pemilu. Tetapi, MK juga menegaskan tidak dapat membatalkan atau mendiskualifikasi Gibran dari posisinya sebagai Wakil Presiden sebab tahapan Pilpres 2024 telah selesai dan Gibran telah dilantik sebagai Wakil Presiden pada 20 Oktober 2024. Disinilah publik perlu membaca persoalan ini secara utuh. Tidak ditemukannya bukti yang meyakinkan dalam persidangan bukanlah kalimat yang sama dengan putusan bahwa ijazah tersebut palsu. Begitu pula permohonan yang tidak dapat diterima bukan berarti seluruh pernyataan publik mengenai proses verifikasi dokumen pendidikan otomatis selesai. Justru dari sinilah muncul pertanyaan yang lebih besar. Bagaimana mekanisme verifikasi persyaratan calon pemimpin negara dilakukan? Seberapa terbuka dokumen yang menjadi dasar keputusan penyelenggara pemilu? Dan bagaimana negara memberikan kepastian ketika muncul keraguan di tengah masyarakat? Wakil Presiden Gibran sendiri menyatakan menghormati seluruh proses di MK dan akan tetap fokus bekerja untuk masyarakat. Ia juga menyatakan bahwa dirinya tidak mungkin melanjutkan pendidikan hingga jenjang sarjana apabila tidak lulus SMA atau sederajat. Sobat Bahana, persoalan ini semestinya tidak berhenti pada pertarungan antara kelompok yang membela dan kelompok yang mengkritik. Ada hal yang jauh lebih penting, kepercayaan publik. Karena jabatan publik dibangun bukan hanya dengan kemenangan politik, tetapi juga dengan transparansi, kepastian hukum, dan keberanian menjawab pertanyaan masyarakat secara terang. Dan masyarakat pun harus berhati-hati agar kritik tidak berubah menjadi tuduhan yang belum terbukti. Sobat Bahana, pada akhirnya, polemik ijazah Wakil Presiden bukan hanya berbicara tentang selembar dokumen. Ini berbicara tentang transparansi, kepastian hukum, dan kepercayaan masyarakat kepada proses demokrasi. Kita boleh berbeda pandangan, kita boleh kritis, tetapi mari menempatkan fakta dan hukum sebagai pijakan utama. Karena demokrasi akan semakin dewasa ketika pertanyaan dijawab dengan keterbukaan, bukan dengan kegaduhan. Sobat Bahana, saya Lupita Bahana akan segera pamit undur di ajang Tajuk Bahana. Sebuah sudut pandang dari Radio Bahana FM Ngawi 104,5 FM lebih dari sekedar suara. Terima kasih, sampai ketemu di Tajuk selanjutnya.

Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya.

0: Spektrum Radio Jatim. Sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
1: Kasus meninggalnya seorang murid SD berusia 7 tahun di Pemalang, Jawa Tengah yang diduga menjadi korban kekerasan kakak kelasnya sedang viral menyita perhatian publik. Tragedi ini hanyalah satu dari makin meningkatnya angka kekerasan terhadap anak yang merupakan bagian dari kasus anak berhadapan dengan hukum atau ABH. Data aplikasi elektronik manajemen penyidikan atau EMP Polri mencatat terdapat 5.321 korban yang berusia di bawah 17 tahun sepanjang Januari hingga 25 Mei 2026. Sedang di Jawa Timur, terdapat 560 laporan kasus perlindungan anak. Angka ini menempatkan Provinsi Jatim di peringkat ketiga nasional setelah Sulawesi Selatan dan Sumatera Utara. Lantas, bagaimana semestinya upaya penanganan sekaligus meminimalisasi kasus anak yang berhadapan dengan hukum? Ketua Asosiasi Psikolog Forensik Jawa Timur, Riza Wahyudi, menjelaskan perspektif psikologis terkait faktor penyebab dari anak yang awalnya memiliki masalah mental lalu berujung ke meja hukum.
2: Semakin kesini, angka anak yang berhadapan dengan hukum itu semakin kecil usianya. Kenapa angka itu menjadi tinggi? Yang pertama memang, satu, anak-anak kita banyak yang terpapar dengan media sosial. Jadi mereka itu ada yang di-challenge, ada yang masuk ke grup-grup kekerasan, grup pornografi, seperti itu. Kemudian yang kedua adalah kehilangan figur keluarga, dalam hal ini orang tua terutama. Apakah orang tuanya masih lengkap ataukah orang tuanya tidak lengkap? Kalau lengkap pun orang tuanya terlalu sibuk, orang tuanya harus berada jauh dari mereka. Kehadiran orang tua tidak hadir secara emosional. Yang ketiga adalah mereka bermasalah dengan mental health-nya. Beberapa bermasalah dengan kondisi depresi, kepribadian yang bipolar, misalnya borderline personality. Beberapa dari mereka bermasalah dengan sexual identity, yang dimana di dalamnya ternyata kami temukan juga anak-anak yang mereka pelaku tapi ternyata mengalami trauma, pernah mengalami kejadian-kejadian yang tidak menyenangkan. Apakah itu pengalaman pelecehan seksual, penyiksaan, kekerasan fisik, itu baik dilakukan di dalam keluarga maupun terjadi di lingkungan sosialnya mereka, misalnya sekolah. Dan yang terakhir adalah ABH, rata-rata kan usia remaja ya, proses pencarian identitas diri sangat bergantung siapa pertemanannya. Di rumah dia tidak mendapatkan perhatian, kehilangan kebutuhan emosionalnya. Di sekolah dianggap menjadi anak yang nakal, bertemulah dengan teman-teman yang sefrekuensi. Apa yang terjadi? Bareng-bareng. Dan di kelompok itu dia merasa diterima, dia merasa dihargai. Kebutuhan emosional yang gak dia dapatkan pada hal ini.
1: Dilanjutkan psikolog Riza Wahyuni, meningkatnya jumlah anak yang tersandung kasus hukum semestinya menjadi tanggung jawab bersama. Bukan hanya orang tua dan keluarga, namun juga oleh lembaga pendidikan dan masyarakat.
2: Jam sekolah memberikan peranan penting di dalam perkembangan perilaku anak-anak kita. Nah, oleh karena itu, ketika sekolah menemukan ada anak-anak yang bermasalah, jangan diam. Ya, untuk apa kita ada pendidikan? Pendidikan itu kan salah satunya adalah perubahan perilaku, kan? Kolaborasi antara sekolah dan orang tua itu menjadi penting. Sekolah harus terbuka. Di dunia pendidikan harus bisa membuka diri bahwa ini ada masalah di anak, maka kemudian anaknya harus begini, harus begini, harus begini. Saya bilang masyarakat itu CCTV-nya anak-anak. Mari kita melihat anak-anak ini sebagai anak. Jadi kalau ada anak yang melakukan sesuatu di dekat kita, di depan mata kita, tegur dengan baik. Siapapun itu, jangan menganggap, oh itu anaknya orang, aku nggak berani. Nggak apa-apa, tegur baik-baik. Artinya, kita memberikan partisipasi diri kita untuk bagaimana melindungi anak-anak ini. Nah, kalau anak-anak ini melakukan hal-hal yang melanggar hukum, ya mau tidak mau ya kita harus sampaikan ke orang tuanya. Orang tua juga begitu, kalau disampaikan oleh masyarakat, oleh tetangga, Jangan merasa anak tuh anak baik kok. Nggak bisa. Pahami dulu. Nah, jadi dari orang tua, sekolah, masyarakat, semua menganggap siapapun mereka yang usianya di bawah 18 tahun itu adalah anak-anak kita.
1: Tingginya laporan kasus anak yang berhadapan dengan hukum menjadi pengingat bagi kita semua bahwa sudah saatnya semua ruang yang ada, baik di ranah domestik maupun sosial, harus menjadi ruang yang aman bagi tumbuh kembang semua anak.
0: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim. Disiarkan di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
3: Hai hai, it's Yeriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
4: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
5: Duh, rame banget. Jadi enak deh. Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
6: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
5: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi moles apa kak? Kok seger banget aromanya?
6: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
5: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
6: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
5: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
6: Aman, yang penting...

0: Selamat pagi Sobat Bana, masih bersama Dian di sini di 104,5 FM Bana Radio, Radio Informasi, Edukasi, dan Hiburan. Sobat Bana, di pukul 7.22 waktu Indonesia Barat. Ini sudah waktunya bagi Anda yang Sobat Bana, pekerja swasta, wira swasta, kemudian ada aparat pemerintah gitu, sudah mulai persiapan untuk absensi ya. Jadi bagi Sobat Bana, hati-hati di jalan, kemudian jangan sampai ada yang ketinggalan. Terus dengan cuaca yang panas saat sekarang, hati-hati jangan keluar di siang hari. Soalnya kemarin di tanggal 14 Oktober itu cuaca di Kabupaten Ngawi mencapai 38 derajat Celcius. Panas luar biasa. Jadi ini mungkin musim pancaroba ya. Jadi untuk lebih ini safe pada diri sendiri, khususnya kesehatan kulit gitu ya. Apalagi kalau bagi cewek itu kalau kena terik matahari, aduh, terbakar nih kulit ya gitu kan. Oke deh, membahas tentang kasus perundungan ataupun bullying yang berada di grup WhatsApp ataupun di media sosial yang saat sekarang menjadi viral, dan itu menjadi tanggung jawab siapa. Itu menjadi tema kita hari ini. Bagaimana situasi dan yang menjadi permasalahan yang cukup pelik di media sosial, khususnya saat sekarang yang lagi viral. Oke deh, aku coba mencari di beberapa media pemberitaan ya. Ternyata kasus bullying ini juga tidak hanya diterima oleh mereka di pelajar setingkat SMP, SD. Bahkan viral perundungan mahasiswa baru di asrama Telkom University menjadi kasus perundungan yang terjadi baru-baru ini, yakni pada tanggal 9 Oktober 2026. Dengan kronologis, peristiwa ini melibatkan sesama mahasiswa baru. Korban dilarang keluar kamar mandi dan diintimidasi menggunakan cairan semprot atau parfum alias gas gitu ya, yang kemudian disulut korek api hingga menyemburkan api di arah korban. Gimana ya? Kayak apa ya? Kayak kok jadi bisa gitu loh. Bentar-bentar, ada pemandangan yang tidak menyenangkan di tampilan saya nih. Oke, udah selesai bersih. Oh. Terus tindakan kampus ini cukup membuat pihak rektorat langsung mengambil tindakan tegas setelah gelombang protes dari beberapa mahasiswa lain berdasarkan dari sidang resmi. Dua mahasiswa utama resmi dijatuhi sanksi drop out atau DO atau diberhentikan tetap, sementara pelaku lain mendapatkan skorsing atau sanksi etik. Dan kampus ini juga menyiagakan senior resident selama 24 jam untuk memperketat pengawasan. Wow. Kemudian kasus bullying berujung maut di siswa SD Pemalang ini menjadi salah satu pematik ya kasus perundungan yang terjadi viral di beberapa platform media sosial. Kasus perundungan ini bagi Sobat Bana yang belum tahu kasus ini bagaimana kasus kejadiannya dan kronologisnya, ini dia sedikit men-spill ya. Kasus perundungan tragis yang menimpa seorang siswa kelas 2 SD 01 Bondalem, Pemalang, Jawa Tengah memicu kecaman keras dari berbagai pihak. Dalam proses tersebut, dampak tragis ataupun korban berinisial MHAH meninggal dunia setelah menjalani perawatan intensif selama 9 hari di salah satu rumah sakit akibat kekerasan fisik yang dialaminya diterima dari kakak kelasnya. Sebagai tidak lanjut hukum, Pengadilan Negeri Pemalang menetapkan sanksi rehabilitasi sosial selama 6 bulan di LPKS Antasena Magelang bagi dua siswa pelaku yang berstatus anak berhadapan dengan hukum atau ABH. Ini cukup menjadi fenomenal karena apa? Diduga kasus ini dilakukan oleh 3 orang kak kelasnya, tapi yang dilaporkan hanya 2 orang. Dan ini menjadi, ada apa ini? Apakah aku ini merupakan salah satu wali kelasnya ya, orang tuanya gitu ya, salah satu APH di wilayah Pemalang. Dan satu informasi lagi, ada menjadi anak dari anggota legislatif di daerah situ. Kemudian sanksi administratifnya akibat insiden tersebut Gerakan Anti Kekerasan melaporkan pihak sekolah atas dugaan pembiaran dari pemerintah Kabupaten Pemalang dan resmi menonaktifkan kepala sekolah guna mempermudah proses investigasi menyeluruh. Luar biasa kan? Dan ini di berbagai platform media sosial ya, seperti hanya di Instagram, YouTube, kemudian di TikTok, ini cukup banyak berseliweran kasus ini menjadi permasalahan cukup pelik gitu ya. Seperti hanya di YouTube yang baru satu hari kemarin itu yang melihat lebih dari 19.000 kasus bullying di Pemalang memanas. Guru dan kepala sekolah ini lagi diperiksa oleh pihak petugas. Kemudian selanjutnya kasus bullying yang berujung nyawa melayang di Pemalang menjadi sorotan publik di warga sekitar. Ini berarti para dunia internet dunia maya ya, ini cukup membuat perhatian yang luar biasa terhadap kasus ini deh. Kemudian apakah yang sudah ada WA di 085-4545? Oh ya, bagi Sobat Bana yang belum tahu ya tentang Radio Bana ini bagaimana, atau sekarang dilihat atau bagaimana mendengarkannya, bagi Sobat Bana ini bisa yang ada di platform media streaming ataupun dia ada di TikTok ya. Jadi bisa mendownload Space Radio. Jadi di Play Store kemudian ada logo biru ya. Itu di-download untuk bisa menikmati radio-radio yang ada di Jawa Timur. Tak khususnya untuk Radio Bana. Bagi Sobat Bana bisa menikmati Bana juga dengan cara visual, audio, dan juga bisa disambi ataupun Anda bisa melihat perkembangan pemberitaan yang ada di daerah tanpa harus beli aplikasi yang lain. Dan di Space ini cukup mudah dan cukup murah. Tidak menyedot kuota Anda yang terlalu berlebihan. Bagi Anda yang hidupnya menggunakan kuota pribadi atau mandiri, itu tidak ada masalah. Bahkan aplikasi ini bisa ditutup tanpa melihat secara langsung, jadi dibiarkan pun bisa menyala gitu. Oke. Karena sudah ada yang WA di 085-4545, Dian bacakan dulu ya. Ada Siti di Ngawi. Menurut saya orang tua dan sekolah sama-sama tanggung jawab. Jangan karena kejadiannya di WA lalu sekolah merasa itu bukan urusannya. Yang kedua, oke deh, ternyata perlu ditanggapi ya. Benar Bu Siti, terima kasih atas atensinya di Radio Bana. Ya ini bagi Anda Sobat Bana yang para orang tua ini, jangan ragu-ragu ya membuka WA putra-putri Anda. Karena di situ Anda juga bisa tahu perkembangan si anak dan tahu juga siapa yang ada di situ yang perlu Anda awasi. Kemudian ada Rudi di Geneng. Yang pertama harus bertanggung jawab kepada pelakunya. Anak juga perlu diajari bahwa apa yang dilakukan di internet ada konsekuensinya. Jadi ini ada pembelajaran didik sanksi. Jadi dalam artian gini, jadi ada yang nggak pas ini perlu diluruskan. Ada yang nggak sesuai perlu diberikan pemberitian. Jadi anak itu tidak seperti orang dewasa yang harus tahu segalanya, tapi juga harus ada batasan-batasan tertentu yang mereka perlu diketahui, yang perlu mereka pahami. Jadi tidak semuanya anak bisa mandiri. Orang tua harus tetap memberikan pengawasan. Oke deh, kita tinggalin dulu. Dian banyak omong nih kayaknya. Oke deh, terima kasih. Lanjutin nanti ya.
1: Tepat pukul 7.30 waktu Indonesia bagian Barat. Anda masih bersama kami 104,5 FM Bahana Radio.

0: bentar deh. Apa sih 321321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
1: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
0: Oh, pantesan. Tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
1: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
2: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 33 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
3: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi. Pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral, murni dan pasti sejuknya.

0: Radio Informasi dan Hiburan.
1: Guys, hah? Itu Mohan ya?
2: Hai guys.
1: Ya ampun, dia kesini loh.
3: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
1: Iya bener.
3: Spill dong.
2: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
1: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
2: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
1: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
2: Nah, soal nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
1: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
2: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
1: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on. Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
2: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.

teman yang pas dalam segala suasana. Sudah pasti ngopi mase, tapi ngopi yang satu ini nih sudah pasti beda dan lebih istimewa. Wajah baru Bahana FM Ngawi, radio informasi dan hiburan. Mulai 1 Januari 2025, yuk ngopi di Ngopi Spesial. Jam 6 sampai 10 waktu Indonesia Barat. Ada info lokal, nasional, bahkan internasional. Ngopi Bahana, jam 10 hingga 15 waktu Indonesia Barat. Talk show dan beragam tips ada di sini. Ngopi Senja, jam 15 hingga 18 waktu Indonesia Barat. Info-info ringan, teman terbaik selepas aktivitas, dan pastinya ada ngopi santai jam 18 hingga 22 waktu Indonesia Barat. Hadirkan talk show dan info santai teman istirahat. Ikutan juga dong ngobrol pintar di setiap program interaktif dengan isu-isu terhangat di sekitar kita. Program Tahukah Anda menjadi jendela dunia, dan Flash News menjadikan Anda selangkah tahu lebih dulu. Semua hanya di Radio Bahana FM Ngawi, radio informasi dan hiburan.

Ya, masih bersama dia di sini di 104,5 FM Bana Radio, Radio Informasi Edukasi dan Hiburan Sebab Bana. Luar biasa ya bagai hari ini. Di depan tanya tadi Dian sempat ngecek cukup cerah harinya. Terus menjadi awal yang baik. Semoga kegiatan yang Anda lakukan pada hari ini bisa berdampak yang luar biasa bagi Anda dan orang sekitar Anda. Tadi ada suara terbuang dalam waktu. Ini menceritakan tentang cinta seorang anak pada orang tuanya yang di saat orang tuanya ini sudah lanjut usia. Jadi ibaratnya dari kecil kemudian tua dan tuanya dengan psikologi seperti anak kecil. Dan ini cukup menguras pikiran tenaga. Karena apa? Ya, kita dihadapkan kembali bahwa kita dulu pernah menjadi anak kecil yang sekarang dulu kita menjadi anak kecil dan dirawat oleh orang tua kita, dan sekarang timbal baliknya kita harus menjadi orang yang dewasa merawat orang tua kita yang saat proses menuanya ini perlu dalam pengawasan dan perhatian yang cukup luar biasa. Jadi bagi Anda semuanya yang saat sekarang lagi dalam posisi dan keadaan seperti itu, tetap semangat, tetap sabar, jangan sampai emosi, karena kalau kita emosi kita secara tidak sadar telah berani sama orang tua. Karena apa? Setiap kali kita emosi kita ingat bahwa dulu kita juga pernah kecil, ingat bahwa kita dulu pernah belajar menapak kehidupan dengan orang tua kita. Jadi bagi Sobat Bana yang dalam posisi saat sekarang ini, tetap semangat ya. Oke deh, kita tinggalin tentang bara suara. Sebagai janji Dian ya, tadi sudah banyak yang WA ke Radio Bana di 0854545. Ya, sebagai janji juga Dian membacakan satu persatu, dan tadi sudah ada beberapa yang sudah dibacakan. Tinggal melanjutkan yang lain. Oke deh. Ada Ratna di Paron, orang tua harus sesekali tahu aktivitas digital anak. Bukan untuk memata-matai, tapi memastikan agar anak itu aman. Ya benar kan? Jadi sekarang informasi kemudian komunikasi itu jauh dari kita, jadi dari genggaman. Jadi kita kalau nggak berusaha semaksimal mungkin untuk mengawasi namanya anak dengan gadgetnya, itu akan bermasalah. Jadi Sobat Bana ini benar dikatakan Bu Ratna tadi, ada Ratna ini kakak atau gimana ya, Kak Ratna di Paron ini, untuk memata-matai yang sanya tidak notasinya negatif tapi benar-benar positif untuk tumbuh kembang anak, agar kiranya kita mengetahui keseharian si anak sehingga paham situasi dan bagaimana kayak gitu. Jadi ini menjadi gimana caranya kita untuk perhatian kepada mereka. Oke, ada Kak Agus di Gedeng Galar. Kadang masalahnya teman-teman cuma menjadi penonton, padahal kalau banyak yang berani bilang stop, aku mungkin juga berhenti. Gimana? Ya, kadang-kadang mereka itu melakukannya sembunyi-sembunyi ya. Kemudian tidak di publik gitu. Jadi mereka juga akan berusaha untuk menghentikan, tapi mereka memang sengaja menyendiri untuk melakukan bullying. Kecuali mereka yang melakukan bullying dengan orang di hadapan beberapa orang, itu bisa di stop. Tapi kadang-kadang yang terjadi ya, pelaku bullying ini menjadi salah satu orang yang ditakuti di lingkungan sekolah. Jadi mereka tuh kesannya kalau melakukan bullying, orang yang lain cuma diem. Apa yang harus saya lakukan? Duh, gimana yang saya harus ini lapor gimana? Itu mikirnya banyak. Jadi mau melapor ke orang tua, mau melapor ke guru, itu menjadi ketakutan mereka akan menjadi sasaran yang selanjutnya gitu loh. Ini yang perlu dipahami dan perlu diketahui. Dian dulu sama putra Dian yang cowok, wah luar biasa. Kontrol pakai Google Assistant plus Google pengawasan gitu kan, ada pengawasan orang tua itu pakai aja.
Kemudian ada Kak Lina Jogorogo. Kalau grup kelas resmi, menurut saya wali kelas juga perlu ikut mengawasi, terutama kalau mulai ada ejekan yang cukup keterlaluan. Nah, ini benar. Kita kan sebagai orang tua hanya bisa mengawasi di rumah nih. Dan di sekolah kita pasrahkan ke pihak sekolah. Jadi sekolah sendiri jangan seperti kepala sekolah yang ada di Pekalongan, diam aja, pembiaran gitu, nggak benar. Jadi perlu ada ini gini keberanian untuk mengatakan jangan kepada anak ini. Notabene si anak ini adalah putranya orang yang ternama di kota Anda. Mungkin ada orang yang perlu ditakuti, itu jangan. Gimana caranya agar itu tidak sampai terjadi, gitu ya Sobat Wana. Permasalahan yang cukup luar biasa. Oke deh, dari Trunojo 119 Ngawi, Dian pamit undur diri karena sudah di penghujung waktu. Tetap semangat memberikan yang terbaik bagi orang yang Anda cintai, dan jangan sampai jangan sampai bully deh, dan putra-putri Anda cukup diawasi. Oke deh. Lo kenal Virana Kako. Ini menjadi semangat serta sendiri bagi Anda untuk mengawali hari-hari di hari Kamis, 15 Oktober 2026. Berikan yang terbaik bagi orang sekitar Anda. Terima kasih. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelize-nya, bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Selesai juga, cuci piring udah, angkat jemuran udah, ngepel udah, saatnya me time deh.
5: Ibu, adek, ayah pulang.
6: Yeay, ayah pulang.
4: Ayah, kenapa motornya masuk ke dalam rumah? Lihat tuh, jadi kotor semua kan?
6: Iya, kotor.
4: Gak hanya kotor, tapi kumannya juga pada ikut masuk deh.
5: Aduh iya, maaf deh bu, kan di luar lagi hujan. Maklum, ini kan motor baru ayah.
4: Untung ibu sudah beli Super Soul Karbol Wangi, jadi gak takut kuman lagi. Ayah, tahu nggak? Super Soul Karbol Wangi ini harganya cuma 4.000 loh. Isinya banyak, bisa buat pel berkali-kali.
5: Ih, ibu tahu aja sih. Ini seekonomi kan harus hemat.
4: Super Soul Karbol Wangi kan ada kandungan pine oil dan BKC-nya. Jadi efektif 99,99% bunuh kuman dan virus. Wanginya nyaman ya ya. Nggak seperti karbol lainnya. Baru, Super Soul kemasan Rp4.000.
3: Lebih hemat.
7: Halo Sobat Rahana, sudah hadir Part Bistro by Timo Retail di Kota Ngawi. Pusat servis, aksesoris, dan spare part HP. Teknisi profesional dengan alat yang lengkap dan canggih. Ruang tunggu ber-AC, gratis wifi, gratis kopi, dan teh sepuasnya. Juga tersedia aksesoris, spare part HP, dan alat-alat servis yang lengkap dan terbaru. Tunggu apa lagi? Kunjungi cabang terbaru Part Bistro. Spesial untuk pendengar Radio Bahana, hanya dengan menyebutkan kode Sobat Bahana FM untuk mendapatkan potongan biaya Rp25.000 untuk semua jenis kerusakan. Dan potongan 25% untuk semua aksesoris HP.
8: Kunjungi Part Bistro Ngawi di Jalan Ahmad Yani nomor 85 Ngawi 100 meter dari Toko Kartonyono.
7: Part Bistro, belanja nyaman, garansi aman.
4: Eh, bentar deh. Apa sih 321321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
9: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
4: Oh, pantesan. Eh, tapi ngapain sih kamu ngintip pin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
9: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
4: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 3 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
10: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi. Pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral, murni dan pasti sejuknya.
11: Guys, guys, itu Mohan ya?
12: Hai guys.
11: Ya ampun, dia kesini loh.
13: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
11: Iya benar.
13: Spill dong.
12: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
11: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
12: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
11: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
12: Nah, soalnya aman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah.
11: Oh,
12: so,
11: iya?
12: Makin ready buat aktivitas seharian.
11: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan se-
13: sepeda ini.
12: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
11: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
13: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
12: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
14: 104,5 FM Bahana Radio. Radio Informasi dan Hiburan.

0: Saatnya anda menikmati Ngopi Spesial.
1: Tepat pukul 8 waktu Indonesia bagian Barat. Anda masih bersama kami 104,5 FM Bahana.

104,5 FM Bana Radio, Sobat Bana. Dilaporkan ke DKPP soal pasal selundupkan loloskan Gibran, KPU siap buka-bukaan. Sobat Bana, anggota Komisi Pemilihan Umum KPU RI Idam Holik menanggapi soal lembaganya yang diadukan banyak pihak ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP terkait pasal 18 ayat 3 PKPU nomor 19 tahun 2023. Sobat Bana, pasal 18 ayat 3 PKPU nomor 19 tahun 2023 ini dinilai merupakan pasal selundupan untuk meloloskan Gibran Rakabuming Raka dari persyaratan Pilpres 2024. Buat Bana, seperti dikutip dari okzone.com hari ini, Ida menjelaskan sesuai pasal 159 Undang-Undang nomor 7 tahun 2017, KPU tentunya menghormati langkah pengaduan yang dilayangkan. Dia juga memastikan KPU siap menjelaskan secara terang benderang ihwal pasal yang dimaksud. Sobat Bana, Ida memastikan seluruh proses pembentukan regulasi, khususnya penyusunan rancangan peraturan KPU atau PKPU, ini sudah sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Ia menegaskan tidak ada tahapan yang dilewati secara tidak sah. Sobat Bana, namun yang jelas seluruh proses legal drafting rancangan PKPU ini sudah ditempuh. Demikian sekilas informasi 104,5 FM Bana Radio.

0: penuh informasi dan hiburan.
1: Saatnya Anda menikmati Ngopi Spesial.
2: FM Banar Radio, Radio Informasi, Edukasi dan Hiburan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi Sobat Banar. Selamat memulai perniagaan aktivitasnya di hari ini Kamis 15 Oktober. Oke, yang pasti di Banar juga ada siap banget nih ya dari Tunajo 119 Ngawi untuk menemani apapun aktivitas yang dikerjakan pagi hari ini Sobat Bana lewat Ngopi Spesial selama 2 jam sampai di jam 10 pagi. Waktunya banyak banget ya. Silakan bisa berbagi informasi di sini, bisa dapat wawasan sejarah lagi. Ya, kita bakal update juga informasi-informasi hangat yang lain dan kita kasih kesempatan juga untuk Sobat Bana udah bisa nih memberikan tanggapan atau komentarnya untuk topik yang kita angkat pagi ini, hari ini gitu. Sobat Banam, bullying ini bisa juga kan berlanjut di grup WhatsApp ataupun juga media sosial gitu, atau kita kenal dengan namanya perundungan digital atau cyberbullying gitu ya. Nah, kalau menurut kamu sendiri Sobat Bana, apa aja sih yang termasuk atau itu udah masuk dalam kategori cyberbullying gitu? Kita tunggu, silahkan bisa kasih opininya di sini di Ngopi Spesial. Kita kumpulin dulu deh, kita kasih kesempatan dulu yang pengin kasih pendapatnya. Kita bahas khususnya di sesi yang kedua ya di Ngopi Spesial pagi ini sekali lagi di edisi Kamis 15 Oktober.

0: selesai juga. Cuci piring udah, angkat jemuran udah, ngepel udah. Saatnya me time deh.
1: Ibu, adek, ayah pulang.
2: Yeay, ayah pulang.
0: Ayah, kenapa motornya masuk ke dalam rumah? Lihat tuh, jadi kotor semua kan?
2: Iya, kotor.
0: Gak hanya kotor, tapi kumannya juga pada ikut masuk deh.
1: Aduh iya, maaf deh bu, kan di luar lagi hujan. Maklum, ini kan motor baru ayah.
0: Untung ibu sudah beli Supersol Karbol Wangi, jadi gak takut kuman lagi. Ayah, tahu nggak? Supersol Karbol Wangi ini harganya cuma 4.000 loh. Isinya banyak, bisa buat pel berkali-kali.
1: Ih, ibu tahu aja sih. Ini seekonomi kan harus hemat.
0: Supersol Karbol Wangi kan ada kandungan pine oil dan BKC-nya. Jadi efektif 99,99% bunuh kuman dan virus. Wanginya nyaman ya ya. Nggak seperti karbol lainnya. Baru, Supersol kemasan Rp4.000.
3: Lebih hemat.
4: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Beno, aku cinta beneran, pastikan ku buktikan.
1: Ah, ngerayu ya?
0: Betul-betul satu kenikmatan aku rasakan hari ini.
1: Mau nambah lagi?
0: Ya jelas dong. No, kamu dapat resep ini dari mana toh?
1: Ini loh mas, dikasih bawang.
2: Hah? Bambang?
1: Bawang mas, ini loh, kecap spesial cap bawang menjadikan segala jenis masakan lebih gurih, lebih manis, dan lebih nikmat. Kecap cap bawang lebih kental, lebih irit, diproses dari bahan pilihan menggunakan teknologi modern dan higienis. Sudah puluhan tahun digemari masyarakat, makanya sekarang aku pakai kecap cap bawang.
3: Buktikan kenikmatan dan kelezatan kecap cap bawang, kecap Wongawi yang diproduksi di Jalan Untung Suropati Gang 2 nomor 34 Ngawi.

104,5 FM Banar Radio, radio informasi, edukasi dan hiburan. Nah, sobat Banar, banyak ternyata orang-orang Indonesia ini yang menangani orang dengan gangguan jiwa atau ODGJ itu dengan melakukan pemasungan gitu. Nah, pemasungan kepada orang-orang dengan gangguan jiwa ini menjadi bayang-bayang kelam penanganan kesehatan mental di masyarakat, karena buat banyak ini justru bisa memperburuk kondisi kesehatan ya. Jadi pemerintah mendorong masyarakat untuk memanfaatkan layanan kesehatan jiwa dan hentikan pemasungan dalam menangani gangguan jiwa. Kenapa? Karena kurungan dalam waktu yang lama, sobat Bana, ini bisa memperburuk kondisi fisik, bisa juga menyebabkan cedera dan juga resiko kelumpuhan. Kemudian bisa juga memicu trauma psikologis mendalam dan membuat gangguan jiwa itu semakin parah malahan ya. Terus menjadikan pasien ini juga lebih resisten terhadap terapi medis. Nah, resiko lainnya, sobat Bana, udah pasti ini melanggar hak asasi manusia atau HAM karena merampas kebebasan seseorang gitu. Nah, sobat Bana, udah banyak upaya juga yang dilakukan pemerintah untuk menghentikan pemasungan ini ya, melakukan surveillance terhadap kasus pemasungan, kemudian juga membentuk tim penggerak atau pelaksana kesehatan jiwa masyarakat, menyediakan layanan kesehatan jiwa di puskesmas. Nah, sekarang sudah ada ya, layanan kesehatan jiwa di puskesmas bisa dimanfaatkan nih. Terus juga memberikan edukasi dan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya kesehatan mental. Sobat Bana, peran masyarakat dalam mencegah pemasungan ini sendiri ya, ini bisa mendukung dan memberikan pemahaman kepada keluarga ODGJ tentang pentingnya pengobatan medis. Kemudian mengubah stigma negatif yang menganggap kalau gangguan jiwa itu adalah aib. Laporkan kalau mengetahui adanya pemasungan. Nah, sobat Bana bisa telepon Kementerian Sosial 171 ini yang bisa dihubungin, atau Dinas Sosial setempat gitu. Nah, sobat Bana, angka pemasungan di Indonesia sendiri gitu ya, menurut data Kementerian Kesehatan atau Kemenkes RI triwulan 3 2026, ini ada 2365 kasus pemasungan, dan pemasungan ini disebabkan gangguan jiwa berat termasuk psikosis akut dan skizofrenia. Ya, sobat Bana, ngomong-ngomong tentang kesehatan mental ini bisa juga karena menerima bullying ya, atau menerima perundungan gitu, sobat Bana. Nah, pagi hari ini yang namanya perundungan itu gak cuman perundungan secara fisik, secara verbal, tapi juga sudah merambah di dunia digital ya, perundungan digital atau cyberbullying. Nah, kalau menurut Sobat Bana sendiri, apa aja sih, tindakan apa aja sih yang sudah masuk dalam kategori cyberbullying ini? Sobat Bana bisa nih kasih opininya, silakan bisa di-share di 085634545455, bisa lewat medsosnya Bana, chatroom ya yang ada di Radio Visionnya Bana. Kita juga tunggu banget gitu, yang mau online langsung boleh juga, biar kita ngobrolnya bisa dua arah ya, nanti di sesi yang kedua sobat Bana di jam 9 sampai 10 pagi gitu. Oke, sobat Bana yang pengen berbagi informasi apapun yang terjadi sekitar kamu juga bisa banget nih, kita tungguin. Ini situasi lalu lintas mungkin informasinya ya, atau kondisi cuaca, kondisi jalan, hal-hal lain mungkin yang terjadi di sekitar kamu, bisa nih kasih infonya, langsung aja kirim ke 085634545455, bisa lewat pesan teks, voice note, atau kalau punya videonya ini lebih afdol lagi gitu, silakan kirim ya, pokoknya kita tungguin. Baik, sobat Bana, Ila juga bakal ngajakin kamu untuk menelusuri jejak sejarah, ini peristiwa-peristiwa penting atau momen-momen bersejarah yang terjadi di tanggal 15 Oktober ya, berarti karena hari ini tanggal 15 Oktober gitu. Ya pasti bukan cuma dari tanah air aja, tapi juga dari berbagai lahan negara yang lain gitu loh, untuk bisa nambah wawasan sejarahnya. Oke, kita mulai dulu dengan berdirinya Komnas Perempuan, sobat Bana. Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan ya, atau Komnas Perempuan, yang didirikan tanggal 15 Oktober 1919
98. Sebenarnya Komnas Perempuan ini adalah lembaga negara independen di Indonesia yang dibentuk sebagai mekanisme nasional ya untuk menghapuskan kekerasan terhadap para perempuan. Sebenarnya didirikan di 15 Oktober 1998 berdasarkan keputusan Presiden nomor 181 tahun 1998 yang kemudian diperbarui dengan Perpres nomor 5 tahun nomor 65 dan 66 tahun 2005. Dan Komnas Perempuan ini merupakan satu dari tiga lembaga HAM nasional. Dua lembaga HAM nasional lainnya adalah Komnas HAM dan juga Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI. Jadi ada Komnas HAM, Komnas Perempuan dan KPAI ya. Baik, sebenarnya Komnas Perempuan ini sendiri lahir dari tuntutan masyarakat sipil, terutama kaum perempuan ya, terhadap pemerintah untuk mewujudkan tanggung jawab negara dalam menanggapi dan juga menangani permasalahan atau kasus kekerasan yang menimpa perempuan. Dan tuntutan itu berakar dari tragedi kekerasan seksual yang dialami terutama oleh para perempuan etnis Tionghoa dalam kerusuhan di Mei tahun 1998 yang terjadi di berbagai kota di Indonesia.

0: Aku ngerti pribadi kis kok kowe. Aku jolok wapuro. Aku pengen awak dhewe iso bebarengan.
1: Jogonen sapa sak ngancani kowe saiki? Matine dhek. Jadi sia-sia aku.
0: Aku iso ninggalke dhek demi kowe.
1: Pokokno aku. Gunakake mripat iki kang ngeruske kebahagiaanmu. Aku ikhlas. Wis.

0: Guys, guys, itu Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya bener.
2: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soalnya aman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
2: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on.
2: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
3: 104,5 FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan.
4: Pak, aku kok gumun karo Kang Marji. Saben nandur pari, apa nandur jagung kok mesti hasilnya iki melimpah, Pak? Mbok sampean ki nyuwun pirsa rahasiane kok, Pak?
5: Sing Bapak ini wis takon karo Kang Marji. Rahasiane ternyata nganggo pupuk KCC Astro Tablet lan pupuk KCC Astro Cair spesial padi dan jagung. Mau ya wis dijelaske kok, Bu. Pupuk-pupuk kuwi apik kanggo pari lan jagung. Parine anti gabuk, anti hama, jagunge uga anti bule lan anti bogang. Lan mesti ndadekke asile mundak akeh mentes asile. Sejene kuwi kanti pupuk KCC tablet ateges ora perlu nganggo pupuk dasar maneh, mung perlu aplikasi sepisan wae
4: kuwi. Lha carane nganggo?
5: Yen sing tablet carane didelepke ing lemah ing kiwa tengene tangguran, dene sing cair carane disemprotke ing godhonge. Tata cara jangkep bisa diwaca ning kemasan. Nek bune.
4: Terus hasilnya apik tenan ora, Pak?
5: Iki wis tak delok jios tenan bune.
4: Sok, Pak. Walah, nek ngono pupuk KCC Astro ki pancen oke ya, Pak?
5: Pupuk KCC Astro Tablet Lancair sumadyo dateng
6: toko Pak Suradi Perapatan Samben Sidokerto Karangjati Ngawi, toko Mitra Tani Jalan Ahmad Yani nomor 16 Munggut Padas Ngawi,
5: toko Berkah Abadi utawi Pak Widodo Puntuk Gentong Paron Ngawi,
6: toko Subur Makmur Dukuh Muguraya Desa Kedongprau Padas Ngawi, toko Usaha Lancar Tani Ring Road Plosorjo Kandangan Ngawi.
5: Ugi sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
7: 104,5 FM Bana Radio Sobat Bana. Penetapan 1 Sawal 1448 Hijriah atau Idul Fitri 2027 memang baru akan dilakukan nanti setelah sidang isbat di akhir bulan Ramadan gitu ya. Tapi biasanya ini udah ada hitung-hitungannya nih Sobat Bana melalui kalender Hijriah gitu loh. Berdasarkan kalender Hijriah terbitan dari Kemenag RI, Hari Raya Idul Fitri 1 Sawal 1448 Hijriah ini diperkirakan jatuh di tanggal 10 Maret 2027. Dan Kemenag juga turut menandai 11 Maret ini sebagai bagian dari perayaan Idul Fitri dan juga sudah ditetapkan sebagai hari libur nasional ya. Nah, sementara ini Sobat Bana, kapan nih Hari Raya Idul Fitri 2027 menurut kalender Almanak NU? Senada dengan perhitungan Kemenag juga, kalender Almanak NU ini juga memperkirakan kalau Hari Raya Idul Fitri 2027 nanti jatuh pada tanggal 10 Maret ya. Meskipun dalam kalender sudah mencatat tanggal perkiraan itu, tetapi BNU tetap memegang teguh prinsip Ru'yatul Hilal Bil Fi'il atau observasi secara langsung gitu. Terus menurut KGHT Muhammadiyah Sobat Bana ya, pimpinan pusat Muhammadiyah ini sudah menetapkan Hari Raya Idul Fitri 2027 nanti beda sih dengan hitungan kalender Hijriah dan juga kalender Almanak NU yang memperkirakan 10 Maret. Tapi kalau menurut P Muhammadiyah Sobat Bana, ini jatuh pada 9 Maret ya, dan penetapan ini mengacu pada sistem penanggalan kalender Hijriah Global Tunggal yang menjadi pedoman dari Muhammadiyah. Terus, kenapa ada perbedaan perkiraan tanggal Hari Raya Idul Fitri Sobat Bana? Ya, memang ini ada potensi berbeda gitu ya, karena memang ada perbedaan beberapa kriteria perhitungan yang dilakukan oleh sejumlah instansi dan juga organisasi masyarakat. Kalau Kemenak ini menggunakan metode hisab dan ru'yat dengan kriteria Menteri Agama Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, dan Singapura atau Mabims gitu, yang menetapkan parameter tinggi hilal ini minimal 3 derajat dan elongasi minimal 6,4 derajat ya. NU ini menetapkan awal bulan menggunakan metode ru'yatul hilal. Kemudian Muhammadiyah menggunakan kalender Hijriah Global Tunggal atau KGHT yang berbasis pada hisab hakiki kontemporer.
8: Tepat pukul 8.30 waktu Indonesia bagian Barat. Anda masih bersama kami 104,5 FM Bahana Radio.

0: KBS 뉴스
1: 104,5 FM Bana Radio Sobat Bana. Stok beras nasional dipastikan aman. Sobat Bana Indonesia sudah mengantisipasi fenomena Godzilla El Nino atau Super El Nino sejak 2024. Antisipasi ini dilakukan untuk menjaga ketahanan pangan di tengah ancaman cuaca panas ekstrim. Saat ini stok beras nasional tercatat melimpah hingga lebih dari 4,5 juta ton, melampaui kapasitas gudang yang hanya sekitar 3 juta ton saja. Sobat Bana, Menteri Pertahanan Mentan Andi Amran Sulaiman seperti dikutip dari berita 1.com hari ini mengatakan, persiapan ini sudah dilakukan jauh hari untuk menghadapi fenomena Godzilla El Nino. Menurutnya, melimpahnya stok beras nasional ini menjadi salah satu indikator kesiapan Indonesia menghadapi dari dampak El Nino. Sobat Bana, Amran juga menyebutkan pemerintah memastikan kondisi stok beras nasional saat ini dalam level aman hingga akhir tahun. Hal ini sejalan dengan instruksi Presiden Prabowo Subianto agar swasembada pangan di dalam negeri ini tetap berkelanjutan. Demikian Flash News 104,5 FM Bana Radio.
0: Flash News 104,5 FM Bana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

104,5 FM Bana Radio Sobat Bana. Kalau kita scroll media sosial, kadang-kadang isinya banyak banget hujatan-hujatan. Aduh, para netizen mah suka menghujat dan pintar menghujat gitu. Nah, apakah ini juga udah termasuk cyberbullying Sobat Bana atau perundungan digital? Nah, apa aja sih sebenarnya masuk kategori perundungan digital? Mungkin bisa nih kasih pendapat kamu di sini ya. Silakan bisa di-share di 08563454545. Bisa lewat medsosnya Bana dan di chatroom di radio visualnya Bana. Bisa kamu akses melalui aplikasi X-Space Radio gitu. Yang belum punya aplikasinya, download dulu dong ya. Carinya bisa lewat Play Store loh Sobat Bana. Cari aja X-Space Radio, X-S-P-A-C-E Radio gitu. Ntar kalau udah ketemu langsung di-download, di-install. Kalau udah terpasang tinggal klik buka, pilih radio yang logonya Radio Bana FM. Tuh kan gampang banget. Oke, Sobat Bana, kembali ke momen bersejarah atau peristiwa-peristiwa penting yang terjadi di tanggal 15 Oktober. Nah, selain tadi ya, kalau di tanah air, selain berdirinya Komnas Perempuan, ini juga menjadi satu catatan perjalanan politik seorang Joko Widodo yang berpasangan dengan Ahok. Ini dilantik menjadi gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta di 15 Oktober 2012. Sobat Bana, Joko Widodo dan Basuki Cahaya Purnama atau Ahok yang dilantik menjadi gubernur dan wakil gubernur DKI untuk periode 2012-2017. Nah, keduanya dilantik setelah memenangi kontestasi pilkada DKI Jakarta di tahun 2012, Sobat Bana. Kemudian kita bergeser nih ke Mesir ya, Sobat Bana. 15 Oktober ini juga diwarnai dengan pelantikan kepala negara di sana, Presiden Anwar Sadat nih, yang dilantik sebagai Presiden Mesir, Sobat Bana. Jenderal Besar Mohammed Anwar Sadat. Ini seorang tentara dan juga politikus Mesir ya, yang menjabat sebagai Presiden ketiga Mesir, Sobat Bana, untuk periode 15 Oktober 1970 hingga terbunuhnya di 6 Oktober 1981. Sobat Bana, oleh dunia barat, Mohammed Anwar Sadat ini dianggap sebagai salah satu orang yang sangat berpengaruh di Mesir dan juga Timur Tengah dalam sejarah modern.

0: 101,5 di FM Binaria Radio, Sobat Binaria. Di sesi yang pertama masih ada waktu 17 menit lagi. Nah, sebelum lanjut lagi, Lila mau ingetin untuk Sobat Binaria, silakan nih bisa berbagi tanggapan atau komennya di sini ya. Silakan, kita tunggu di 085634545 bisa lewat medsosnya Bahana atau di chatroom di radio visualnya Bahana ini melalui aplikasi X Space Radio Sobat Bahana. Apa aja sih yang termasuk dalam cyberbullying atau tindakan-tindakan apa aja yang menurut Sobat Bahana ini udah masuk nih dalam kategori cyberbullying atau perundungan digital gitu. Kita tunggu di sini ya. Baik Sobat Bahana, tanggal 15 Oktober selain diwarnai dengan momen-momen penting, peristiwa-peristiwa bersejarah, ini juga ada peringatan hari-hari spesial gitu ya yang diperingati setiap tanggal 15 Oktober. Salah satunya adalah Hari Perempuan Pedesaan Internasional. Apa nih Sobat Bahana? Hari Perempuan Pedesaan Internasional yang diperingati secara global ya setiap tanggal 15 Oktober sesuai dengan ketetapan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB yang tujuannya nih Sobat Bahana untuk menghargai jutaan perempuan yang sudah berkontribusi dalam pertanian dan juga pembangunan pedesaan. Sobat Bahana, sejak tahun 1945 PBB sendiri sudah berupaya nih ya untuk meningkatkan kesejahteraan perempuan, khususnya para perempuan di pedesaan. Dan kemudian di tahun 1995 konferensi dunia keempat nih tentang perempuan yang berlangsung di Beijing ini mengemukakan gagasan tentang pemberdayaan dan penghargaan terhadap perempuan. Sobat Bahana, kemudian sebagai penghargaan dan atas peran mereka di bidang pertanian dan pangan, 15 Oktober ini diusulkan sebagai Hari Perempuan Pedesaan Internasional atau sehari sebelum perayaan Hari Pangan Sedunia. Penetapan usulan ini baru disahkan di 18 Desember 2007 dalam sidang umum PBB melalui resolusi 62136 ya. Dan ini menjadi pengingat atas perjuangan yang dihadapi oleh para perempuan terutama di daerah pedesaan Sobat Bahana. Mereka ini sudah memberikan kontribusinya gitu ya dalam membangun pertanian yang ada di pedesaan dan juga tentu saja kesejahteraan masyarakat terutama masyarakat desaan.
1: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
2: Mau tea juice? Mau.
1: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
3: Aku mau tea juice lemon.
4: Kalau aku mau tea juice madu.
5: Aku gula batu.
4: Mau melati.
5: Apel.
1: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
2: Asik.
1: Wah. Nah, gimana? Enak es tehnya?
4: Enak.
5: Mau dong.
4: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
5: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
1: Mau tea juice lagi?
2: Mau.
1: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
4: Panas-panas enaknya minum tea juice.
5: Semua rasanya enak.
1: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung. Dari Wings Food.
6: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.
7: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
8: Hai.
7: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
9: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
8: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
9: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
7: Oh ya, terus?
8: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
9: Ah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
7: Wah, worth it banget ya.
10: Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
9: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai. Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
10: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
9: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
11: Baby Happy, Mom Happy.
12: Wings Care.

Diam tau gak? Lu gak tau kan? Gua buat nikah kita, gua bela-belain semuanya. Kerja gua dipecat, gua nabung semuanya. Lu minta semuanya ke gua. Lu mau ini, mau itu, mau ini, mau itu. Ini kan bolong.

0: Hai, saya Dio Miyoko. Saya senang banget ngabisin waktu main di luar bareng keluarga. Kakak, tenda udah siap. Let's go, kita ke air terjun.
1: Oke, Pa. Yeay!
0: Banyak yang tanya, kenapa sih senang banget ajak anak eksplor alam? Padahal dekat sama kotor, kuman, dan panas. Karena saya sudah siapkan perlindungan terbaiknya. Saya percayakan pada Nuvo Family Body Wash.
1: Pa, kakak tangkap katak. Lihat deh.
2: Tapi jadi kotor, Pa.
0: It's okay. Kalau kakak mandi pakai Nuvo Family, perlindungannya 2 steps ahead. Bisa lebih cepat bunuh kuman saat kakak mandi dan selalu melindungi kulit kita setelah mandi. Plus, punya formula triple antibakterial, perlindungannya 24/7. Yuk mandi pakai Nuvo. Mulai sekarang, gak ada alasan takut ajak anak main di luar. Yuk ajak anak main di luar, percayakan pada Nuvo Family yang melindungi. Nuvo Family, 2 steps ahead, perlindungan menyeluruh 24/7.
3: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

Buat Bana, 15 Oktober ini juga diperingati sebagai hari cuci tangan pakai sabun sedunia. Gimana pagi ini sudah cuci tangan pakai sabun atau belum? Atau sekedar dibasahin aja tangannya? Pakai sabun dong kalau cuci tangan ya. Ya, Sobat Bana, ini perayaan global juga ya, setiap tanggal 15 Oktober. Yang menyoroti pentingnya cuci tangan dengan sabun untuk mencegah berbagai macam penyakit gitu. Nah, hari cuci tangan pakai sabun sedunia ini sendiri didirikan oleh Global Hand Washing Partnership dan pertama kali diperingati itu tanggal 15 Oktober 2008. Sejak saat itu, Sobat Bana, pemerintah masyarakat, kemudian pemimpin dan juga tokoh-tokoh berpengaruh di tingkat nasional memanfaatkan momen libur di tanggal 15 Oktober ini untuk menyebarkan kesadaran tentang pentingnya menjaga kebersihan tangan gitu. Baik Sobat Bana, ini jadi catatan momen penting terakhir yang bisa dilaser pagi hari ini di Ngopi Spesial. Tapi jangan kemana-mana ya, di jam 9 pagi edisi yang kedua nanti kita bakal kupas khusus nih topik kita hari ini. Jadi yang belum kasih tanggapan atau opini ya buruan. Kalau menurut kamu tindakan apa aja sih yang udah termasuk dalam kategori perundungan digital atau cyberbullying itu? Nah silakan kasih tanggapan atau komentarnya.

104,5 FM Bana Radio. Sobat Bana, Gus Lilur laporkan dugaan politik uang Muktamar NU ke KPK. Sobat Bana, tokoh Nahdlatul Ulama HRM Khalilur R. Abdullah Sahrawi atau Gus Lilur ini resmi melaporkan dugaan politik uang dalam pelaksanaan Muktamar ke-35 NU ke Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Sobat Bana, seluruh mengaku kedatangannya ini turut serta mengkoordinasikan pengembalian uang yang diduga ini berkaitan dengan praktek riswah atau jual beli suara. Sobat Bana, menurut Gus Lilur seperti dikutip dari Viva hari ini, ada agar beberapa PCNU yang mau mengembalikan dana riswah bisa langsung diterima oleh penyidik KPK dan uang riswahnya bisa langsung disita oleh penyidik KPK. Nah, dia menegaskan laporan yang disampaikan pada tahap ini belum secara khusus menetapkan atau mempidanakan individu tertentu sebagai pelaku. Laporan ini ditujukan untuk memaparkan dugaan rangkaian peristiwa, kemudian pola transaksi, pihak-pihak yang disebut terlibat serta sejumlah lokasi tempat penyerahan uang. Sobat Bana, dia juga mengungkapkan dugaan pemberian uang berlangsung melalui 3 tahapan. Ini pertama berupa pembayaran uang muka yang dilakukan melalui mobilisasi pengurus wilayah NU ke sejumlah hotel, antara lain di Bengkulu, Sumatera Selatan, Jakarta, Jawa Tengah, Bali, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, serta beberapa daerah di Sulawesi. Dan kemudian tahap kedua berlangsung menjelang muktamar di sejumlah hotel di Surabaya, hingga tahapan ketiga ini berupa pelunasan yang diduga berlangsung di Jombang. Sobat Bana, di sisi lain, juru bicara KPK Budi Prasetyo mengakui adanya aduan masyarakat terkait adanya dugaan politik uang pada perhelatan muktamar NU kemarin. Demikian sekilas informasi 104,5 FM Bana Radio.

0: penuh informasi dan hiburan.
1: 104,5 FM Banar Radio, radio informasi, edukasi dan hiburan. Nah, kita udah nyampe juga di sesi yang kedua atau sesi terakhir. Kopi spesialnya pagi hari ini sebuat Banar di edisi Kamis 15 Oktober. Gak kerasa ya. Apa namanya? 15 Oktober. Iya, ini menjadi penanda kita udah ada separuh perjalanan di bulan Oktober. Gimana targetnya untuk bisa diwujudkan? Mudah-mudahan sih udah bisa menemukan jalan. Tinggal menguatkan aja dan semakin mendekati hasilnya gitu. Tapi kalaupun rasa masih perlu perjuangan yang lebih kencang lagi, yang lebih keras lagi, silakan masih ada kesempatannya gitu. Jadi jangan ini deh, mudah-mudahan sih enggak termasuk orang yang mudah menyerah gitu ya. Oke, sobat BNM, kopi spesial pagi hari ini seperti yang udah kita bocorin dari tadi ya. Kita ambil tema tindakan apa aja sih yang menurut kamu udah masuk dalam kategori cyberbullying gitu. Silakan sobat Bana, kita tungguin ya di 0856345445. Bisa lewat medsosnya Bana, di chatroom di radio visualnya Bana, di aplikasi Express Radio juga bisa banget gitu. Pernah gak sih sobat Bana lihat seseorang dihina di kolom komentar, dihujat gak karu-karuan gitu? Gak cuma satu dua orang aja, kadang-kadang segerombolan, serombongan, bukan serombongan sih, banyak banget gitu ya. Nah, jangankan banyak orang gitu, satu orang aja kalau kata-katanya bisa bikin kena mental juga, nah itu udah termasuk perundungan loh. Tergantung orang juga sih kuat apa enggak, tapi itu udah termasuk perundungan juga di media sosial gitu. Sobat Bana, pernah gak sih kalau ketika kita mau menuliskan komentar gitu, kita berpikir dulu apakah komentar kita itu menyakitkan gitu ya, melukai perasaan orang lain, membuat orang lain jadi minder, jadi insecure gitu, jadi malu juga. Karena kita banyak nih ya, menjumpai foto misalnya, foto teman yang dijadikan bahan ejekan dalam grup WhatsApp. Atau ada seseorang yang terus-menerus menerima pesan kasar melalui akun media sosialnya gitu. Nah, tindakan seperti itu udah bisa dikatakan masuk dalam cyberbullying atau perundungan di dunia digital gitu. Nah, pertanyaannya, apakah setiap komentar negatif itu juga termasuk cyberbullying? Apakah menyebarkan foto orang lain tanpa izin juga bisa menjadi bentuk perundungan? Atau bagaimana dengan membuat akun palsu untuk memperlakukan seseorang? Nah, tindakan-tindakan apa aja deh pokoknya yang menurut kamu itu udah masuk dalam cyberbullying? Silakan deh kasih pendapatnya di sini ya. Kita tunggu di ngopi spesial sampai jelang jam 10 pagi nanti.

0: Hai, saya Dio Miyoko. Saya senang banget ngabisin waktu main di luar bareng keluarga. Kakak, tenda udah siap. Let's go, kita ke air terjun.
1: Oke, Pak. Yeay.
0: Banyak yang tanya, kenapa sih senang banget ajak anak eksplor alam? Padahal dekat sama kotor, kuman, dan panas. Karena saya sudah siapkan perlindungan terbaiknya. Saya percayakan pada Nuvo Family Body Wash.
1: Pak, kakak tangkap katak. Lihat deh.
2: Tapi jadi kotor, Pak.
0: It's okay. Kalau kakak mandi pakai Nuvo Family, perlindungannya 2 steps ahead. Bisa lebih cepat bunuh kuman saat kakak mandi dan selalu melindungi kulit kita setelah mandi. Plus, punya formula triple antibakterial, perlindungannya 24/7. Yuk mandi pakai Nuvo. Mulai sekarang, gak ada alasan takut ajak anak main di luar. Yuk ajak anak main di luar, percayakan pada Nuvo Family yang melindungi. Nuvo Family, 2 steps ahead, perlindungan menyeluruh 24/7.
3: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Gila tuh si Abeng, makin kesini usaha kulinernya semakin laris aja ya. Padahal dia nggak promo di sosmed tuh. Rahasianya apa ya?
1: Pengen tahu.
0: Iya, please dong tanyain. Kan kamu udah soiban lama sama dia.
1: Gak usah tanya. Aku udah tahu rahasia sukses dia. Dia tuh emang nggak promo di sosmed. Tapi Abeng promonya di radio.
0: Radio?
1: Iya, pendengar radio banyak dan loyal. Jangan remehin radio.
2: Radio merupakan media massa yang lebih cepat dibanding televisi dan media massa lain, tanpa melalui proses yang rumit, sehingga proses penyampaian pesannya tidak membutuhkan waktu yang banyak. Radio juga murah. Pendengar radio tidak dipungut biaya spesial pun untuk mendengarkan radio. Radio juga fleksibel. Mendengarkan radio bisa dilakukan bersamaan dengan hal lain tanpa mengganggu aktivitas tersebut. Radio juga tanpa batas. Siaran radio menembus batas geografis, demografis, suku, ras, hingga kelas sosial untuk menyampaikan pesan dan menghibur pendengarnya. Tetap dengar radio dan tetap beriklan di radio.
3: 104,5 FM Banyar Radio, radio informasi, edukasi dan hiburan. Nah, sobat Banyar, ini apa namanya? Kita punya banyak waktu gitu untuk memberikan kesempatan sama sobat Banyar gitu ya, memberikan tanggapan atau komentarnya. Kalau menurut kamu tindakan apa aja sih yang sudah masuk dalam kategori perundungan digital atau cyberbullying gitu? Ya harusnya namanya ruang digital, kita bisa menggunakannya untuk menyebarkan kebaikan dong ya, bukan menjadikan orang lain itu sebagai sasaran ejekan gitu. Tapi ya itulah di dunia nyata. Apa ya, banyak banget sih bertebaran hujatan-hujatan, ejekan seperti itu ya di media sosial. Dan kadang-kadang kita jadi ini sih menempatkan posisi diri kita ketika kita menjadi sasarannya. Kuat gak sih mental kita gitu ya gak? Nah sobat Bana, cyberbullying sendiri adalah perundungan yang dilakukan melalui teknologi digital gitu, seperti media sosial, aplikasi pesan, ruang percakapan, atau ruang percakapan daring gitu maksudnya ya, kemudian forum ataupun juga mainan online. Nah, perundungan ini bisa berupa penghinaan, kemudian ancaman, penyebaran informasi pribadi untuk mempermalukan seseorang, atau tindakan digital lain yang bertujuan untuk menakut-nakuti, menyakiti, ataupun juga merendahkan dan mengucilkan seseorang gitu loh. Berbeda dengan perundungan yang terjadi secara langsung, cyberbullying ini bisa berlangsung kapan aja dan berpotensi juga menjangkau banyak orang dalam waktu singkat gitu kan. Nah, bayangin aja nih sobat Banyar, ketika seseorang diejek di sekolah atau di tempat kerja, mungkin yang menyaksikan hanya beberapa orang aja gitu. Tapi ketika ejekan itu sudah diunggah di media sosial, ribuan orang bahkan bisa melihatnya, membagikannya, bahkan juga ikut mentertawakan si korban ya. Karena itulah kita lebih perlu berhati-hati nih sobat Banyar untuk berkomunikasi di dunia digital gitu. Dan yang perlu diingat juga, ini tidak semua perbedaan pendapat atau kritik ini otomatis masuk dalam cyberbullying ya. Berbeda pendapat kan nggak apa-apa, kritik yang disampaikan tapi harus tetap dengan bahasa yang sopan. Kan beda tuh dengan penghinaan, intimidasi atau serangan pribadi gitu kan. Jadi kita perlu melihat juga isi pesan, tujuan, konteks, dampak, dan apakah perilaku itu juga dilakukan berulang kali gitu. Oke, sobat Bana, yang mau gabung di sini silakan deh. Kita sekali lagi tunggu kasih kesempatan di 085634545. Bisa lewat medsosnya Bana atau di radio visualnya Bana di aplikasi X-Space Radio. Selamat pagi dulu dari Mbak Nanda ya. Mbak Nanda, makasih banget yang masuk dalam cyberbullying gitu. Ketika seseorang membuat akun palsu dengan menggunakan nama dan foto orang lain, kemudian mengunggah tulisan-tulisan yang memalukan. Ini menurut aku termasuk cyberbullying sih. Oh gini, seorang itu bikin akun tapi menggunakan nama, identitas, mungkin ya foto atau foto profil itu pakai nama orang lain, temannya mungkin. Terus dia ini mengunggah kata-kata yang gak pantas, yang memalukan, dan udah pasti kalau kata-kata yang seperti itu orang-orang pada menyerang si akun ini kan, dan dia tahu si akun ini, nah ini yang punya, ada fotonya juga gitu. Ini termasuk cyberbullying juga ya, kalau menurut Mbak Nanda ya. Oke, terima kasih Mbak Nanda. Benar sih, Lila setuju itu, karena juga dampaknya kan pada orang yang digunakan fotonya gitu kan, pada orang yang digunakan namanya, pada orang yang digunakan identitasnya gitu. Perasaan kita aja kalau foto kita dijadikan bahan tertawaan oleh ratusan orang, pasti juga malu, marah banget gitu kan. Nah itu dia, itu udah masuk juga dalam ranah cyberbullying kalau menurut Mbak Nana. Makasih, sampai suaranya habis. Oke, kita break dulu sebentar, kita kasih kesempatan juga buat yang lain ya untuk kasih tanggapan atau pendapatnya di sini. Kita tungguin di Ngopi Spesial.

0: Hotel ngono loh. Sepi tapi iki ngene iki.
1: Ngejes iki, Heb.
0: Enggak mau aku jes, aku maunya.
1: Sumpah ngejes iki enak.
0: Ngejes enak. Tapi sepi.
1: Terus piye terus?
0: Tak celokne bestiku ya.
1: Endi?
0: Besti! Wiwit. Nah, manis-manis bestiku.
1: Oh iya.
0: Ini ada Mas Darso dan Ardi. Betul.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.
5: Adab lebih tinggi dari ilmu. Itulah yang sering dibicarakan sekarang. Dan itu adalah kenyataan. Dekadensi moral sudah semakin menjadi dan semakin meresahkan. Sopan santun sudah menjadi hal aneh dan langka. Ayo, kembalikan pendidikan budi pekerti dan moral Pancasila. Karena etika adalah utama. Pesan baik ini disampaikan oleh radio kesayangan Anda.
6: Seratus buat koma lima FM Bana Radio, Sobat Bana. Kita masih punya banyak waktu di ngopi spesial pagi hari ini. Jadi silakan deh kasih tanggapan atau komennya lagi. Kalau menurut kamu tindakan apa aja sih yang sudah masuk dalam cyberbullying gitu ya? Oke, sudah ada pesan satu yang masuk. Selamat pagi dari Eta ya, Eta makasih banget nih. Ketika ada pesan yang tidak berhenti gitu. Memberikan pesan yang tidak berhenti gara-gara karenanya berbeda pendapat terus dia tuh meneror dengan pesan-pesan yang enggak enak banget gitu loh. Ini kalau menurut aku sudah cyberbullying juga nih. Gitu. Karena berbeda pendapat, berselisih mungkin yang satunya jadi tersinggung. Terus dia tuh meneror yang pihak satunya gitu, mungkin ya dimaksud ya. Meneror pihak satunya dengan memberikan pesan yang terus beruntun, yang berulang kali dan pesannya tuh gak ngenakin hati gitu. Jadi kalau menurut Eta tadi masuk juga dalam kategori cyberbullying. Oke, terima kasih ya. Oke deh Sobat Bana, masih banyak banget waktunya. Silakan kasih tanggapan atau komennya lagi di sini di ngopi spesial untuk edisi hari Kamis di 15 Oktober.

0: Science News.
1: Sobat Buana, WFH dan sekolah daring membuat antrean BBM di Klungkung ini semakin panjang 3 kali lipat. Sobat Buana, penerapan kebijakan work from home atau WFH untuk ASN dan sekolah daring di Klungkung, Bali membuat antrean BBM di sejumlah SPBU semakin panjang. Bahkan Sobat Buana mencapai hampir 3 kali lipat dari hari sebelumnya. Diduga warga memanfaatkan WFH ini untuk mengantri BBM, bahkan warga sudah menunggu SPBU dibuka sejak 3 dini hari. Sobat Buana, pantauan pada hari ini Kamis 15 Oktober pagi, antrean warga mengular di SPBU Besang, Semarapura Tengah sekitar jam 6 pagi Wita. Antrean mengular jauh lebih panjang dari sebelumnya pada Rabu 14 Oktober dari kedua arah jalan. Sobat Buana, jika di hari sebelumnya antrean mengular sampai sekitar 100 meter, hari ini tampak sepeda motor dan mobil mengantri hingga 500 meter di kedua sisi. Berarti dikutip dari Detik News hari ini, Sobat Buana, kondisi ini terjadi juga di sejumlah SPBU utama lain di jantung kota Semarapura. Begitu juga dengan SPBU Siku di Jalan Rama, Semarapura Kangin, dan juga SPBU Batu Tabe di Jalan Raya Batu Tabe, Desa Takmung, Kecamatan Banjarangkan. Sobat Buana, Pemkab Klungkung sendiri sebelumnya mengeluarkan edaran tentang penyesuaian sistem kerja work from home. Surat yang ditandatangani oleh Bupati Klungkung Imade Satria itu diterbitkan pada hari Rabu 14 Oktober kemarin. Dan Sobat Buana, surat itu ditujukan pada seluruh instansi dan satuan pendidikan, merujuk dari surat edaran Gubernur Bali tentang penyesuaian WFH akibat kelangkaan BBM yang melanda wilayah Bali. Demikian Flash News 104,5 FM Bahana Radio.
0: Flash News 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

104,5 FM Bana Radio Sobat Bana. Cyberbullying ini memang tidak boleh dianggap sepele gitu, karena dampaknya tidak berhenti ketika ponsel dimatikan gitu ya. Nah, ketika korban udah merasa malu, takut, marah, kemudian kehilangan rasa percaya diri, sulit berkonsentrasi, dan mungkin juga enggan bersosialisasi. Sebagian orang juga mungkin bisa nih ya mengalami gangguan tidur, kecemasan, kehilangan semangat juga untuk melakukan kegiatan yang sebelumnya tuh mereka sukai gitu loh. Dan ya itu dia, ternyata meskipun cuman berupa ketikan-ketikan di media sosial, tapi dampaknya luar biasa banget gitu. Kalau menurut kamu nih sebenarnya tindakan apa aja sih yang udah masuk dalam cyberbullying gitu ya? Silakan, kita bisa tunggu tanggapan atau komentarnya di 0856345454545 atau juga lewat medsosnya Bahana gitu. Nah, menurut kamu nih Sobat Bahana, apakah mengejek teman di grup WhatsApp dengan alasan bercanda ini juga termasuk cyberbullying? Pernah gak sih melihat seseorang menjadi korban hinaan di media sosial, dan dampaknya mungkin bisa diceritain juga di sini gitu ya. Oke, silakan bisa manfaatkan di 0856345454545 oleh lewat medsosnya Bana atau di audio visualnya Bana, di chatroom di situ ada, silakan bisa tulis tanggapan atau komentarnya di situ gitu. Oke, selamat pagi dulu dari siapa ini? Wogi ya? Wogi. Ya, kadang-kadang ejekan itu kan berawal dari candaan. Ya betul, niatnya bercanda. Memang sering itu menjadi alasan gitu. Tapi ketika candaannya ternyata udah bikin yang dicandain itu nggak nyaman, nah kita juga harus memperhentikan dampaknya dong. Jangan seseorang itu merasa direndahkan dan tindakan itu terus berlanjut. Itu namanya udah cyberbullying sih ya. Jadi candaan yang terus-menerus diberikan pada seseorang gitu, ini udah termasuk cyberbullying juga kalau menurut Mas Wogi tadi gitu ya. Oke, terima kasih nih sudah berbagi tanggapan atau komentarnya juga di sini gitu. Terima kasih ya.

kan melalui media sosial, sehingga orang lain tuh juga banyak membacanya. Jadi perhatian itu tertuju pada korban. Ini kalau menurut aku juga sudah cyberbullying sih. Oke, jadi ketika ada komentar hujatan, ya mungkin hujatannya cuma satu dari seorang, tapi kan yang baca banyak banget, dan itu membuat korbannya jadi, ya tadi ya, malu, marah, takut, minder gitu. Ini juga sudah termasuk cyberbullying. Oke, makasih. Yang lain kita masih tunggu di sini, silakan bisa bagi lagi untuk tanggapan atau komentarnya ya di ngopi spesial pagi hari ini Sobat Barna di Kamis 15 Oktober. Ini waktunya sekali lagi masih lumayan banyak lah ya, sampai di jam 10 pagi nanti.

0: Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam.
1: Sobat Bahana, beberapa hari terakhir jagat politik dan media sosial Indonesia kembali riuh. Bukan soal harga kebutuhan pokok, bukan pula soal program pemerintah. Kali ini perhatian publik tertuju pada satu persoalan yang sebenarnya sudah lama diperbincangkan. Dokumen pendidikan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Putusan Mahkamah Konstitusi tanggal 6 Oktober 2026 membuat isu ini kembali menjadi perbincangan nasional. Lantas sebenarnya apa yang diputuskan MK dan mengapa persoalan ijazah seorang pejabat publik menjadi begitu penting? Saya Lupita Bahana, inilah Tajuk Bahana. Sobat Bahana, Mahkamah Konstitusi melalui putusan nomor 01 / PHPU / Pres 24 / 2026 menyatakan permohonan para pemohon tidak dapat diterima karena persoalan kedudukan hukum para pemohon. Namun ada bagian pertimbangan mahkamah yang kemudian menjadi sorotan. MK menyatakan tidak menemukan atau mendapatkan bukti yang meyakinkan yang menunjukkan Gibran Raka Buming Raka memiliki ijazah, sertifikat, atau diploma pendidikan di luar negeri yang dapat dijadikan dasar penyetaraan dengan pendidikan paling rendah tamat SMA atau sederajat sebagaimana dipersyaratkan Undang-Undang Pemilu. Tetapi, MK juga menegaskan tidak dapat membatalkan atau mendiskualifikasi Gibran dari posisinya sebagai Wakil Presiden sebab tahapan Pilpres 2024 telah selesai dan Gibran telah dilantik sebagai Wakil Presiden pada 20 Oktober 2024. Disinilah publik perlu membaca persoalan ini secara utuh. Tidak ditemukannya bukti yang meyakinkan dalam persidangan bukanlah kalimat yang sama dengan putusan bahwa ijazah tersebut palsu. Begitu pula permohonan yang tidak dapat diterima bukan berarti seluruh pernyataan publik mengenai proses verifikasi dokumen pendidikan otomatis selesai. Justru dari sinilah muncul pertanyaan yang lebih besar. Bagaimana mekanisme verifikasi persyaratan calon pemimpin negara dilakukan? Seberapa terbuka dokumen yang menjadi dasar keputusan penyelenggara pemilu? Dan bagaimana negara memberikan kepastian ketika muncul keraguan di tengah masyarakat? Wakil Presiden Gibran sendiri menyatakan menghormati seluruh proses di MK dan akan tetap fokus bekerja untuk masyarakat. Ia juga menyatakan bahwa dirinya tidak mungkin melanjutkan pendidikan hingga jenjang sarjana apabila tidak lulus SMA atau sederajat. Sobat Bahana, persoalan ini semestinya tidak berhenti pada pertarungan antara kelompok yang membela dan kelompok yang mengkritik. Ada hal yang jauh lebih penting, kepercayaan publik. Karena jabatan publik dibangun bukan hanya dengan kemenangan politik, tetapi juga dengan transparansi, kepastian hukum, dan keberanian menjawab pertanyaan masyarakat secara terang. Dan masyarakat pun harus berhati-hati agar kritik tidak berubah menjadi tuduhan yang belum terbukti. Sobat Bahana, pada akhirnya, polemik ijazah Wakil Presiden bukan hanya berbicara tentang selembar dokumen. Ini berbicara tentang transparansi, kepastian hukum, dan kepercayaan masyarakat kepada proses demokrasi. Kita boleh berbeda pandangan, kita boleh kritis, tetapi mari menempatkan fakta dan hukum sebagai pijakan utama. Karena demokrasi akan semakin dewasa ketika pertanyaan dijawab dengan keterbukaan, bukan dengan kegaduhan. Sobat Bahana, saya Lupita Bahana akan segera pamit undur di ajang Tajuk Bahana. Sebuah sudut pandang dari Radio Bahana FM Ngawi 104,5 FM lebih dari sekedar suara. Terima kasih, sampai ketemu di Tajuk selanjutnya.

Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya. 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: di Jawa Timur ya, di daerah-daerah di Jawa Timur. Nah, untuk suhu udara hari ini Kamis 15 Oktober diperkirakan berkisar antara 16 hingga 37 derajat Celcius dengan kelembapan udara ini antara 23 hingga 99% gitu. Nah, di wilayah Pacitan diprediksi udaranya kabut asap, suhunya 21 hingga 29 derajat, sementara Ponorogo berawan 23 hingga 33 derajat untuk suhu. Wilayah Trenggalek diperkirakan kabut asap juga, ini suhunya 21 hingga 28. Sementara Sobat Bana, wilayah Madiun ya, untuk hari ini diprediksi cuaca udaranya kabur gitu. Suhunya 22 hingga 35, sementara Magetan ini berawan 23 hingga 31 derajat Celcius untuk kisaran suhu. Dan Ngawi hari ini juga diprediksi berawan Sobat Bana, suhunya berkisar antara 23 hingga 36 derajat ya. Ini untuk beberapa wilayah yang ada di Ngawi dan sekitarnya untuk perakiraan cuaca hari ini yang sudah dikeluarkan oleh BMKG atau Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Masih ada 11 menit lagi yang pengen gabung di sini, silakan. Kalau menurut kamu tindakan apa aja sih yang udah masuk dalam cyberbullying? Halo pagi, selamat pagi nih Wulan ya, makasih banget. Ketika foto udah menjadi ejekan gitu ya, itu menurut aku sudah jadi cyberbullying juga sih. Misalnya aja gini loh Mbak, seseorang itu mengunggah foto di media sosialnya, kemudian beberapa orang itu membuat meme dari foto itu, menyebarkannya ke grup-grup lain. Jadi korban tuh merasa malu dan serasa gak ingin membuka media sosial. Ini udah masuk dalam cyberbullying gitu kalau menurut Wulan ya. Jadi foto yang menjadi ejekan ini udah masuk juga ya kasusnya, udah masuk cyberbullying juga kalau menurut Mbak Wulan. Terima kasih.
1: Wah, bentar lagi jam istirahat, waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
2: Mau tea juice? Mau.
1: Tenang anak-anak, semuanya kebagian, mau rasa

0: rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
4: Mau dong.
3: Teh jus rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum teh jus.
2: Ah. Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung. Dari Wings Food.
5: 104,5 FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan.
6: Hi hi, it's Yeriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
5: 104,5 FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan.

Sobat Bana, cyberbullying itu memang bisa berupa penghinaan yang berulang, kemudian penyebaran foto atau video untuk memperlakukan seseorang, fitnah, ancaman, penyamaran identitas, mungkin juga pelecehan, hingga penyebaran informasi pribadi untuk menyakiti atau juga mengintimidasi orang lain gitu ya. Tapi kita juga bisa belajar gak semua kritik atau perbedaan pendapat itu merupakan cyberbullying loh Sobat Bana ya. Oke, Lila pamit dulu dari Ngopi Spesial pagi hari ini di edisi Kamis 15 Oktober. Terima kasih banget untuk yang sudah gabung, yang semua join aja, pokoknya makasih banget. Kita bisa ketemu lagi besok di 104,5 FM Bana Radio. Selamat pagi, salam beraktivitas, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Terima kasih anda sudah bergabung di Ngopi Spesial.
1: Tepat pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat, anda masih bersama kami di 104,5 FM Bahana Radio.
0: Saatnya anda menikmati Ngopi Bahana.

informasi dan hiburan. 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Sobat, kita jumpa kembali dengan Lintas Informasi Pravesnet edisi Kamis, 15 Oktober 2026. Siaran ini diikuti oleh 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 FM Rasi Magetan, 97,8 FM Ronggo Hadi Lamongan, dan 103,9 FM Prameswara Lamongan. Baik sobat, kami awali informasi dari Lamongan. Polres Gresik tangkap pemeras berkedok debt collector. Pinjol fiktif di Lampung, uang korban dikembalikan. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Rongga di Lamongan. Bagus.
1: Baik, terima kasih. Jajaran Satreskrim Polres Gresik berhasil meringkus seorang pria berinisial S, 29 tahun, di Kecamatan Getapang, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, atas kasus pemerasan berkedok penagihan pinjaman online atau pinjol fiktif. Pengungkapan kasus ini bermula dari laporan seorang ibu rumah tangga asal Kecamatan Manyar berinisial BPS yang sempat mengalami trauma setelah diperas hingga mentransfer uang 2,9 juta dan diancam penyebaran data pribadi berupa foto KTP serta editan konten pornografi. Kapolres Gresik AKBP Ramadan Ransution didampingi Kasat Reskrim AKP Muhammad Prasetyo mengungkapkan bahwa penangkapan ini merupakan tindak lanjut cepat dari program 100 hari kerja atau Quick Win Kapolri dalam memberantas penipuan digital dan pinjaman online ilegal.
2: Kami telah menetapkan satu orang tersangka. Kami mengamankan yang bersangkutan di Kecamatan Ketapang, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung. Pada saat kami mendatangi lokasi, yang bersangkutan sedang melakukan pemerasan menggunakan alat komunikasinya. Pada saat di lokasi juga bersama dengan rekan-rekan yang lain, namun pada saat kami lakukan penangkapan, para DPO melarikan diri. Sampai saat ini, kami di Polres Gresik baru menerima laporan satu korban. Namun kami tidak menutup kemungkinan kami membuka ruang kepada masyarakat, khususnya di wilayah hukum Polres Gresik. Silakan melapor ke kami apabila menjadi korban pemerasan dari pinjaman online.
1: Setelah pelaku berhasil dibekuk, pihak kepolisian langsung mengembalikan uang korban secara utuh sebesar 2,9 juta. Atas perbuatannya, tersangka S dijerat dengan Undang-Undang ITE sebagaimana disesuaikan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 dengan ancaman pidana penjara hingga 6 tahun. Sementara polisi terus mengembangkan penyidikan untuk mengejar pihak lain yang diduga terlibat, termasuk pemberi perintah berinisial AG. Dari Lamongan, Bagus mengabarkan kembali ke studio.
0: Bagus, reporter dari Radio Ronggo Hadi Lamongan.
3: Dari Lamongan, kita menuju ke Magetan.
0: Tiga tempat wisata di kawasan Perhutani Laut DS proses perpanjangan kerjasama. Satu destinasi wisata kafe dipastikan ditutup.
3: Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Rasi FM, Adimas.
4: Baik, terima kasih. Sobat Perhutani Kesatuan Pemangku Hutan atau KPA Laut DS memproses perpanjangan kerjasama pengelolaan tiga tempat wisata yang masa perjanjiannya telah berakhir. Proses tersebut masih berjalan dan menunggu penyelesaian administrasi sebelum para pihak menandatangani perjanjian baru. Wakil Administrator Perhutani KPA Laut DS Hermawan mengatakan sejumlah pengelola wisata masih menjalani proses perpanjangan kerjasama. Setelah tahapan administrasi selesai, Perhutani dan pengelola akan melanjutkan ke tahapan penandatangan perjanjian. Hermawan menjelaskan, tidak semua tempat wisata yang bekerja sama dengan Perhutani sudah memasuki masa perpanjangan. Jumlah lokasi masih memiliki masa perjanjian yang berlaku hingga pengelolaannya tetap berjalan sesuai ketentuan kerjasama sebelumnya. Adapun tiga tempat wisata yang masa kerjasamanya telah berakhir saat ini masih dalam proses perpanjangan. Perhutani masih menyelesaikan tahapan administrasi sebelum memastikan kelanjutan kerjasama dengan masing-masing pengelola.
5: Jadi ada beberapa yang masih proses perpanjangan. Jadi ada yang kayak di langit ini tinggal sudah proses, tinggal nanti ada draft legal dan ilegal masih diproses, nanti kalau sudah turun tinggal kita menandatangani. Terus ada lagi yang dua masih proses ini, jadi yang dua itu proses perpanjangan dengan mekanisme perdirika dinas.
4: Di sisi lain, terdapat pengelola yang diperkirakan tidak melanjutkan kerjasama. Hermawan menyebut salah satu lokasi yang belum pernah dibuka untuk kegiatan wisata tersebut kemungkinan tidak akan dilanjutkan karena pengelolanya telah menyampaikan informasi mengenai rencana itu.
5: Kalau ada yang satu yang tidak diperpanjang, apa namanya yang kayak kafe tapi tidak pernah buka itu, itu kayaknya orangnya sudah tidak melanjutkan, jadi belum pernah buka dan tidak akan buka kayaknya. Bukan mau dibuka.
4: Meski demikian, Hermawan belum dapat memastikan jumlah keseluruhan tempat wisata yang saat ini menjalin kerjasama dengan Perhutani KPA Laudes. Ia menyatakan data tersebut masih perlu diperbarui. Perpanjangan kerjasama menjadi salah satu tahapan penting untuk memastikan pengelola wisata di kawasan Perhutani memiliki dasar administrasi yang jelas. Adapun kepastian kelanjutan masing-masing lokasi akan mengikuti hasil proses perpanjangan yang sedang berjalan. Dari Kabupaten Magetan, Adima Sukocora CFM melaporkan. Kita kembali ke studio.
3: Adimas, reporter dari Radio Rasi Magetan. Dari Magetan, kita menuju ke Ngawi. 81 sekolah di Ngawi dapat revitalisasi, anggaran APBN capai 43,6 miliar. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Bahana FM Ngawi, Erlinda.
6: Ya, terima kasih. Dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Sobat, perbaikan fasilitas pendidikan menjadi perhatian di Kabupaten Ngawi pada 2026. Sebanyak 81 lembaga pendidikan dari jenjang PAUD, SD hingga SMP mendapatkan program revitalisasi dengan dukungan anggaran APBN sebesar 43,6 miliar rupiah. Sejumlah perbaikan difokuskan pada bagian bangunan yang membutuhkan penanganan, terutama atap dan kamar mandi sekolah. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Dikbud Ngawi Kabul Tunggul Winarno menyebut alokasi anggaran tersebar diberikan kepada jenjang SD, yakni 20,9 miliar untuk 33 sekolah, sementara itu 41 lembaga PAUD menerima 16,8 miliar rupiah dan 7 SMP memperoleh 5,9 miliar rupiah. Program ini dikerjakan secara swakelola oleh masing-masing satuan pendidikan dengan durasi pengerjaan 10 hari sesuai tahap pelaksanaan. Dikbud Ngawi juga melibatkan Kejaksaan Negeri Ngawi untuk mendampingi proses, mulai dari penganggaran, pelaksanaan pekerjaan, hingga penyusuran laporan.
7: Rebit ini memang turunnya bertahap. Yang kemarin sudah turun 9 lembaga SD. SD sudah turun, terus tadi hari ini kita pendampingan lagi dengan rekan-rekan dari kejaksaan, ada 46 PAUD, ada 33 SD, dan ada 7 SMP. Sehingga yang sudah turun itu sebelah itu untuk kita lakukan pendampingan dengan rekan-rekan ataupun dari instansi kejaksaan.
8: Untuk pendampingan tadi seperti apa, Pak?
7: Pendampingan itu meliputi terkait dengan proses mekanisme yang dilalui oleh Rebit, apakah itu dari segi penganggarannya, pelaksanaannya seperti apa, progresnya seperti apa, terus pada saat nanti pelaporan dimungkinkan nanti juga akan dimintai keterangan, dimintai laporan kepada rekan-rekan kejaksaan. Seperti itu.
9: Untuk perbaikannya sendiri dominan di apa dan anggarannya seperti apa, Pak?
7: Untuk anggaran variatif tergantung apa yang diusulkan melalui Dapodik. Terus besaran uangnya pun juga bervariasi tergantung pada saat membuat RAP dari rekan-rekan perencana yang difasilitasi oleh pendamping dari kementerian terkait dengan penerap, bikin RAP itu sehingga muncul nominal yang harus dilaksanakan di masing-masing lembaga.
8: Ini tetap swakelola atau gimana?
7: Swakelola, Bapak. Yang jelas untuk pelaksanaan RAP di tahun ini dilaksanakan secara swakelola.
6: Dampak pembangunan turut dirasakan SD Negeri Kedung Perahu di Kecamatan Padas. Sekolah tersebut sedang membenahi sekitar 9 ruang kelas. Agar kegiatan pendidikan tidak terhenti, para siswa untuk sementara mengikuti pembelajaran di rumah warga selama proses perbaikan berlangsung. Melalui program ini, pemerintah berharap sekolah-sekolah penerima dapat memiliki fasilitas yang lebih memadai untuk menunjang kegiatan belajar. Perbaikan tersebut sekaligus diharapkan mengurangi resiko akibat kondisi bangunan yang rusak, sehingga siswa dan guru dapat beraktivitas dengan lebih aman dan nyaman. Demikian dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Kita kembali ke studio. Silakan.
3: Erlinda, reporter Radio Bahana FM Ngawi. Dari Ngawi, kita beralih ke Lamongan. Pinjam motor teman malah digadekan, pria Peterongan Jombang dibekuk polisi Lamongan. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Lamongan, Lia.
10: Baik sobat, jajaran Polres Lamongan berhasil membekuk pelaku penipuan dan penggelapan sepeda motor. Pelaku diketahui bernama Muhammad Soleh, pria berusia 38 tahun asal Kecamatan Peterongan, Kabupaten Jombang. Aksi nekat ini bermula saat pelaku meminjam motor Honda Beat milik temannya dengan alasan ada urusan pribadi sebentar. Namun, bukannya dikembalikan, kendaraan milik korban justru digadaikan oleh pelaku secara sepihak tanpa izin. Merasa ditipu karena keberadaan pelaku hilang kontak, korban langsung melapor ke kepolisian. Tim Satreskrim Polres Lamongan bergerak cepat melakukan penyelidikan hingga berhasil melacak dan membekuk pelaku beserta barang bukti motor yang sempat digadaikan. Atas aksinya, pria asal Jombang ini kini resmi mendekam di sel tahanan Mapolres Lamongan dan terancam pasal 372 KUHP tentang penggelapan dengan ancaman maksimal 4 tahun penjara. Ini menjadi pengingat penting buat kita semua, tetap waspada dan ekstra hati-hati saat meminjamkan barang berharga bahkan ke orang yang sudah dikenal. Demikian informasi dari saya, Lia Lamongan, mengabarkan kembali ke studio. Silakan.
0: Lia, reporter dari Radio Prameswara Lamongan.
3: Sobat, demikian tadi, baru saja Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Siaran ini dapat Anda simak dari Senin sampai Jumat. Dan saya Dian, dengan redaksi yang bertugas, undur diri. Sampai jumpa.
11: Informasi ini dapat Anda ikuti di 103,9 FM Prameswara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 Rasi Magetan, dan 97,8 Rogo Hadi Lamongan.

0: Pupuk tabur kuwi kerep gawe rugi yo. Akeh sing keli utawa ngabar panen dadi ora nyenengke.
1: Yo mesti wae, Pak. Pupuk tabur sing ilang bisa nganti meh saperangan.
0: Oh, alah. Terus ana solusi sing luwih jamin?
1: Jelas ana, Pak. Kanthi wujud tablet lan didelepke. Dadi akeh pupuke kekunci, nutrisi metu setitik-setitik sak jene 3-4 sasi. Ora perlu pupuk dasar maneh, dosise cukup 50-70% saka tabur. Nutrisi ajek, panen luweh mesti, cocok kanggo jagung, brambang, lombok, lan sayuran.
2: RBK Tablet KCC Astro Class C. Repot ing ngarep, berkah ing mburi.
3: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng.
4: Toko Pak Gianto, Desa Campur Asri, Karangjati, Ngawi. Toko Konco Tani, Wingking Kantor Desa Sambirejo Mantingan, Ngawi. Toko Usaha Lancar Tani, Ringrod Plosorjo, Kandangan, Ngawi. Toko Abi Tani, Kedung Prawan, Gendingan, Widodaren, Ngawi. Toko Sumber Rezeki Pak Salam, Ketintang, Bakur, Sawahan, Madiun.
2: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian sak celak panjenengan.
5: Halo Sobat Bahana, kalau ngomongin kondisi keluarga di tahun 2026 sekarang, salah satu hal yang paling sering dibahas itu soal hubungan anak dan orang tua nih yang makin renggang karena dunia digital. Sekarang banyak keluarga tinggal satu rumah tapi sibuk dengan dunia masing-masing. Anak sibuk scrolling TikTok atau chatting, orang tua sibuk kerja atau main HP juga. Akhirnya komunikasi jadi makin sulit. Bahkan banyak remaja sekarang lebih nyaman cerita ke teman atau media sosial dibanding ke keluarga sendiri. Penelitian juga menunjukkan kalau hubungan emosional orang tua dan anak punya pengaruh besar ke kesehatan mental remaja di era digital sekarang. Kadang bukan karena gak sayang, tapi karena sama-sama gak tahu nih cara mulai ngobrol lagi.
6: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

Sobat Bahana, isu lain yang lagi ramai banget tahun ini adalah meningkatnya masalah kesehatan mental pada remaja dan kaitannya dengan kondisi keluarga. Nah, gimana tuh? Data terbaru bahkan menunjukkan cukup banyak nih remaja Indonesia mengalami kecemasan dan depresi. Banyak faktor penyebabnya, tekanan sekolah, overthinking, media sosial, sampai suasana rumah yang kurang nyaman. Kadang anak terlihat biasa aja, padahal sebenarnya capek secara mental. Di sisi lain nih, orang tua juga sering gak sadar karena sibuk bekerja atau menganggap anak hanya kurang bersyukur. Padahal sekarang kesehatan mental menjadi isu serius yang benar-benar sedang diperhatikan pemerintah dan sekolah.

Sobat Bahana, tahu nggak nih, kalau sekarang banyak banget keluarga yang menghadapi masalah ekonomi dan tekanan hidup yang bikin suasana rumah itu jadi lebih sensitif. Harga kebutuhan naik, pekerjaan makin susah dicari, dan banyak orang tua akhirnya gampang stres atau emosinya cepat naik. Dampaknya bukan ke keluarga atau keuangan saja, tapi juga di hubungan di rumah. Hal kecil bisa jadi pertengkaran besar karena semua lagi sama-sama lelah. Banyak anak akhirnya memilih diam di kamar atau lebih sering di luar rumah karena merasa suasana rumah terlalu tegang. Ini jadi kondisi yang cukup relate nih buat banyak keluarga sekarang.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Wingscare.
3: Tahun sekarang, ini juga lagi sering dibahas soal aturan pembatasan media sosial untuk anak dan remaja. Sobat Bahana, pemerintah Indonesia bahkan mulai memperketat akses media sosial untuk usia tertentu karena dianggap berpengaruh ke mental dan pola hidup anak. Banyak orang tua sekarang mulai bingung gimana cara ngontrol anak di area digital. Karena kalau terlalu dibatasi, anak merasa dikekang. Tapi kalau terlalu bebas, juga takut bertambah buruk. Akhirnya muncul tantangan baru dalam keluarga modern. Bukan cuma soal mendidik, tapi juga soal menjaga anak tetap aman di dunia internet.

Dan yang paling terasa sekarang Sobat Bahana, banyak keluarga nih mulai kehilangan kebiasaan sederhana yang dulu bikin dekat. Makan bersama makin jarang, ngobrol sebelum tidur mulai hilang. Bahkan momen kumpul keluarga sekarang sering kalah sama notifikasi HP. Banyak orang baru sadar pentingnya keluarga justru saat hubungan mulai terasa jauh. Padahal di tengah kondisi dunia yang makin cepat dan melelahkan seperti sekarang, rumah harusnya jadi tempat paling nyaman buat pulang. Jadi mungkin hal kecil seperti ngobrol tanpa gadget, makan bersama, atau sekadar mendengarkan cerita satu sama lain, itu justru yang paling dibutuhkan keluarga di zaman sekarang.

0: informasi dan hiburan.
1: Saatnya Anda menikmati Ngopi Bahana

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Wingscare.
3: Halo Sobat Bahana. Kalau ngomongin kondisi keluarga di tahun 2026 sekarang, salah satu hal yang paling sering dibahas itu soal hubungan anak dan orang tua nih yang makin renggang karena dunia digital. Sekarang banyak keluarga tinggal satu rumah tapi sibuk dengan dunia masing-masing. Anak sibuk scrolling TikTok atau chatting, orang tua sibuk kerja atau main HP juga. Akhirnya komunikasi jadi makin sulit. Bahkan banyak remaja sekarang lebih nyaman cerita ke teman atau media sosial dibanding ke keluarga sendiri. Penelitian juga menunjukkan kalau hubungan emosional orang tua dan anak punya pengaruh besar ke kesehatan mental remaja di era digital sekarang. Kadang bukan karena gak sayang, tapi karena sama-sama gak tahu nih cara mulai ngobrol lagi.
4: Spektrum Radio Jatim, sudut pandang berbeda memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
5: Kasus meninggalnya seorang murid SD berusia 7 tahun di Pemalang, Jawa Tengah yang diduga menjadi korban kekerasan kakak kelasnya sedang viral menyita perhatian publik. Tragedi ini hanyalah satu dari makin meningkatnya angka kekerasan terhadap anak yang merupakan bagian dari kasus anak berhadapan dengan hukum atau ABH. Penanganan ABH tentu juga berkaitan dengan proses hukum. Direktur Eksekutif Surabaya Children's Center atau SCC, Edward Dewaruci, menyoroti pentingnya keseimbangan antara perlindungan anak dan keadilan bagi korban.
6: Sistem peradilan pidana anak itu kan yang dikenal keadilan restoratif, keadilan pemulihan, bukan keadilan pembalasan. Kalau sudut pandangnya masih menganggap bahwa pembalasan adalah keadilan yang diinginkan, ya mesti nggak ketemu jalannya. Pasti dianggap bahwa pelaku akan mendapatkan hukuman yang kurang setimpal. Tapi kalau sama-sama punya pandangan terhadap pemulihan keadaan, situasi misalnya korban juga akan mendapatkan rehabilitasi, mendapatkan perlindungan dari negara terhadap proses pemulihan traumanya supaya bisa lebih baik lagi di kemudian hari kehidupannya. Terus pelaku juga gitu, apakah dia nanti juga mendapatkan pembinaan khusus yang masih membuat dia punya kesadaran bahwa kesalahannya harus dibayar dengan hukuman yang sifatnya itu membuat dia mengubah perilaku. Nah, pola-pola pembinaan khusus anak pelaku itu sekarang tidak tampak seragam. Jadi misalnya di satu lembaga pembinaan khusus anak, bukan penjara anak lagi ya. Di LPKA itu sendiri juga kadang-kadang proses perubahan perilaku anak atau kurikulum untuk dapat melakukan pemulihan perubahan perilaku anak itu pun juga nggak standar. Sehingga ukurannya menjadi tidak sama dan target untuk merubah perilakunya pun juga tidak sama. Itu yang mungkin perlu dikaji ulang, ini yang memang mungkin negara perlu membuat itu.
5: Namun, Edward Dewaruci memandang ada hal yang terpenting selain aspek hukum, yakni kepekaan dan kepedulian komunal terhadap interaksi sosial di antara sesama anak.
6: Kalau kita mau membangun sistem perlindungan anak, berarti menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman untuk anak itu bisa bertumbuh dan berkembang. Nah, proses menciptakan itu melalui sistem salah satunya kan proses budaya peduli yang arahnya kepada pengakuan bahwa anakmu juga anakku. Kalau anakmu itu juga anakku, berarti kan semua akhirnya ikut menjaga. Semuanya kan ikut menyayangi. Semuanya ikut berusaha mendidik menjadi anak-anak yang baik. Selama orang-orang dewasanya tidak memiliki pemahaman bahwa ini tanggung jawab bersama, terus orang dewasanya menempatkan anak-anak itu juga sebagai subordinat dari orang dewasa, perlakuan yang diterima anak-anak pasti perlakuan salah. Kalau kemudian perlakuan salah itu dijadikan rekaman dalam kehidupannya, dia akan kemudian mencatat bahwa boleh juga melakukan kesalahan perilaku gitu, karena orang-orang dewasanya memberikan contoh yang nggak baik kan gitu.
5: Tingginya laporan kasus anak yang berhadapan dengan hukum menjadi pengingat bagi kita semua bahwa sudah saatnya semua ruang yang ada, baik di ranah domestik maupun sosial, harus menjadi ruang yang aman bagi tumbuh kembang semua anak.
4: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim. Disiarkan di 87 Radio Anggota Perasa Sani, Jawa Timur.

0: Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam.
1: Sobat Bahana, beberapa hari terakhir jagat politik dan media sosial Indonesia kembali riuh. Bukan soal harga kebutuhan pokok, bukan pula soal program pemerintah. Kali ini perhatian publik tertuju pada satu persoalan yang sebenarnya sudah lama diperbincangkan. Dokumen pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Putusan Mahkamah Konstitusi tanggal 6 Oktober 2026 membuat isu ini kembali menjadi perbincangan nasional. Lantas sebenarnya apa yang diputuskan MK dan mengapa persoalan ijazah seorang pejabat publik menjadi begitu penting? Saya Lupita Bahana, inilah Tajuk Bahana. Sobat Bahana, Mahkamah Konstitusi melalui putusan nomor 01/PHPU.Press/24/2026 menyatakan permohonan para pemohon tidak dapat diterima karena persoalan kedudukan hukum para pemohon. Namun ada bagian pertimbangan mahkamah yang kemudian menjadi sorotan. MK menyatakan tidak menemukan atau mendapatkan bukti yang meyakinkan yang menunjukkan Gibran Rakabuming Raka memiliki ijazah, sertifikat, atau diploma pendidikan di luar negeri yang dapat dijadikan dasar penyetaraan dengan pendidikan paling rendah tamat SMA atau sederajat sebagaimana dipersyaratkan Undang-Undang Pemilu. Tetapi, MK juga menegaskan tidak dapat membatalkan atau mendiskualifikasi Gibran dari posisinya sebagai Wakil Presiden sebab tahapan Pilpres 2024 telah selesai dan Gibran telah dilantik sebagai Wakil Presiden pada 20 Oktober 2024. Disinilah publik perlu membaca persoalan ini secara utuh. Tidak ditemukannya bukti yang meyakinkan dalam persidangan bukanlah kalimat yang sama dengan putusan bahwa ijazah tersebut palsu. Begitu pula permohonan yang tidak dapat diterima bukan berarti seluruh pernyataan publik mengenai proses verifikasi dokumen pendidikan otomatis selesai. Justru dari sinilah muncul pertanyaan yang lebih besar. Bagaimana mekanisme verifikasi persyaratan calon pemimpin negara dilakukan? Seberapa terbuka dokumen yang menjadi dasar keputusan penyelenggara pemilu? Dan bagaimana negara memberikan kepastian ketika muncul keraguan di tengah masyarakat? Wakil Presiden Gibran sendiri menyatakan menghormati seluruh proses di MK dan akan tetap fokus bekerja untuk masyarakat. Ia juga menyatakan bahwa dirinya tidak mungkin melanjutkan pendidikan hingga jenjang sarjana apabila tidak lulus SMA atau sederajat. Sobat Bahana, persoalan ini semestinya tidak berhenti pada pertarungan antara kelompok yang membela dan kelompok yang mengkritik. Ada hal yang jauh lebih penting, kepercayaan publik. Karena jabatan publik dibangun bukan hanya dengan kemenangan politik, tetapi juga dengan transparansi, kepastian hukum, dan keberanian menjawab pertanyaan masyarakat secara terang. Dan masyarakat pun harus berhati-hati, agar kritik tidak berubah menjadi tuduhan yang belum terbukti. Sobat Bahana, pada akhirnya, polemik ijazah wakil presiden bukan hanya berbicara tentang selembar dokumen. Ini berbicara tentang transparansi, kepastian hukum, dan kepercayaan masyarakat kepada proses demokrasi. Kita boleh berbeda pandangan, kita boleh kritis, tetapi mari menempatkan fakta dan hukum sebagai pijakan utama. Karena demokrasi akan semakin dewasa ketika pertanyaan dijawab dengan keterbukaan, bukan dengan kegaduhan. Sobat Bahana, saya Lupita Bahana akan segera pamit undur di ajang Tajuk Bahana. Sebuah sudut pandang dari Radio Bahana FM Ngawi 104,5 FM lebih dari sekedar suara. Terima kasih, sampai ketemu di Tajuk selanjutnya.

0: Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya.
1: Sobat Bahana, isu lain yang lagi ramai banget tahun ini adalah meningkatnya masalah kesehatan mental pada remaja dan kaitannya dengan kondisi keluarga. Nah, gimana tuh? Data terbaru bahkan menunjukkan cukup banyak nih remaja Indonesia mengalami kecemasan dan depresi. Banyak faktor penyebabnya, tekanan sekolah, overthinking, media sosial, sampai suasana rumah yang kurang nyaman. Kadang anak terlihat biasa aja, padahal sebenarnya capek secara mental. Di sisi lain nih, orang tua juga sering gak sadar karena sibuk bekerja atau menganggap anak hanya kurang bersyukur. Padahal sekarang kesehatan mental menjadi isu serius yang benar-benar sedang diperhatikan pemerintah dan sekolah.

0: Yuk, rolling. Action.
1: Okay. Ah, ya. Lagi. Round dong.
2: Iya, tetap round.
1: Dari depan aja ya, lipsingnya dari depan ya, Bim ya.
3: Dari depan.
0: Belum.
1: Sini aja Bim, karena biar nggak terlalu, aku bawa aja.
0: Ready.
1: Semarang ya.
0: Pacitan mas.
1: Pacitan ya.
4: Ready.
0: Rolling.
1: Dari depan Bim. Dari depan banget. Ready.
0: Rolling. Action.
1: Ya, ikut semua backing belakang.
3: Rolling.
1: Lagi. Dari depan lagi.

Sobat Bahana, tahu nggak nih, kalau sekarang banyak banget keluarga yang menghadapi masalah ekonomi dan tekanan hidup yang bikin suasana rumah itu jadi lebih sensitif. Harga kebutuhan naik, pekerjaan makin susah dicari, dan banyak orang tua akhirnya gampang stres atau emosinya cepat naik. Dampaknya bukan ke keluarga atau keuangan saja, tapi juga di hubungan di rumah. Hal kecil bisa jadi pertengkaran besar karena semua lagi sama-sama lelah. Banyak anak akhirnya memilih diam di kamar atau lebih sering di luar rumah karena merasa suasana rumah terlalu tegang. Ini jadi kondisi yang cukup relate nih buat banyak keluarga sekarang.

0: ini panenku kok kerpora maksimal, pupuk tabur wis tak gunake akeh, nanging hasilnya tetep sithik. Krungu-krungu ana pupuk tablet, bener tak?
1: Yo Pak, bener. Saiki wis ana NPK tablet sing telung jenis, ya iku kelas A, B lan C.
0: Bedane piye wae, Bu?
1: Kelas A tahan 8 sampai 9 sasi kanggo wit-witan keras kaya to klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat.
0: Lan kelas B?
1: Sing kelas B tahan 6 sampai 7 sasi kanggo tanduran perdu tahunan kaya to kopi, teh, lada, vanili, kates, gedang, tebu, ketelo lan porang.
0: Nah, terus nek kelas C?
1: Sing kelas C tahan 3 sampai 4 sasi kanggo pari, jagung, sayuran lan tanduran semusim liyane. Kabeh ora perlu pupuk dasar maneh, Pak. Lan aplikasine pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging dosise mong 50 sampai 70% saka tabur. Nutrisi metu ajek, panen luweh mesti.
0: NPK tablet KCC Astro. Kelas A, B, lan C. Repot ing ngarep, seneng ing nguri.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng
3: toko sumber subur Desa Tambak Romo Geneng Ngawi, toko Abitani Sidowaya Jenggrek Kedonggalar Ngawi, toko Sahabatani utawi Pak Yakin Desa Pojok Kwadungan Ngawi,
4: toko Kiwi Sekolahan Kedung Putri Paron Ngawi,
3: toko Tani Agung, Jalan Raya Walikukun nomor 8, Ngawi.
5: Ugi Sumadyo datang toko-toko pertanian saklak panjenengan.
6: Tahun sekarang, ini juga lagi sering dibahas soal aturan pembatasan media sosial untuk anak dan remaja. Sobat Bahana, pemerintah Indonesia bahkan mulai memperketat akses media sosial untuk usia tertentu karena dianggap berpengaruh ke mental dan pola hidup anak. Banyak orang tua sekarang mulai bingung gimana cara ngontrol anak di area digital. Karena kalau terlalu dibatasi, anak merasa dikekang. Tapi kalau terlalu bebas, juga takut bertambah buruk. Akhirnya muncul tantangan baru dalam keluarga modern. Bukan cuma soal mendidik, tapi juga soal menjaga anak tetap aman di dunia internet.
7: Hai, saya Dio Miyoko. Saya senang banget ngabisin waktu main di luar bareng keluarga. Kakak, tenda udah siap. Let's go, kita ke air terjun.
8: Oke, Pak. Yeay!
7: Banyak yang tanya, kenapa sih senang banget ajak anak eksplor alam? Padahal dekat sama kotor, kuman, dan panas. Karena saya sudah siapkan perlindungan terbaiknya. Saya percayakan pada Nuvo Family Body Wash.
8: Pak, kakak tangkap katak. Lihat deh,
9: tapi jadi kotor, Pak.
7: It's okay. Kalau kakak mandi pakai Nuvo Family, perlindungannya 2 steps ahead. Bisa lebih cepat bunuh kuman saat kakak mandi dan selalu melindungi kulit kita setelah mandi. Plus, punya formula triple antibakterial, perlindungannya 24/7. Yuk mandi pakai Nuvo. Mulai sekarang, gak ada alasan takut ajak anak main di luar. Yuk ajak anak main di luar, percayakan pada Nuvo Family yang melindungi. Nuvo Family, 2 steps ahead, perlindungan menyeluruh 24/7.

0: guys, huh? Itu Mohan ya?
1: Hi guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya benar.
2: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soal nyaman, Soklin pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
0: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
3: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian Soklin pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
4: Dan yang paling terasa sekarang Sobat Bahana, banyak keluarga nih mulai kehilangan kebiasaan sederhana yang dulu bikin dekat. Makan bersama makin jarang, ngobrol sebelum tidur mulai hilang. Bahkan momen kumpul keluarga sekarang sering kalah sama notifikasi HP. Banyak orang baru sadar pentingnya keluarga justru saat hubungan mulai terasa jauh. Padahal di tengah kondisi dunia yang makin cepat dan melelahkan seperti sekarang, rumah harusnya jadi tempat paling nyaman buat pulang. Jadi mungkin hal kecil seperti ngobrol tanpa gadget, makan bersama, atau sekadar mendengarkan cerita satu sama lain, itu justru yang paling dibutuhkan keluarga di zaman sekarang.
5: Terima kasih. Anda sudah bergabung di Ngopi Bahana.

0: Sobat, kita jumpa kembali dengan Lintas Informasi Profesnet edisi Kamis 15 Oktober 2026. Siaran ini diikuti oleh 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 FM Rasi Magetan, 97,8 FM Ronggo Hadi Lamongan, dan 103,9 FM Prameswara Lamongan. Baik sobat, kami awali informasi dari Lamongan. Polres Gresik tangkap pemeras berkedok debt collector. Pinjol fiktif di Lampung, uang korban dikembalikan. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Rongga di Lamongan. Bagus.
1: Baik, terima kasih. Jajaran Satreskrim Polres Gresik berhasil meringkus seorang pria berinisial S, 29 tahun, di Kecamatan Getapang, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, atas kasus pemerasan berkedok penagihan pinjaman online atau pinjol fiktif. Pengungkapan kasus ini bermula dari laporan seorang ibu rumah tangga asal Kecamatan Manyar berinisial BPS yang sempat mengalami trauma setelah diperas hingga mentransfer uang 2,9 juta dan diancam penyebaran data pribadi berupa foto KTP serta editan konten pornografi. Kapolres Gresik AKBP Ramadan Ransution didampingi Kasat Reskrim AKP Muhammad Prasetyo mengungkapkan bahwa penangkapan ini merupakan tindak lanjut cepat dari program 100 hari kerja atau Quick Win Kapolri dalam memberantas penipuan digital dan pinjaman online ilegal.
2: Kami telah menetapkan satu orang tersangka. Kami mengamankan yang bersangkutan di Kecamatan Ketapang, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung. Pada saat kami mendatangi lokasi, yang bersangkutan sedang melakukan pemerasan menggunakan alat komunikasinya. Pada saat di lokasi juga bersama dengan rekan-rekan yang lain, namun pada saat kami lakukan penangkapan, para PPO melarikan diri. Sampai saat ini, kami di Polres Gresik baru menerima laporan satu korban, namun kami tidak menutup kemungkinan kami beruang kepada masyarakat, khususnya di wilayah hukum Polres Gresik. Silakan melapor ke kami apabila menjadi korban pemerasan dari pinjaman online.
1: Setelah pelaku berhasil dipeku, pihak kepolisian langsung mengembalikan uang korban secara utuh sebesar 2,9 juta. Atas perbuatannya, tersangka S dijerat dengan Undang-Undang ITE sebagaimana disesuaikan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 dengan ancaman pidana penjara hingga 6 tahun. Sementara polisi terus mengembangkan penyidikan untuk mengejar pihak lain yang diduga terlibat, termasuk pemberi perintah berinisial AG. Dari Lamongan, Bagus mengabarkan kembali ke studio.
0: Bagus, reporter dari Radio Ronggo Hadi Lamongan. Dari Lamongan, kita menuju ke Magetan. Tiga tempat wisata di kawasan Perhutani Laut DS proses perpanjangan kerjasama. Satu destinasi wisata kafe dipastikan ditutup. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Rasi FM, Adimas.
3: Baik, terima kasih. Sobat Perhutani Kesatuan Pemangku Hutan atau KPA Laut DS memproses perpanjangan kerjasama pengelolaan tiga tempat wisata yang masa perjanjiannya telah berakhir. Proses tersebut masih berjalan dan menunggu penyelesaian administrasi sebelum para pihak menandatangani perjanjian baru. Wakil Administrator Perhutani KPA Laut DS Hermawan mengatakan sejumlah pengelola wisata masih menjalani proses perpanjangan kerjasama. Setelah tahapan administrasi selesai, Perhutani dan pengelola akan melanjutkan ke tahapan penandatangan perjanjian. Hermawan menjelaskan, tidak semua tempat wisata yang bekerja sama dengan Perhutani sudah memasuki masa perpanjangan. Jumlah lokasi masih memiliki masa perjanjian yang berlaku hingga pengelolaannya tetap berjalan sesuai ketentuan kerjasama sebelumnya. Adapun tiga tempat wisata yang masa kerjasamanya telah berakhir, saat ini masih dalam proses perpanjangan. Perhutani masih menyelesaikan tahapan administrasi sebelum memastikan kelanjutan kerjasama dengan masing-masing pengelola.
4: Jadi ada beberapa yang masih proses perpanjangan. Jadi ada yang kayak di langit, ini tinggal sudah proses, tinggal nanti ada draft legal dan ilegal masih diproses. Nanti kalau sudah turun, tinggal kita menandatangani. Terus ada lagi yang dua masih proses ini. Jadi yang dua itu proses perpanjangan dengan mekanisme berdiri kabinet.
3: Di sisi lain, terdapat pengelola yang diperkirakan tidak melanjutkan kerjasama. Hermawan menyebut salah satu lokasi yang belum pernah dibuka untuk kegiatan wisata tersebut kemungkinan tidak akan dilanjutkan karena pengelolanya telah menyampaikan informasi mengenai rencana itu.
4: Kalau ada yang satu yang tidak diperpanjang, apa namanya, yang kayak kafe tapi tidak pernah buka itu kayaknya orangnya sudah tidak melanjutkan, jadi belum pernah buka dan tidak akan buka kayaknya. Bukan mau dibuka.
3: Meski demikian, Hermawan belum dapat memastikan jumlah keseluruhan tempat wisata yang saat ini menjalin kerjasama dengan Perhutani KPLA UDS. Ia menyatakan data tersebut masih perlu diperbarui. Perpanjangan kerjasama menjadi salah satu tahapan penting untuk memastikan pengelola wisata di kawasan Perhutani memiliki dasar administrasi yang jelas. Adapun kepastian kelanjutan masing-masing lokasi akan mengikuti hasil proses perpanjangan yang sedang berjalan. Dari Kabupaten Magetan, Adima Sukocora CFM melaporkan. Kita kembali ke studio.
0: Adimas, reporter dari Radio Rasi Magetan. Dari Magetan, kita menuju ke Ngawi. 81 sekolah di Ngawi dapat revitalisasi, anggaran APBN capai 43,6 miliar. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Bahana FM Ngawi, Erlinda.
5: Ya, terima kasih. Dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Sobat, perbaikan fasilitas pendidikan menjadi perhatian di Kabupaten Ngawi pada 2026. Sebanyak 81 lembaga pendidikan dari jenjang PAUD, SD hingga SMP mendapatkan program revitalisasi dengan dukungan anggaran APBN sebesar 43,6 miliar rupiah. Sejumlah perbaikan difokuskan pada bagian bangunan yang membutuhkan penanganan, terutama atap dan kamar mandi sekolah. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Dikbud Ngawi Kabul Tunggul Winarno menyebut alokasi anggaran tersebar diberikan kepada jenjang SD, yakni 20,9 miliar untuk 33 sekolah, sementara itu 41 lembaga PAUD menerima 16,8 miliar rupiah dan 7 SMP memperoleh 5,9 miliar rupiah. Program ini dikerjakan secara swakelola oleh masing-masing satuan pendidikan dengan durasi pengerjaan 10 hari sesuai tahap pelaksanaan. Dikbud Ngawi juga melibatkan Kejaksaan Negeri Ngawi untuk mendampingi proses, mulai dari penganggaran, pelaksanaan pekerjaan, hingga penyusuran laporan.
6: Rebit ini memang turunnya bertahap. Yang kemarin itu sudah turun 9 lembaga SD. SD sudah turun, terus tadi hari ini kita pendampingan lagi dengan rekan-rekan dari kejaksaan, ada 46 PAUD, ada 33 SD, dan ada 7 SMP. Sehingga yang sudah turun itu setelah itu untuk kita lakukan pendampingan dengan rekan-rekan ataupun dari instansi kejaksaan.
7: Untuk pendampingan tadi seperti apa, Pak?
6: Pendampingan itu meliputi terkait dengan proses mekanisme yang dilalui oleh Rapid, apakah itu dari segi penganggarannya, pelaksanaannya seperti apa, progresnya seperti apa, terus pada saat nanti pelaporan dimungkinkan nanti juga akan dimintai keterangan, dimintai laporan kepada rekan-rekan kejaksaan. Seperti itu.
8: Untuk perbaikannya sendiri dominan di apa dan anggarannya seperti apa, Pak?
6: Untuk anggaran variatif, tergantung apa yang diusulkan melalui Dapodik. Terus besaran uangnya pun juga bervariasi, tergantung pada saat membuat draft dari rekan-rekan perencana yang difasilitasi oleh pendamping dari kementerian terkait dengan bikin draft itu, sehingga muncul nominal yang harus dilaksanakan di masing-masing lembaga.
7: Kan tetap swakelola atau gimana?
6: Swakelola, Bapak. Yang jelas untuk pelaksanaan revit di tahun ini dilaksanakan secara swakelola.
5: Dampak pembangunan turut dirasakan SD Negeri Kedung Perahu di Kecamatan Padas. Sekolah tersebut sedang membenahi sekitar 9 ruang kelas. Agar kegiatan pendidikan tidak terhenti, para siswa untuk sementara mengikuti pembelajaran di rumah warga selama proses perbaikan berlangsung. Melalui program ini, pemerintah berharap sekolah-sekolah penerima dapat memiliki fasilitas yang lebih memadai untuk menunjang kegiatan belajar. Perbaikan tersebut sekaligus diharapkan mengurangi resiko akibat kondisi bangunan yang rusak, sehingga siswa dan guru dapat beraktivitas dengan lebih aman dan nyaman. Demikian dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Kita kembali ke studio. Silakan.
0: Erlinda, reporter Radio Bahana FM Ngawi. Dari Ngawi, kita beralih ke Lamongan. Pinjam motor teman malah digadekan, pria Peterongan Jombang dibekuk polisi Lamongan. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Lamongan, Lia.
9: Baik sobat, jajaran Polres Lamongan berhasil membekuk pelaku penipuan dan penggelapan sepeda motor. Pelaku diketahui bernama Muhammad Soleh, pria berusia 38 tahun asal Kecamatan Peterongan, Kabupaten Jombang. Aksi nekat ini bermula saat pelaku meminjam motor Honda Beat milik temannya dengan alasan ada urusan pribadi sebentar. Namun, bukannya dikembalikan, kendaraan milik korban justru digadaikan oleh pelaku secara sepihak tanpa izin. Merasa ditipu karena keberadaan pelaku hilang kontak, korban langsung melapor ke kepolisian. Tim Satreskrim Polres Lamongan bergerak cepat melakukan penyelidikan hingga berhasil melacak dan membekuk pelaku beserta barang bukti motor yang sempat digadaikan. Atas aksinya, pria asal Jombang ini kini resmi mendekam di sel tahanan Mapolres Lamongan dan terancam pasal 372 KUHP tentang penggelapan dengan ancaman maksimal 4 tahun penjara. Ini menjadi pengingat penting buat kita semua, tetap waspada dan ekstra hati-hati saat meminjamkan barang berharga bahkan ke orang yang sudah dikenal. Demikian informasi dari saya, Lia Lamongan, mengabarkan kembali ke studio. Silakan.
0: Lia, reporter dari Radio Prameswara Lamongan. Sobat, demikian tadi baru saja Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Siaran ini dapat Anda simak dari Senin sampai Jumat. Dan saya Dian, dengan redaksi yang bertugas undur diri. Sampai jumpa.
10: Informasi ini dapat Anda ikuti di 103,9 FM Prameswara Lamongan, 104,5 FM Bahanangawi, 90,6 Rasi Magetan, dan 97,8 Ronggohadi Lamongan.

0: informasi dan hiburan.
1: Pak, mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lainnya ngomah.
2: Sabar to Bu, engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
1: Alah, awan-awan ngelindur hadiah mobil teko Hong Kong.
2: Loh, ibu lali to. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho Bu. Hadiah langsungnya tanpa diundi.
1: Gebyar hadiah tabungan si kemas hadiah langsung tanpa diundi. Berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik, dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749-778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
3: Bank UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah.
4: Saatnya Anda menikmati Ngopi Bahana.
0: Radio Informasi dan Hiburan.

104,5 FM Bahana Radio, masih dari Truno Joy 119 Ngawi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Sobat Bahana di Kota Ngawi dan sekitarnya. Di hari Kamis ya 15 Oktober 2026 barengan Lupita Bahana, dan pastinya di siang hari ini yang barusan gabung juga di X-Space Radio ataupun barusan gabung juga di 104,5 FM Bahana Radio. Selamat siang semuanya, mudah-mudahan masih tetap semangat terus ya, walaupun di siang hari ini banyak sekali aktivitas ya. Mudah-mudahan aktivitas juga berjalan dengan lancar, penuh semangat ya di siang hari ini. Nah Sobat Bahana semuanya, jangan lupa juga yang barusan gabung juga ini ya di X-Space Radio ataupun yang barusan gabung juga di streaming di www.banfmngawi.com juga, selamat siang semuanya. Mudah-mudahan di siang hari ini masih tetap semangat gitu ya, walaupun banyak sekali aktivitas yang dikerjakan, mudah-mudahan aktivitas berjalan dengan lancar, penuh semangat, stamina masih tetap prima di siang hari ini. Ini juga masih ada informasi-informasi dari Bank UMKM Jawa Timur ya buat Sobat Bahana semuanya di siang hari ini ya. Ada 4 macam kredit di Bank UMKM Jawa Timur yang butuh modal untuk usaha ya. Ada kredit multiguna dipergunakan untuk pembiayaan pembuatan renovasi rumah, pembelian kendaraan bermotor, alat-alat pertanian, biaya sekolah atau jenis kredit yang sifatnya konsumsi. Terus ada lagi kredit pertanian dan peternakan. Yang asuran musiman ya, suku bunga sangat murah, mulai 0,5 hingga 0,9% per bulan. Jangka waktunya bisa 3 tahun, plafon sesuai kebutuhan. Terus ada kredit mulus dipergunakan untuk pembiayaan semua jenis usaha produktif non-pertanian. Bunganya 0,8 per bulan. Plafon maksimal 200 juta, jangka waktunya 3 tahun. Terus ada lagi kredit kusuma, bergunakan untuk pembiayaan semua jenis usaha produktif meliputi dagang, jasa industri, pelanggan untuk kontraktor atau pemborong, bunganya 0,9% per bulan. Untuk angsuran jangka waktunya 5 tahun, musiman jangka waktunya 3 tahun ya. Yang mau gabung masih ditunggu ya, yang di siang hari ini banyak sekali aktivitas yang dikerjakan ya, ataupun di siang hari ini banyak kali aktivitas yang dikerjakan ya. Nah ini mengenai bullying ya, topik kita hari ini bullying berlanjut ya. Nah siapa yang harus bertanggung jawab ya untuk bullying ini ya, ditunggu opininya. Nanti bisa WA di 085634545 ya. Lalu mungkin kita membayangkan ya, bullying terjadi di kelas, kantin, atau halaman sekolah, atau ketika perjalanan pulang ya, sekarang berbeda. Nah sudah sampai rumah, sudah masuk kamar, bahkan sudah berada di samping orang tuanya, tapi perundungan ternyata masih bisa terus berjalan ya. Nah Sobat Bahana semuanya, masih ditunggu opininya, nanti bisa WA di 085634545 ya. Bisa WA di 085634545.

0: Pak, mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lain ning omah.
1: Sabar to, Bu. Engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
0: Alah, awan-awan nglindur hadiah mobil teko Hong Kong.
1: Loh, ibu lali to. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho Bu. Hadiah langsungnya tanpa diundi.
0: Gebyar hadiah tabungan si kemas, hadiah langsung tanpa diundi. Berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik, dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749-778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Bank UMKM Jawa Timur, cepat, mudah, murah.
3: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Pak, mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lain yang omah.
1: Sabar to, Bu. Engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
0: Alah, awan-awan nglindur hadiah mobil teko Hong Kong.
1: Loh, ibu lali to. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho, Bu. Hadiah langsunge tanpa diundi.
0: Gebyar hadiah tabungan si kemas, hadiah langsung tanpa diundi. Berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik, dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749-778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Bank UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah.
3: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Lionel Messi meraih total 45 trofi.
1: Ma, aku bisa nggak ya jago kayak Messi pas tanding bola nanti?
2: Pasti bisa dong, Biorka. Potensi kamu tuh udah ada. Tinggal diaktifin aja. Mama punya yang baru nih buat kamu.
1: Apa, Mama?
2: Ini loh, minuman malt, susu, dan coklat kaya energi. Maltnya 3 kali lebih banyak, bikin energimu langsung berlipat.
1: Wow.
2: Plus, ada Nutrilock yang menjaga 6 vitamin dan 2 mineralnya diserap tubuh. Yuk, diminum.
1: Rasa susu coklatnya enak banget. Aku pasti bisa.
2: Let's go, keluarin potensimu bareng ini loh.
3: Giliran Biorka masuk ke lapangan. Ya, Biorka berlari, menggocek dengan cepat, menendang, mengeluarkan potensi terbaiknya dan gol!
1: Yeay, aku juara!
2: Tuh kan, pasti bisa bareng ini loh. Maltnya cepat diubah jadi energi, kamu siap keluarin potensi. Ini loh, 3 kali malt, aktifkan potensimu.
4: Dari Wings Food.
5: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

104,5 FM Bana Radio, masih dari Trunojoyo 119 Ngawi. Dan yang mau gabung ya, jangan lupa juga

pihak pelakunya. Karena juga perlu diajari bahwa apa yang dilakukan di internet ada konsekuensinya. Dari Ratna yang ada di Paron ya, orang tua harus sekali tahu aktivitas digital anak, bukan untuk memata-matai tapi memastikan anak aman. Terus ada informasi lagi dari Bank UMKM Jawa Timur ya, hanya dengan jaminan BPKB dan sertifikat saja dapat memberikan kredit jaminan tabungan deposito, bunganya sangat murah di Bank UMKM Jawa Timur ya. Layani tabungan perorangan maupun badan, juga menerima tabungan dan deposito, jamin LPS, dan juga ada ATM-nya. Bisa membayar listrik, telepon, angsuran kendaraan bermotor, sama transfer. Bank UMKM Jawa Timur, ini bank milik pemerintah provinsi dan kabupaten atau kota seluruh Jawa Timur. Alamatnya, Kantor Cabang Ngawi, Jalan S. Parman 8, depan PDAM, teleponnya 0351-749-778. Kantor K. Jogodoko, Jalan Mojopahit 45, telepon 731-412. Untuk kantor K. Sini, Jalan Raya Sini 31, telepon 611-031. Yang mau gabung ya masih ditunggu, nanti bisa WA di 0856345-4545 ya. Selamat siang juga, yang di siang hari ini banyak sekali aktivitas, mudah-mudahan aktivitas juga berjalan dengan lancar, penuh semangat, stamina masih tetap prima ya di siang hari ini. Masih bareng Lupita Bahana dan UMKM Jawa Timur, cepat, mudah, murah.

kopi dangdut.

0: Pak, mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lain yang omah.
1: Sabar to Bu, engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
0: Alah, awan-awan nglindur hadiah mobil teko Hong Kong.
1: Lho, ibu lali to. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho Bu. Hadiah langsungnya tanpa diundi.
0: Gebyar hadiah tabungan si kemas, hadiah langsung tanpa diundi. Berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik, dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749-778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Bank UMKM Jawa Timur, cepat, mudah, murah.
3: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Pak, mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lain yang omah.
1: Sabar toh bu, engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
0: Alah, awan-awan ngelindur hadiah mobil teko Hong Kong.
1: Loh, ibu lali toh, bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho bu, hadiah langsungnya tanpa diundi.
0: Gebyar hadiah tabungan si kemas hadiah langsung tanpa diundi berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Bank UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah.
3: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: 104,5 FM Bahana Radio, kita lanjutkan lagi ya di ajang Ngopi Bahana bersama Bank UMKM Jawa Timur, cepat mudah murah. Masih bareng Lupita Bahana sampai nanti jam siang ya, pastinya di siang hari ini ya, mungkin hanya sekali aktivitas yang dikerjakan ataupun ada juga yang lagi nikmati kebersamaan juga barengan keluarga ya. Selamat siang semuanya, mudah-mudahan di siang hari ini masih tetap semangat gitu ya, sama stamina masih tetap prima ya di siang hari ini. Walaupun di siang hari ini ada juga yang lagi menikmati kebersamaan barengan keluarga ya, barengan teman-teman ya. Biasanya jam segini lagi makan siang ya, cari makan siang enaknya di mana gitu. Banyak sekali kuliner yang ada di Ngawi ya. Dan topik kita hari ini ya masih tentang bullying gitu, gitu ya. Nah, bullying itu berlanjut di grup WA dan media sosial ya. Siapa yang harus bertanggung jawab ya? Sudah gabung, terima kasih banget tadi udah gabung ya, dari tadi dari Agus ya. Kadang masalahnya teman-temannya cuma jadi penonton, padahal kalau banyak yang berani bilang stop, pelaku mungkin berhenti gitu. Nah, ini yang sudah gabung lagi dari Lina ya, dari Jogorogo ya. Kalau grup kelas resmi, menurut saya wali kelas juga perlu ikut mengawasi, terutama kalau mulai ada ejekan keterlaluan. Dari Dimas, terima kasih Dimas. Yang bahaya itu screenshot ya, sudah dihapus pun ternyata masih bisa disebarkan lagi. Yuni yang ada di Widodaren, anak saya pernah tidak mau buka grup kelas karena sering diejek awalnya, saya kira cuma bercanda katanya gitu. Di Andi yang dari Mantingan, admin grup juga harus berani menegur ya, jangan membiarkan penghinaan hanya karena takut dibilang baper gitu ya. Dari Wati yang ada di Karangjati, terima kasih Mbak Wati. Menurut saya pendidikan etika digital harus mulai diberikan sejak anak pertama kali diberi HP. Di Budi yang dari Beringin, terima kasih Budi. Kadang orang tua justru baru tahu setelah anak sudah stres ya, komunikasi dengan anak memang penting. Gabung-gabung lagi ya, masih ditunggu ya. Nah, ini waktunya ini ya, sudah mepet. Ada informasi lagi dari Bank UMKM Jawa Timur ya. Nah, ini yang butuh modal untuk usaha ya. Tadi ada 4 macam kredit, kredit multiguna, ada kredit pertanian dan peternakan, ada kredit mulus, ada kredit kusuma. Terus yang mau kredit ini ya, hanya dengan jaminan BPKB dan sertifikat, nanti dapat memberikan kredit, juga jaminan tabungan, juga ada deposito, bunganya juga sangat murah. Di Bank UMKM Jawa Timur, ini bank milik pemerintah provinsi, kabupaten, atau kota seluruh Jawa Timur ya. Alamatnya kantor cabang Ngawi, Jalan S. Parman 8, depan PDAM. Teleponnya 0351749778. Kantor Kas Jogorogo, Jalan Mojopahit 45. Telepon 7314112. Kantor Kas ini Jalan Raya Sini 31. Telepon 611031. Kantor Kas Padas, Jalan Raya Padas Caruban, Desa Gedung Prau. Telepon 745076. Kantor Kas Widodaren, Jalan Raya Wali Kukun Kerambe, Selatan Balai Desa Wali Kukun. Telepon 671300. Kantor Kas Geneng, Jalan Piki Sutono Geneng Ngawi. Telepon 44778322. Bank UMKM Jawa Timur, tepat, mudah, murah. Baik, sebetulnya semuanya sampai di sini dulu ya. Lupita Bahana menemani di ajang Ngopi Bahana bersama Bank UMKM Jawa Timur ya. Nanti Lupita balik lagi di sesi yang kedua ya, masih bareng Lupita Bahana. Dan mudah-mudahan juga masih tetap gabungan terus di 104,5 FM Bahana Radio, radio visualnya Radio Bahana FM Ngawi.
1: Test. Oke. Okay.

0: 104,5 FM Bana Radio Sobat Bana. 81 sekolah di Ngawi dapat revitalisasi anggaran APBN capai 43,6 miliar rupiah. Untuk informasi selengkapnya kita hubungi reporter Bana. Silakan, Erlinda.
1: Ya, terima kasih. Dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Sobat, perbaikan fasilitas pendidikan menjadi perhatian di Kabupaten Ngawi pada 2026. Sebanyak 81 lembaga pendidikan dari jenjang PAUD, SD hingga SMP mendapatkan program revitalisasi dengan dukungan anggaran APBN sebesar 43,6 miliar rupiah. Sejumlah perbaikan difokuskan pada bagian bangunan yang membutuhkan penanganan, terutama atap dan kamar mandi sekolah. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Dikbud Ngawi Kabul Tunggul Winarno menyebut alokasi anggaran tersebar diberikan kepada jenjang SD, yakni 20,9 miliar untuk 33 sekolah, sementara itu 41 lembaga PAUD menerima 16,8 miliar rupiah dan 7 SMP memperoleh 5,9 miliar rupiah. Program ini dikerjakan secara swakelola oleh masing-masing satuan pendidikan dengan durasi pengerjaan 10 hari sesuai tahap pelaksanaan. Dikbud Ngawi juga melibatkan Kejaksaan Negeri Ngawi untuk mendampingi proses, mulai dari penganggaran, pelaksanaan pekerjaan, hingga penyusuran laporan.
2: Rebit ini memang turunnya bertahap. Yang kemarin sudah turun 9 lembaga SD. SD sudah turun, terus tadi hari ini kita pendampingan lagi dengan rekan-rekan dari kejaksaan, ada 46 PAUD, ada 33 SD, dan ada 7 SMP. Sehingga yang sudah turun itu setelah itu untuk kita lakukan pendampingan dengan rekan-rekan ataupun dari instansi kejaksaan.
3: Untuk pendampingan tadi seperti apa, Pak?
2: Pendampingan itu meliputi terkait dengan proses mekanisme yang dilalui oleh Rebit, apakah itu dari segi penganggarannya, pelaksanaannya seperti apa, progresnya seperti apa, terus pada saat nanti pelaporan dimungkinkan nanti juga akan dimintai laporan kepada rekan-rekan kejaksaan. Seperti itu.
4: Untuk perbaikannya sendiri dominan di apa dan anggarannya seperti apa, Pak?
2: Untuk anggaran variatif tergantung apa yang diusulkan melalui Dapodik. Terus besaran uangnya pun juga bervariasi tergantung pada saat membuat draft dari rekan-rekan perencana yang difasilitasi oleh pendamping dari kementerian terkait dengan bikin draft itu, sehingga muncul nominal yang harus dilaksanakan di masing-masing lembaga.
3: Ini tetap swakelola atau gimana?
2: Swakelola, Bapak. Yang jelas untuk pelaksanaan revit di tahun ini dilaksanakan secara swakelola.
1: Dampak pembangunan turut dirasakan SD Negeri Kedung Perahu di Kecamatan Padas. Sekolah tersebut sedang membenahi sekitar 9 ruang kelas. Agar kegiatan pendidikan tidak terhenti, para siswa untuk sementara mengikuti pembelajaran di rumah warga selama proses perbaikan berlangsung. Melalui program ini, pemerintah berharap sekolah-sekolah penerima dapat memiliki fasilitas yang lebih memadai untuk menunjang kegiatan belajar. Perbaikan tersebut sekaligus diharapkan mengurangi resiko akibat kondisi bangunan yang rusak, sehingga siswa dan guru dapat
0: Terima kasih Erlinda dan selamat bertugas. Sobat Bana, 81 sekolah di Ngawi dapat revitalisasi anggaran APBN capai 43,6 miliar rupiah. Kita kembali lagi di Ajang Ngopi Bahana bersama saya Lupita Bahana sampai nanti jam 2 siang.

0: informasi dan hiburan.
1: Saatnya Anda menikmati Ngopi Bahana.
2: FM Bahana Radio masih dari Trunojoyo 119 Ngawi. Selamat siang Sobat Bahana di Kota Ngawi dan sekitarnya. Apa kabar di siang hari ini ya? Dan masih tetap semangat terus ya di siang hari ini. Dan jangan lupa juga, topik kita hari ini masih tentang bullying gitu ya. Nah ini Sobat Bahana semuanya, bullying berlanjut di grup WA dan media sosial, siapa yang harus bertanggung jawab ya? Ditunggu opininya, nanti bisa WA di 0856345 4545.

0: Iki lagu nggak awakmu lo ya. Sumpah nggak awak. Nyapa tau mesti kok nesu nesu ya.
1: Sepurane lah aku sering nesu nesu. Orang maksud pengen tukaran enggak.
0: Lah apa?
1: Aku ki kangen.
0: Kangen yang ngomong, nek kangen.
1: Aku pengen waktumu gak aku.

0: Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam.
1: Sobat Bahana, beberapa hari terakhir jagat politik dan media sosial Indonesia kembali riuh. Bukan soal harga kebutuhan pokok, bukan pula soal program pemerintah. Kali ini perhatian publik tertuju pada satu persoalan yang sebenarnya sudah lama diperbincangkan. Dokumen pendidikan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Putusan Mahkamah Konstitusi tanggal 6 Oktober 2026 membuat isu ini kembali menjadi perbincangan nasional. Lantas sebenarnya apa yang diputuskan MK dan mengapa persoalan ijazah seorang pejabat publik menjadi begitu penting? Saya Lupita Bahana, inilah Tajuk Bahana. Sobat Bahana, Mahkamah Konstitusi melalui putusan nomor 01/PHPU.24/2026 menyatakan permohonan para pemohon tidak dapat diterima karena persoalan kedudukan hukum para pemohon. Namun ada bagian pertimbangan mahkamah yang kemudian menjadi sorotan. MK menyatakan tidak menemukan atau mendapatkan bukti yang meyakinkan yang menunjukkan Gibran Raka Buming Raka memiliki ijazah, sertifikat, atau diploma pendidikan di luar negeri yang dapat dijadikan dasar penyetaraan dengan pendidikan paling rendah tamat SMA atau sederajat sebagaimana dipersyaratkan Undang-Undang Pemilu. Tetapi, MK juga menegaskan tidak dapat membatalkan atau mendiskualifikasi Gibran dari posisinya sebagai Wakil Presiden sebab tahapan Pilpres 2024 telah selesai dan Gibran telah dilantik sebagai Wakil Presiden pada 20 Oktober 2024. Disinilah publik perlu membaca persoalan ini secara utuh. Tidak ditemukannya bukti yang meyakinkan dalam persidangan bukanlah kalimat yang sama dengan putusan bahwa ijazah tersebut palsu. Begitu pula permohonan yang tidak dapat diterima bukan berarti seluruh pernyataan publik mengenai proses verifikasi dokumen pendidikan otomatis selesai. Justru dari sinilah muncul pertanyaan yang lebih besar. Bagaimana mekanisme verifikasi persyaratan calon pemimpin negara dilakukan? Seberapa terbuka dokumen yang menjadi dasar keputusan penyelenggara pemilu? Dan bagaimana negara memberikan kepastian ketika muncul keraguan di tengah masyarakat? Wakil Presiden Gibran sendiri menyatakan menghormati seluruh proses di MK dan akan tetap fokus bekerja untuk masyarakat. Ia juga menyatakan bahwa dirinya tidak mungkin melanjutkan pendidikan hingga jenjang sarjana apabila tidak lulus SMA atau sederajat. Sobat Bahana, persoalan ini semestinya tidak berhenti pada pertarungan antara kelompok yang membela dan kelompok yang mengkritik. Ada hal yang jauh lebih penting, kepercayaan publik. Karena jabatan publik dibangun bukan hanya dengan kemenangan politik, tetapi juga dengan transparansi, kepastian hukum, dan keberanian menjawab pertanyaan masyarakat secara terang. Dan masyarakat pun harus berhati-hati agar kritik tidak berubah menjadi tuduhan yang belum terbukti. Sobat Bahana, pada akhirnya, polemik ijazah wakil presiden bukan hanya berbicara tentang selembar dokumen. Ini berbicara tentang transparansi, kepastian hukum, dan kepercayaan masyarakat kepada proses demokrasi. Kita boleh berbeda pandangan, kita boleh kritis, tetapi mari menempatkan fakta dan hukum sebagai pijakan utama. Karena demokrasi akan semakin dewasa ketika pertanyaan dijawab dengan keterbukaan, bukan dengan kegaduhan. Sobat Bahana, saya Lupita Bahana akan segera pamit undur di ajang Tajuk Bahana. Sebuah sudut pandang dari Radio Bahana FM Ngawi 104,5 FM lebih dari sekedar suara. Terima kasih, sampai ketemu di Tajuk selanjutnya.

Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya. 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Deno, aku cinta beneran, pastikan ku buktikan.
1: Ah, ngerayu ya?
0: Betul-betul satu kenikmatan aku rasakan hari ini.
1: Mau nambah lagi?
0: Ya jelas dong. No, kamu dapat resep ini dari mana toh?
1: Ini loh mas, dikasih bawang.
2: Hah? Bambang?
1: Bawang mas, ini loh, kecap spesial cap bawang menjadikan segala jenis masakan lebih gurih, lebih manis, dan lebih nikmat. Kecap cap bawang lebih kental, lebih irit, diproses dari bahan pilihan menggunakan teknologi modern dan higienis. Sudah puluhan tahun digemari masyarakat, makanya sekarang aku pakai kecap cap bawang.
3: Buktikan kenikmatan dan kelezatan kecap cap bawang, kecap Wongawi yang diproduksi di Jalan Untung Suropati Gang 2, nomor 34 Ngawi.

0: Halo Sobat Rohana, sudah hadir Party Stro by Timo Retail di Kota Ngawi. Pusat servis, aksesoris, dan spare part HP. Teknisi profesional dengan alat yang lengkap dan canggih. Ruang tunggu ber-AC, gratis wifi, gratis kopi, dan teh sepuasnya. Juga tersedia aksesoris, spare part HP, dan alat-alat servis yang lengkap dan terbaru. Tunggu apa lagi? Kunjungi cabang terbaru Party Stro. Spesial untuk pendengar Radio Bahana, hanya dengan menyebutkan kode Sobat Bahana FM untuk mendapatkan potongan biaya Rp25.000 untuk semua jenis kerusakan. Dan potongan 25% untuk semua aksesoris HP. Kunjungi Party Stro Ngawi di Jalan Ahmad Yani nomor 85 Ngawi 100 meter dari Toko Kartonyono. Party Stro, belanja nyaman, garansi aman.
1: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

104,5 FM Bahana Radio, masih dari Trunojoyo 119 Ngawi. Selamat siang Sobat Bahana di Kota Ngawi dan sekitarnya. Apa kabar di siang hari ini ya? Mudah-mudahan masih tetap fresh ya, stamina masih tetap prima. Siang hari ini yang barusan gabung juga di Xpace Radio ataupun di streaming ya di www.banfmngawi.com. Selamat siang semuanya. Walaupun cuaca cukup panas ya di Kota Ngawi, tidak mengurangi semangat ya di siang hari ini. Barusan gabung juga di Xpace Radio ataupun barusan gabung di live streaming ya di www.banfmngawi.com juga. Selamat siang semuanya. Mudah-mudahan di siang hari ini masih dalam suasana yang sangat menyenangkan, stamina masih tetap prima di siang hari ini. Ini sebetulnya semuanya, sebelum kita lanjutkan lagi di ajang Ngopi Bahana kali ini ya, sebetulnya semuanya ada beberapa informasi ya di siang hari ini ya Sobat Bahana semuanya. Sobat Bahana, Jaksa Penuntut Umum JPU Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menjadwalkan pemeriksaan terhadap Sekretaris Daerah Provinsi Sekda Prof Jawa Timur sebagai saksi dalam sidang kasus dugaan suap dana hibah pokok-pokok pikiran atau POKIR kelompok masyarakat PUKMAS DPRD Jatim. Sekda Prof Jatim akan dipanggil bersama puluhan saksi lainnya pada pekan depan dalam persidangan 4 terdakwa yang merupakan tim inti dari mantan pimpinan DPRD Jawa Timur yang berinisial AS. Sobat Bahana, 4 terdakwa yang menjalani persidangan yakni Muhammad Mahrus alias M. Mahrus Ali, M. Fatullah Ahmad Yahya, dan R.A. Wahid Ruslan. Keempatnya masuk dalam klaster pemberi suap kepada tersangka AS. Sementara itu, Sobat Bahana semuanya, dalam materi dakwaan disebutkan keempat terdakwa diduga mengelola alokasi hibah pokir milik tersangka AS senilai 6,147 miliar yang tersebar di Kabupaten Pasuruan, Sampang, dan Pamekasan untuk anggaran 2020 hingga 2021. Adapun total alokasi jatah hibah milik AS secara keseluruhan mencapai 242,7 miliar rupiah dari plafon anggaran pokir DPRD Jatim kurun 2020-2022 yang menyentuh angka 6,9 triliun rupiah. Ini sobat semuanya yang mau gabung ya, jangan lupa juga topik kita hari ini ya sobat semuanya tentang bullying ya, ini ya sobat semuanya mengenai bullying. Nah ini yang berlanjut di grup WA dan media sosial, siapa yang bertanggung jawab ya. Ya udah gabung ya tadi, terima kasih banget dari Erna ini ya. Terima kasih Erna udah gabung. Saya selalu bilang ke anak kalau tidak berani mengatakan sesuatu di depan orangnya, jangan gampang menuliskan di medsos. Dari Fajar yang di Ngawi, terima kasih yang bikin cyberbullying berarti penontonnya bisa banyak sekali upload, bisa dilihat satu sekolah. Dari Tika, terima kasih. Guru dan orang tua jangan saling menyalahkan, yang penting bagaimana korban segera dilindungi. Dari Hendra, terima kasih Hendra. Anak perlu tahu bahwa bercanda itu kalau dua-duanya tertawa, satu tertawa dan satunya terluka berarti harus berhenti. Yang mau gabung lagi silakan saja, masih ditunggu, nanti bisa WA di 08563454545. Masih diajak Ngopi Bahana bersama Bang UMKM, bersama saya Lupita Bahana sampai nanti jam 2 siang.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare 104,5 FM Bahana Radio. Radio Informasi dan Hiburan.

0: Hi, it's Yeriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Hai, saya Dio Miyoko. Saya senang banget ngabisin waktu main di luar bareng keluarga. Kakak, tenda udah siap. Let's go, kita ke air terjun.
1: Oke, Pa. Yeay.
0: Banyak yang tanya, kenapa sih senang banget ajak anak eksplor alam? Padahal dekat sama kotor, kuman, dan panas. Karena saya sudah siapkan perlindungan terbaiknya. Saya percayakan pada Nuvo Family Body Wash.
2: Tapi jadi kotor, Pak.
0: It's okay. Kalau kakak mandi pakai Nuvo Family, perlindungannya 2 steps ahead. Bisa lebih cepat bunuh kuman saat kakak mandi dan selalu melindungi kulit kita setelah mandi. Plus, punya formula triple antibakterial, perlindungannya 24/7. Yuk mandi pakai Nuvo. Mulai sekarang, gak ada alasan takut ajak anak main di luar. Yuk ajak anak main di luar, percayakan pada Nuvo Family yang melindungi. Nuvo Family, 2 steps ahead, perlindungan menyeluruh 24/7.
3: 4,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diaduk sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: 104,5 FM Bahana Radio. Radio Informasi dan Hiburan.

0: informasi dan hiburan.
1: Saatnya Anda menikmati Ngopi Bahana.

0: gabahe kok asile sithik banget to. Akeh sing gabuk, panene mudhun, padahal pupuk tabur ya wis akeh sing tak ginake.
1: Ya mesti wae pak, yang tabur ki gampang keli karo banyu utawa ngabar munggah langit ki lho.
0: Walah panene mudhun, lah kudu nganggo apa supaya luwih ajeg to bune?
1: Gunakno NPK tablet kelas C wae pak, pancen kudu didelepke, rada repot nanging luweh ampuh. Nutrisine ki tahan 3-4 sasi, cocok banget kanggo parining sawah tergenang. Dosise ki mung 50-70% saka tabur. Gabah luweh isi, panen luweh rata.
0: NPK tablet KCC Astro kelas C, repot wiwitane, manis pungkasane.
2: Pupuk KCC Astro tablet Sumadyo dateng
3: Toko Sumber Tani, Jalan Raya Banyu Asin, RT 4 RW 3 Karanganyar Ngawi. Toko Murah Rezeki, Ring Road Plosorjo, Kandangan Ngawi.
4: Toko Berkah Abadi, utawi Pak Widodo, Puntuk Gentong, Paron, Ngawi.
5: Toko Mas Abdul Rohmanto, Singget, Dumplengan, Pitu, Ngawi.
6: Toko Mitra Tani, utawi Pak Yanto, Ngajeng Polsek Kartoharjo, Magetan.
7: Uki Sumadyo datang toko-toko pertanian sak celak panjenengan.
8: Halo Sobat Bahana, kalau ngomongin kondisi keluarga di tahun 2026 sekarang, salah satu hal yang paling sering dibahas itu soal hubungan anak dan orang tua nih yang makin renggang karena dunia digital. Sekarang banyak keluarga tinggal satu rumah tapi sibuk dengan dunia masing-masing. Anak sibuk scrolling TikTok atau chatting, orang tua sibuk kerja atau main HP juga. Akhirnya komunikasi jadi makin sulit. Bahkan banyak remaja sekarang lebih nyaman cerita ke teman atau media sosial dibanding ke keluarga sendiri. Penelitian juga menunjukkan kalau hubungan emosional orang tua dan anak punya pengaruh besar ke kesehatan mental remaja di era digital sekarang. Kadang bukan karena gak sayang, tapi karena sama-sama gak tahu nih cara mulai ngobrol lagi.
9: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
10: Mau tea juice? Mau.
9: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
11: Aku mau tea juice lemon.
12: Kalau aku mau tea juice madu.
13: Aku gula batu.
12: Mau melati.
13: Apa lapar?
9: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
10: Asik.
9: Wah. Nah, gimana? Enak es tehnya?
12: Enak.
13: Mau dong.
12: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
13: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
9: Mau tea juice lagi?
10: Mau.
9: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
12: Panas-panas enaknya minum tea juice.
13: Semua rasanya enak.
9: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung.
14: Dari Wings Food.

0: Sobat Bahana, isu lain yang lagi ramai banget tahun ini adalah meningkatnya masalah kesehatan mental pada remaja dan kaitannya dengan kondisi keluarga. Nah, gimana tuh? Data terbaru bahkan menunjukkan cukup banyak nih remaja Indonesia mengalami kecemasan dan depresi. Banyak faktor penyebabnya, tekanan sekolah, overthinking, media sosial, sampai suasana rumah yang kurang nyaman. Kadang anak terlihat biasa aja, padahal sebenarnya capek secara mental. Di sisi lain nih, orang tua juga sering gak sadar karena sibuk bekerja atau menganggap anak hanya kurang bersyukur. Padahal sekarang kesehatan mental menjadi isu serius yang benar-benar sedang diperhatikan pemerintah dan sekolah.
1: Spektrum Radio Jatim, sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
2: Kasus meninggalnya seorang murid SD berusia 7 tahun di Pemalang, Jawa Tengah yang diduga menjadi korban kekerasan kakak kelasnya sedang viral menyita perhatian publik. Tragedi ini hanyalah satu dari makin meningkatnya angka kekerasan terhadap anak yang merupakan bagian dari kasus anak berhadapan dengan hukum atau ABH. Penanganan ABH tentu juga berkaitan dengan proses hukum. Direktur Eksekutif Surabaya Children's Center atau SCC, Edward Dewaruci, menyoroti pentingnya keseimbangan antara perlindungan anak dan keadilan bagi korban.
3: Sistem peradilan pidana anak itu kan yang dikenal keadilan restoratif, keadilan pemulihan, bukan keadilan pembalasan. Kalau sudut pandangnya masih menganggap bahwa pembalasan adalah keadilan yang diinginkan, ya mesti nggak ketemu jalannya. Pasti dianggap bahwa pelaku akan mendapatkan hukuman yang kurang setimpal. Tapi kalau sama-sama punya pandangan terhadap pemulihan keadaan, situasi misalnya korban juga akan mendapatkan rehabilitasi, mendapatkan perlindungan dari negara terhadap proses pemulihan traumanya supaya bisa lebih baik lagi di kemudian hari kehidupannya. Terus pelaku juga gitu, apakah dia nanti juga mendapatkan pembinaan khusus yang masih membuat dia punya kesadaran bahwa kesalahannya harus dibayar dengan hukuman yang sifatnya itu membuat dia mengubah perilaku. Nah, pola-pola pembinaan khusus anak pelaku itu sekarang tidak tampak seragam. Jadi misalnya di satu lembaga pembinaan khusus anak, bukan penjara anak lagi ya. Di LPKA itu sendiri juga kadang-kadang proses perubahan perilaku anak atau kurikulum untuk dapat melakukan pemulihan perubahan perilaku anak itu pun juga nggak standar. Sehingga ukurannya menjadi tidak sama dan target untuk merubah perilakunya pun juga tidak sama. Itu yang mungkin perlu dikaji ulang. Ini yang memang mungkin negara perlu membuat itu.
2: Namun, Edward Dewaruci memandang ada hal yang terpenting selain aspek hukum, yakni kepekaan dan kepedulian komunal terhadap interaksi sosial di antara sesama anak.
3: Kalau kita mau membangun sistem perlindungan anak, berarti menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman untuk anak itu bisa bertumbuh dan berkembang. Nah, proses menciptakan itu melalui sistem salah satunya kan proses budaya peduli yang arahnya kepada pengakuan bahwa anakmu juga anakku. Kalau anakmu itu juga anakku, berarti kan semua akhirnya ikut menjaga. Semuanya kan ikut menyayangi. Semuanya ikut berusaha mendidik menjadi anak-anak yang baik. Selama orang-orang dewasanya tidak memiliki pemahaman bahwa ini tanggung jawab bersama, terus orang dewasanya menempatkan anak-anak itu juga sebagai subordinat dari orang dewasa, perlakuan yang diterima anak-anak pasti perlakuan salah. Kalau kemudian perlakuan salah itu dijadikan rekaman dalam kehidupannya, dia akan kemudian mencatat bahwa boleh juga melakukan kesalahan perilaku gitu, karena orang-orang dewasanya memberikan contoh yang nggak baik kan gitu.
2: Tingginya laporan kasus anak yang berhadapan dengan hukum menjadi pengingat bagi kita semua bahwa sudah saatnya semua ruang yang ada, baik di ranah domestik maupun sosial, harus menjadi ruang yang aman bagi tumbuh kembang semua anak.
1: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim. Disiarkan di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.

Sobat Bahana, tahu nggak nih, kalau sekarang banyak banget keluarga yang menghadapi masalah ekonomi dan tekanan hidup yang bikin suasana rumah itu jadi lebih sensitif. Harga kebutuhan naik, pekerjaan makin susah dicari, dan banyak orang tua akhirnya gampang stres atau emosinya cepat naik. Dampaknya bukan ke keluarga atau keuangan saja, tapi juga di hubungan di rumah. Hal kecil bisa jadi pertengkaran besar karena semua lagi sama-sama lelah. Banyak anak akhirnya memilih diam di kamar atau lebih sering di luar rumah karena merasa suasana rumah terlalu tegang. Ini jadi kondisi yang cukup relate nih buat banyak keluarga sekarang.

0: night.
1: Radio Informasi dan Hiburan.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Benar-benar meresap di lidah. Good job.
2: Berani diaduk sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Wilgos approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Tahun sekarang ini juga lagi sering dibahas soal aturan pembatasan media sosial untuk anak dan remaja. Sobat Bahana, pemerintah Indonesia bahkan mulai memperketat akses media sosial untuk usia tertentu karena dianggap berpengaruh ke mental dan pola hidup anak. Banyak orang tua sekarang mulai bingung gimana cara ngontrol anak di area digital. Karena kalau terlalu dibatasi, anak merasa dikekang. Tapi kalau terlalu bebas, juga takut bertambah buruk. Akhirnya muncul tantangan baru dalam keluarga modern. Bukan cuma soal mendidik, tapi juga soal menjaga anak tetap aman di dunia internet.
5: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: selesai juga. Cuci piring udah, angkat jemuran udah, ngepel udah. Saatnya me time deh.
1: Ibu, adek, ayah pulang.
2: Yeay, ayah pulang.
0: Ayah, kenapa motornya masuk ke dalam rumah? Lihat tuh, jadi kotor semua kan?
2: Iya, kotor.
0: Gak hanya kotor, tapi kumannya juga pada ikut masuk deh.
1: Aduh iya, maaf deh bu, kan di luar lagi hujan. Maklum, ini kan motor baru ayah.
0: Untung ibu sudah beli Super Soul Karbol Wangi, jadi gak takut kuman lagi. Ayah, tahu nggak? Super Soul Karbol Wangi ini harganya cuma 4.000 loh. Isinya banyak, bisa buat pel berkali-kali.
1: Ih, ibu tahu aja sih. Ini seekonomi kan harus hemat.
0: Super Soul Karbol Wangi kan ada kandungan pine oil dan BKC-nya. Jadi efektif 99,99% bunuh kuman dan virus. Wanginya nyaman ya, ya. Nggak seperti karbol lainnya. Baru, Super Soul kemasan Rp4.000.
3: Lebih hemat.
4: Dan yang paling terasa sekarang Sobat Bahana, banyak keluarga nih mulai kehilangan kebiasaan sederhana yang dulu bikin dekat. Makan bersama makin jarang, ngobrol sebelum tidur mulai hilang. Bahkan momen kumpul keluarga sekarang sering kalah sama notifikasi HP. Banyak orang baru sadar pentingnya keluarga justru saat hubungan mulai terasa jauh. Padahal di tengah kondisi dunia yang makin cepat dan melelahkan seperti sekarang, rumah harusnya jadi tempat paling nyaman buat pulang. Jadi mungkin hal kecil seperti ngobrol tanpa gadget, makan bersama, atau sekadar mendengarkan cerita satu sama lain, itu justru yang paling dibutuhkan keluarga di zaman sekarang.

0: Lionel Messi meraih total 45 trofi.
1: Ma, aku bisa nggak ya jago kayak Messi pas tanding bola nanti?
2: Pasti bisa dong, Bjorka. Potensi kamu tuh udah ada, tinggal diaktifin aja. Mama punya yang baru nih buat kamu.
1: Apa, Mama?
2: Ini loh, minuman malt, susu, dan coklat kaya energi. Maltnya 3 kali lebih banyak, bikin energimu langsung berlipat.
1: Wow.
2: Plus, ada Nutrilock yang menjaga 6 vitamin dan 2 mineralnya diserap tubuh. Yuk, diminum.
1: Rasa susu coklatnya enak banget. Aku pasti bisa.
2: Let's go, keluarin potensimu bareng ini loh.
3: Giliran Bjorka masuk ke lapangan. Ya, Bjorka berlari, menggocek dengan cepat, menendang, mengeluarkan potensi terbaiknya dan gol!
1: Yeay, aku juara!
2: Tuh kan, pasti bisa bareng ini loh. Maltnya cepat diubah jadi energi, kamu siap keluarin potensi. Ini loh, 3 kali malt, aktifkan potensimu.
4: Dari Wingsfood.
5: Halo Sobat Bahana, kalau ngomongin kondisi keluarga di tahun 2026 sekarang, salah satu hal yang paling sering dibahas itu soal hubungan anak dan orang tua nih yang makin renggang karena dunia digital. Sekarang banyak keluarga tinggal satu rumah tapi sibuk dengan dunia masing-masing. Anak sibuk scrolling TikTok atau chatting, orang tua sibuk kerja atau main HP juga. Akhirnya komunikasi jadi makin sulit. Bahkan banyak remaja sekarang lebih nyaman cerita ke teman atau media sosial dibanding ke keluarga sendiri. Penelitian juga menunjukkan kalau hubungan emosional orang tua dan anak punya pengaruh besar ke kesehatan mental remaja di era digital sekarang. Kadang bukan karena gak sayang, tapi karena sama-sama gak tahu nih cara mulai ngobrol lagi.
6: Hai, saya Dio Miyoko. Saya senang banget ngabisin waktu main di luar bareng keluarga. Kakak, tenda udah siap. Let's go, kita ke air terjun.
7: Oke, Pak.
6: Banyak yang tanya, kenapa sih senang banget ajak anak eksplor alam? Padahal dekat sama kotor, kuman, dan panas. Karena saya sudah siapkan perlindungan terbaiknya. Saya percayakan pada Nuvo Family Body Wash.
7: Pak, kakak tangkap katak. Lihat deh.
1: Tapi jadi kotor, Pak.
6: It's okay. Kalau kakak mandi pakai Nuvo Family, perlindungannya 2 steps ahead. Bisa lebih cepat bunuh kuman saat kakak mandi dan selalu melindungi kulit kita setelah mandi. Plus, punya formula triple antibakterial, perlindungannya 24/7. Yuk, mandi pakai Nuvo. Mulai sekarang, gak ada alasan takut ajak anak main di luar. Yuk, ajak anak main di luar, percayakan pada Nuvo Family yang melindungi. Nuvo Family, 2 steps ahead, perlindungan menyeluruh 24/7.

0: di jus kan banyak rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
4: Mau dong.
3: Di jus rasa tehnya berasa enak banget.
4: Iya, iya. Segernya di jus bikin mau lagi.
0: Mau di jus lagi?
2: Mau.
0: Nyajiin di jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum di jus.
4: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan di jus. Segernya gak nanggung-nanggung. Dari Wings Food.
5: Sobat Bahana, isu lain yang lagi ramai banget tahun ini adalah meningkatnya masalah kesehatan mental pada remaja dan kaitannya dengan kondisi keluarga. Nah, gimana tuh? Data terbaru bahkan menunjukkan cukup banyak nih remaja Indonesia mengalami kecemasan dan depresi. Banyak faktor penyebabnya, tekanan sekolah, overthinking, media sosial, sampai suasana rumah yang kurang nyaman. Kadang anak terlihat biasa aja, padahal sebenarnya capek secara mental. Di sisi lain nih, orang tua juga sering gak sadar karena sibuk bekerja atau menganggap anak hanya kurang bersyukur. Padahal sekarang kesehatan mental menjadi isu serius yang benar-benar sedang diperhatikan pemerintah dan sekolah.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy
0: ya?
2: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Wingscare.
3: I will never forget the first time that I met you. I thought, wowza, that is the most beautiful girl in the world. You had the sweetest eyes, the softest smile.

Sobat Bahana, tahu nggak nih, kalau sekarang banyak banget keluarga yang menghadapi masalah ekonomi dan tekanan hidup yang bikin suasana rumah itu jadi lebih sensitif. Harga kebutuhan naik, pekerjaan makin susah dicari, dan banyak orang tua akhirnya gampang stres atau emosinya cepat naik. Dampaknya bukan ke keluarga atau keuangan saja, tapi juga di hubungan di rumah. Hal kecil bisa jadi pertengkaran besar karena semua lagi sama-sama lelah. Banyak anak akhirnya memilih diam di kamar atau lebih sering di luar rumah karena merasa suasana rumah terlalu tegang. Ini jadi kondisi yang cukup relate nih buat banyak keluarga sekarang.

Tahun sekarang ini juga lagi sering dibahas soal aturan pembatasan media sosial untuk anak dan remaja. Sobat Bahana, pemerintah Indonesia bahkan mulai memperketat akses media sosial untuk usia tertentu karena dianggap berpengaruh ke mental dan pola hidup anak. Banyak orang tua sekarang mulai bingung gimana cara ngontrol anak di area digital. Karena kalau terlalu dibatasi, anak merasa dikekang. Tapi kalau terlalu bebas, juga takut bertambah buruk. Akhirnya muncul tantangan baru dalam keluarga modern. Bukan cuma soal mendidik, tapi juga soal menjaga anak tetap aman di dunia internet.

0: Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam.
1: Sobat Bahana, beberapa hari terakhir jagat politik dan media sosial Indonesia kembali riuh. Bukan soal harga kebutuhan pokok, bukan pula soal program pemerintah. Kali ini perhatian publik tertuju pada satu persoalan yang sebenarnya sudah lama diperbincangkan. Dokumen pendidikan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Putusan Mahkamah Konstitusi tanggal 6 Oktober 2026 membuat isu ini kembali menjadi perbincangan nasional. Lantas sebenarnya apa yang diputuskan MK dan mengapa persoalan ijazah seorang pejabat publik menjadi begitu penting? Saya Lupita Bahana, inilah Tajuk Bahana. Sobat Bahana, Mahkamah Konstitusi melalui putusan nomor 01/PHPU.Pres.24/2026 menyatakan permohonan para pemohon tidak dapat diterima karena persoalan kedudukan hukum para pemohon. Namun ada bagian pertimbangan mahkamah yang kemudian menjadi sorotan. MK menyatakan tidak menemukan atau mendapatkan bukti yang meyakinkan yang menunjukkan Gibran Raka Buming Raka memiliki ijazah, sertifikat, atau diploma pendidikan di luar negeri yang dapat dijadikan dasar penyetaraan dengan pendidikan paling rendah tamat SMA atau sederajat sebagaimana dipersyaratkan Undang-Undang Pemilu. Tetapi, MK juga menegaskan tidak dapat membatalkan atau mendiskualifikasi Gibran dari posisinya sebagai Wakil Presiden sebab tahapan Pilpres 2024 telah selesai dan Gibran telah dilantik sebagai Wakil Presiden pada 20 Oktober 2024. Disinilah publik perlu membaca persoalan ini secara utuh. Tidak ditemukannya bukti yang meyakinkan dalam persidangan bukanlah kalimat yang sama dengan putusan bahwa ijazah tersebut palsu. Begitu pula permohonan yang tidak dapat diterima bukan berarti seluruh pernyataan publik mengenai proses verifikasi dokumen pendidikan otomatis selesai. Justru dari sinilah muncul pertanyaan yang lebih besar. Bagaimana mekanisme verifikasi persyaratan calon pemimpin negara dilakukan? Seberapa terbuka dokumen yang menjadi dasar keputusan penyelenggara pemilu? Dan bagaimana negara memberikan kepastian ketika muncul keraguan di tengah masyarakat? Wakil Presiden Gibran sendiri menyatakan menghormati seluruh proses di MK dan akan tetap fokus bekerja untuk masyarakat. Ia juga menyatakan bahwa dirinya tidak mungkin melanjutkan pendidikan hingga jenjang sarjana apabila tidak lulus SMA atau sederajat. Sobat Bahana, persoalan ini semestinya tidak berhenti pada pertarungan antara kelompok yang membela dan kelompok yang mengkritik. Ada hal yang jauh lebih penting, kepercayaan publik. Karena jabatan publik dibangun bukan hanya dengan kemenangan politik, tetapi juga dengan transparansi, kepastian hukum, dan keberanian menjawab pertanyaan masyarakat secara terang. Dan masyarakat pun harus berhati-hati agar kritik tidak berubah menjadi tuduhan yang belum terbukti. Sobat Bahana, pada akhirnya, polemik ijazah wakil presiden bukan hanya berbicara tentang selembar dokumen. Ini berbicara tentang transparansi, kepastian hukum, dan kepercayaan masyarakat kepada proses demokrasi. Kita boleh berbeda pandangan, kita boleh kritis, tetapi mari menempatkan fakta dan hukum sebagai pijakan utama. Karena demokrasi akan semakin dewasa ketika pertanyaan dijawab dengan keterbukaan, bukan dengan kegaduhan. Sobat Bahana, saya Lupita Bahana akan segera pamit undur di ajang Tajuk Bahana. Sebuah sudut pandang dari Radio Bahana FM Ngawi 104,5 FM lebih dari sekedar suara. Terima kasih, sampai ketemu di Tajuk selanjutnya.

0: Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya.
1: Dan yang paling terasa sekarang Sobat Bahana, banyak keluarga nih mulai kehilangan kebiasaan sederhana yang dulu bikin dekat. Makan bersama makin jarang, ngobrol sebelum tidur mulai hilang. Bahkan momen kumpul keluarga sekarang sering kalah sama notifikasi HP. Banyak orang baru sadar pentingnya keluarga justru saat hubungan mulai terasa jauh. Padahal di tengah kondisi dunia yang makin cepat dan melelahkan seperti sekarang, rumah harusnya jadi tempat paling nyaman buat pulang. Jadi mungkin hal kecil seperti ngobrol tanpa gadget, makan bersama, atau sekadar mendengarkan cerita satu sama lain, itu justru yang paling dibutuhkan keluarga di zaman sekarang.
2: Somebody bailed your ass out. Let's go. Down home to your left. I said to your left.
3: Ma'am, are these your belongings? Please, once you've confirmed, you'll follow officers and alley through the exit ramp. Ma'am, are you listening? Ma'am, this is not a beauty counter. I'm going to need you to comply. Ma'am, actually,
4: please. Show me what you say, Candy, will use to get you in a court of law.

Tepat pukul 16 waktu Indonesia bagian Barat. Anda masih bersama kami di 104,5 FM Baana Radio. Sambung lewat radio Baana FM. Saatnya lintas informasi Pramesnet. Kita ikuti lintas informasi Pramesnet.

0: Sobat, kita jumpa kembali dengan Lintas Informasi Pravesnet edisi Kamis, 15 Oktober 2026. Siaran ini diikuti oleh 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 FM Rasi Magetan, 97,8 FM Ronggo Hadi Lamongan, dan 103,9 FM Prameswara Lamongan. Baik sobat, kami awali informasi dari Lamongan. Cegah peredaran narkoba, Polres Lamongan gelar razia dan tes urin LC, serta pengunjung tempat hiburan malam. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Ronggo Hadi Lamongan.
1: Bagus.
2: Baik, terima kasih. Dalam rangka menggelar operasi cipta kondisi untuk mempersempit ruang peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika, jajaran Polres Lamongan menggelar razia mendadak di sejumlah tempat hiburan malam pada Selasa 13 Oktober 2026. Sasaran razia kali ini berfokus pada dua lokasi hiburan malam di Kabupaten Lamongan, yakni Cafe RS dan Cafe SP. Langkah preventif ini ditempuh guna menjaga kondisivitas keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah hukum Polres Lamongan. Kasat Res Narkoba Polres Lamongan AKP Tulus Haryono melalui Kasihumas Polres Lamongan Ibda MM Said mengonfirmasi bahwa petugas gabungan menerjunkan tim medis untuk melakukan penggeledahan fisik serta tes urin secara acak di tempat. Sebanyak 11 orang yang terdiri dari Lady Companion atau LC dan pengunjung menjalani uji sampel tes urin. Berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium lapangan pada Rabu 14 Oktober 2026, seluruh sampel dari 11 orang tersebut dinyatakan 100% negatif dari kandungan narkotika. Pihak kepolisian menegaskan bahwa razia serupa akan terus dilakukan secara rutin dan mengajak masyarakat untuk aktif melaporkan jika melihat indikasi penyalahgunaan narkotika di sekitarnya. Dari Lamongan, Bagus mengabarkan, kembali ke studio.
0: Bagus, reporter dari Radio Ronggo Hadi Lamongan. Dari Lamongan, kita menuju ke Magetan. Siswa SMK PGRI Magetan salurkan energi lewat ekstrakurikuler Muay Thai. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Rasi FM, Adi Mas.
3: Baik, terima kasih. Sobat ekstrakurikuler Muay Thai di SMK Negeri Magetan menjadi wadah bagi para pelajar untuk menyalurkan energi ke kegiatan positif sekaligus meraih prestasi. Salah satunya adalah Satria Sakti yang mengaku pernah sering berkelahi karena menjadi korban perundungan atau bullying.
4: Dari SMP suka sih, suka berkelahi, berantem dari SMP, SMA. Sabar om, cuma orangnya yang
5: nantang-nantang gitu ya? Berarti bullying gitu ya?
4: Iya.
3: Sakti mulai mengenal Muay Thai sejak tahun 2022 melalui seorang temannya. Sejak rutin berlatih, dia belajar mengendalikan emosi, meningkatkan kedisiplinan, dan mengarahkan kemampuannya untuk meraih prestasi. Pada tahun 2023, Sakti berhasil meraih juara pertama dalam kejuaraan tingkat provinsi.
4: Yang saya, emang kan juara satu provinsi.
5: Provinsi ya?
4: 2023 lah salah.
3: Kepala SMK PGRI Magetan Agus Triyono mengatakan sekolah membuka fasilitas latihan Muay Thai tidak hanya untuk siswanya tetapi juga pelajar dari sekolah lain dan masyarakat umum. Saat ini jumlah peserta latihan mencapai sekitar 70 orang. Menurut Agus, kegiatan ini diharapkan menjadi ruang bagi anak muda untuk mengembangkan potensi diri. Mereka yang sebelumnya berkonflik pun bisa bertemu, berlatih bersama, dan menjalin pertemanan.
6: Dan saya memfasilitasi anak-anak itu melihat situasi kondisi saat ini anak-anak dikit-dikit di luar gelutan-gelutan, tawuran dan sebagainya. Ini ada tempatnya, sama di SMK PGRI. Ayo gelutan di PGRI, tapi intinya ke arahnya ke Muay Thai, ya, cari prestasi.
5: Cari prestasi.
6: Iya. Ya.
3: Sementara itu pelatih Muay Thai Kuncoro mengatakan latihan rutin digelar untuk membentuk fisik, mental, dan kedisiplinan atlet. Para peserta juga dipersiapkan mengikuti berbagai kejuaraan, termasuk kompetisi olahraga pelajar. Muncul menegaskan Muay Thai bukan untuk mencari lawan atau berkelahi di jalanan, melainkan untuk membangun prestasi. Melalui latihan yang disiplin, dia berharap para peserta mampu mengendalikan diri dan menggunakan kesempatan kemampuan bela diri secara bertanggung jawab.
7: Pobda kita insya Allah akan mengirim dua cabur, yang dua ini Muay Thai, yang satu ini tinju. Kenapa kok hanya dua dan satu? Mengikuti Pobda ini kuota atletnya terbatas karena banyak cabur yang diikut sertakan ini juga. Jadi nanti kita berharap walaupun mereka masih relatif belum lama latihan, nanti di Pobda ini bisa berkompetisi dengan maksimal.
3: Bagi Sakti, Muay Thai kini bukan sekedar olahraga bela diri. Dia ingin terus meningkatkan kemampuan dan suatu saat menjadi pelatih agar bisa membagikan ilmu sekaligus membantu anak-anak muda menyalurkan energi ke kegiatan yang lebih positif. Dari Kabupaten Magetan, Adimas Sukoco Rasi FM melaporkan, kita kembali ke studio.
0: Adimas, reporter dari Radio Rasi Magetan. Dari Magetan, kita menuju ke Ngawi. 81 sekolah di Ngawi dapat revitalisasi, anggaran APBN capai 43,6 miliar. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Bahana FM Ngawi, Erlinda.
1: Ya, terima kasih. Dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Sobat, perbaikan fasilitas pendidikan menjadi perhatian di Kabupaten Ngawi pada 2026. Sebanyak 81 lembaga pendidikan dari jenjang PAUD, SD hingga SMP mendapatkan program revitalisasi dengan dukungan anggaran APBN sebesar 43,6 miliar rupiah. Sejumlah perbaikan difokuskan pada bagian bangunan yang membutuhkan penanganan, terutama atap dan kamar mandi sekolah. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Dikbud Ngawi Kabul Tunggul Winarno menyebut alokasi anggaran tersebar diberikan kepada jenjang SD, yakni 20,9 miliar untuk 33 sekolah, sementara itu 41 lembaga PAUD menerima 16,8 miliar rupiah dan 7 SMP memperoleh 5,9 miliar rupiah. Program ini dikerjakan secara swakelola oleh masing-masing satuan pendidikan dengan durasi pengerjaan 10 hari sesuai tahap pelaksanaan. Dikbud Ngawi juga melibatkan Kejaksaan Negeri Ngawi untuk mendampingi proses, mulai dari penganggaran, pelaksanaan pekerjaan, hingga penyusuran laporan.
8: Rebit ini memang turunnya bertahap. Yang kemarin sudah turun 9 lembaga SD. SD sudah turun, terus tadi hari ini kita pendampingan lagi dengan rekan-rekan dari kejaksaan, ada 46 PAUD, ada 33 SD, dan ada 7 SMP. Sehingga yang sudah turun itu setelah itu untuk kita lakukan pendampingan dengan rekan-rekan ataupun dari instansi kejaksaan.
9: Untuk pendampingan tadi seperti apa, Pak?
8: Pendampingan itu meliputi terkait dengan proses mekanisme yang dilalui oleh Rebit, apakah itu dari segi penganggarannya, pelaksanaannya seperti apa, progresnya seperti apa, terus pada saat nanti pelaporan dimungkinkan nanti juga akan dimintai keterangan, dimintai laporan kepada rekan-rekan kejaksaan. Seperti itu.
10: Untuk perbaikannya sendiri dominan di apa dan anggarannya seperti apa, Pak?
8: Untuk anggaran variatif tergantung apa yang diusulkan melalui Dapodik. Terus besaran uangnya pun juga bervariasi tergantung pada saat membuat draft dari rekan-rekan perencana yang difasilitasi oleh pendamping dari kementerian terkait dengan penerap, bikin draft itu sehingga muncul nominal yang harus dilaksanakan di masing-masing lembaga.
9: Ini tetap swakelola atau gimana?
8: Swakelola, Pak. Yang jelas untuk pelaksanaan rapid di tahun ini dilaksanakan secara swakelola.
1: Dampak pembangunan turut dirasakan SD Negeri Kedung Perahu di Kecamatan Padas. Sekolah tersebut sedang membenahi sekitar 9 ruang kelas. Agar kegiatan pendidikan tidak terhenti, para siswa untuk sementara mengikuti pembelajaran di rumah warga selama proses perbaikan berlangsung. Melalui program ini, pemerintah berharap sekolah-sekolah penerima dapat memiliki fasilitas yang lebih memadai untuk menunjang kegiatan belajar. Perbaikan tersebut sekaligus diharapkan mengurangi resiko akibat kondisi bangunan yang rusak sehingga siswa dan guru dapat beraktivitas dengan lebih aman dan nyaman. Demikian dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Kita kembali ke studio. Silakan.
0: Erlinda, reporter Radio Bahana FM Ngawi. Dari Ngawi, kita beralih ke Lamongan. Sempat hilang saat bermain, bocah di Lamongan ditemukan meninggal di Telaga Sukodadi. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Lamongan, Sherly.
11: Baik, sobat. Seorang bocah 10 tahun berinisial MRS telah ditemukan meninggal dunia di Telaga Sukodadi, tepatnya di Dusun Sumlaran, Kecamatan Sukodadi, Kabupaten Lamongan. Korban meninggal dunia akibat tenggelam dan jasadnya telah ditemukan warga sekitar pukul 8 lebih 45 menit waktu Indonesia bagian Barat. Tentunya sebelum dievakuasi ke daratan. Kasih Humas Polres Lamongan menjelaskan, berdasarkan keterangan yang dihimpun petugas, Kali terlihat sedang bermain di sekitar halaman rumahnya pada pukul 4 lewat 30 sore waktu Indonesia bagian Barat. Setelah ditemukan, warga segera mengevakuasi korban dari telaga dan selanjutnya korban dibawa ke Puskesmas Sukodadi untuk menjalani pemeriksaan. Menindak kejadian tersebut, Kapolsek Sukodadi bersama anggota mendatangi lokasi kejadian. Dari pihak petugas juga melibatkan tim Inavis dari Satreskrim Polres Lamongan untuk melakukan olah tempat kejadian perkara atau TKP. Tentunya dari pihak kepolisian juga telah meminta keterangan dari sejumlah saksi guna mengetahui kronologi lengkap peristiwa tersebut. Hingga kini dugaan korban meninggal akibat tenggelam masih menjadi perhatian dalam penyelidikan petugas. Polres Lamongan juga menghimbau para orang tua agar meningkatkan pengawasan terhadap anak-anak, terutama ketika bermain di sekitar telaga, sungai maupun lokasi lainnya yang tentunya berpotensi membahayakan keselamatan. Pengawasan orang tua dinilai sangatlah penting untuk mencegah kejadian yang serupa, terlebih lagi ketika anak-anak bermain di area perairan tanpa pengawasan orang dewasa. Demikian informasi dari saya, Sherly Lamongan mengabarkan, kembali ke studio. Silahkan.
0: Sherly, reporter dari Prameswara Lamongan.
12: Sobat, demikian tadi, baru saja Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Siaran ini dapat Anda simak dari Senin sampai Jumat. Dan saya Dian, dengan redaksi yang bertugas undur diri. Sampai jumpa.
13: Informasi ini dapat Anda ikuti di 103,9 FM Prameswara Lamongan, 104,5 FM Bahanangawi, 90,6 Rasi Magetan, dan 97,8 Rogohadi Lamongan.
14: Saatnya Anda menikmati ngopi senja.
15: 104,5 FM Bana Radio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat Sobat Bana. Kita ketemu di hari ini, di hari Kamis tanggal 15 Oktober. Ya, semua merasakan bahagia selalu ya. Oke, kita hadir selama 2 jam ke depan, dari jam 4 hingga jam 6 petang Sobat Bana ya. Dan dengan tema bullying berlanjut di grup WhatsApp dan media sosial, siapa yang harus bertanggung jawab?

0: selesai juga. Cuci piring udah, angkat jemuran udah, ngepel udah. Saatnya me time deh.
1: Ibu, adek, ayah pulang.
2: Yeay, ayah pulang.
3: Ayah, kenapa motornya masuk ke dalam rumah?
4: Lihat tuh, jadi kotor semua kan?
2: Iya, kotor.
3: Gak hanya kotor, tapi kumannya juga pada ikut masuk deh.
1: Aduh iya, maaf deh bu, kan di luar lagi hujan. Maklum, ini kan motor baru ayah.
3: Untung ibu sudah beli Super Soul Karbol Wangi, jadi gak takut kuman lagi. Ayah, tahu nggak? Super Soul Karbol Wangi ini harganya cuma 4.000 loh. Isinya banyak, bisa buat pel berkali-kali.
1: Ih, ibu tahu aja sih. Ini ekonomi kan harus hemat.
3: Super Soul Karbol Wangi kan ada kandungan pine oil dan BKC-nya. Jadi efektif 99,99% bunuh kuman dan virus. Wanginya nyaman ya ya. Nggak seperti karbol lainnya. Baru, Super Soul kemasan Rp4.000.
5: Lebih hemat.
6: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.
7: Untuk Anda yang ingin melihat visual Radio Bahana FM Ngawi, Anda cukup mendownload aplikasi X-Space Radio. Caranya gampang sekali. Pertama-tama, silakan Anda menuju ke Play Store. Kemudian, Anda bisa ketik dalam pencarian yaitu X-Space Radio yang berlogo puzzle dan berwarna biru. Setelah itu, silahkan klik install pada layar smartphone Anda. Tunggu beberapa saat agar X-Space terdownload dan terinstall dengan sempurna. Lalu, klik buka pada aplikasi X-Space Radio dan silahkan pilih Radio Bahana FM Ngawi untuk menjadi satu-satunya radio hiburan hari-hari Anda.

104,5 FM Bana Radio masih dari Trunojoyo 116 Ngawi. Bersama saya Obana ya, tetap kompak selalu. Nah, Sobat Bana, dulu mungkin kita berpikir perundungan berhenti ketika bel sekolah berbunyi. Anak pulang, bertemu keluarga, lalu merasa aman di rumah. Tapi sekarang tidak lalu begitu, Sobat Bana. Di era digital, bullying bisa ikut pulang bersama anak, masuk melalui layar handphone, grup WhatsApp kelas, pesan pribadi, kolom komentar, hingga media sosial. Ada yang awalnya hanya mengejek di grup, ada foto teman yang edit, kemudian dijadikan bahan tertawaan, ada panggilan yang merendahkan fisik, ada video memalukan yang disebabkan tanpa izin, bahkan ada yang sengaja dikucilkan dari grup pertemanan. Seringkali semuanya dianggap sederhana dengan satu alasan, cuma bercanda. Tapi pertanyaannya, apakah masih bisa disebut bercanda kalau orang yang menjadi sasaran justru merasa malu, takut, tertekan, bahkan tidak berani membuka WhatsApp atau media sosial. Dan tunggu opini Sobat Bana di 085 6345 4545.

0: Podcast News.
1: 104,5 FM Bana Radio, Sobat Bana, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB, Tomei Sianturi, mempersilakan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK untuk mengusut kasus dugaan korupsi terkait pengadaan barang dan jasa menggunakan dana siap pakai kebencanaan. Dan dilansir Kompas.com untuk saudara ini, perwira tinggi TNI berpangkat Letnan Jenderal ini juga menegaskan bahwa BNPB tidak mengintervensi penanganan perkara tersebut. Dan Flash News sore hari ini.
0: Flash News.

0: Pak, mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono ora duwe lainnya ngomah.
1: Sabar to, Bu. Engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
0: Alah, awan-awan nglindur hadiah mobil teko Hong Kong.
1: Loh, ibu lali to. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho, Bu. Hadiah langsunge tanpa diundi.
0: Gebyar hadiah tabungan si kemas hadiah langsung tanpa diundi berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Bank UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah.

0: Radio Informasi dan Hiburan.
1: Guys, itu Mohan ya?
2: Hai guys.
1: Ya ampun, dia kesini loh.
3: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
1: Iya bener.
3: Spill dong.
2: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
1: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
2: Of course. Apalagi sekarang tropical scent-nya sungguh memikat. Dan summer breeze yang menembus batas.
1: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
2: Nah, soal nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
3: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
2: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
1: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
3: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
2: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.

Masih dari Truno Jaya 119 Ngawi, Saubana dan Nadia Fatita, ya, bersaudara. Kita semuanya bersaudara, Sobat Bana. Jadi jangan sampai ada yang saling menjatuhkan seperti itu, ya. Tetap kompak. Ada Mas Nalang, nah, segera sembuh. Oke, masih tentang bullying berlanjut di grup WhatsApp dan media sosial. Siapa yang harus bertanggung jawab? Sobat Bana, kalau melihat teman dipermalukan di grup, jangan ikut tertawa, jangan ikut memberikan emoji yang mengejek, jangan meneruskan foto atau videonya, jangan ikut menyebarkannya. Yang satu orang yang berani mengatakan, sudah jangan diteruskan, bisa sangat berarti bagi seseorang yang merasa sendirian. Sobat Bana, kita juga perlu memperhatikan perubahan perilaku anak. Anak yang tiba-tiba tidak mau membuka grup kelas, takut melihat notifikasi, menghapus akun media sosial, menjadi lebih pendiam, tidak mau sekolah atau terlihat gelisah setiap kali memegang handphone. Mungkin sedang menghadapi sesuatu. Jangan langsung memarahi, ajak bicara, dengarkan. Anak merasa bahwa rumah adalah tempat yang aman untuk bercerita.

0: Bentar deh, apa sih 321321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
1: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
0: Oh, pantesan. Tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
1: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
2: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 33 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
3: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi. Pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral murni dan pasti sejuknya.

0: informasi dan hiburan.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
4: Mau dong. Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dairy Wings Food.

0: Spektrum Radio Jatim. Sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
1: Kasus meninggalnya seorang murid SD berusia 7 tahun di Pemalang, Jawa Tengah yang diduga menjadi korban kekerasan kakak kelasnya sedang viral menyita perhatian publik. Tragedi ini hanyalah satu dari makin meningkatnya angka kekerasan terhadap anak yang merupakan bagian dari kasus anak berhadapan dengan hukum atau ABH. Data aplikasi elektronik manajemen penyidikan atau EMP Polri mencatat terdapat 5.321 korban yang berusia di bawah 17 tahun sepanjang Januari hingga 25 Mei 2026. Sedang di Jawa Timur, terdapat 560 laporan kasus perlindungan anak. Angka ini menempatkan Provinsi Jatim di peringkat ketiga nasional setelah Sulawesi Selatan dan Sumatera Utara. Lalu, bagaimana pandangan orang tua di Jawa Timur mengenai keamanan anak sekaligus tanggung jawabnya mencegah agar anak tidak melakukan pelanggaran norma sosial terlebih norma hukum? Berikut pendapat salah satu warga.
2: Jujur sebagai orang tua, saya semakin khawatir dengan pergaulan anak-anak di zaman sekarang ya. Apalagi merujuk di sosial media banyak sekali kasus kekerasan kepada anak, apalagi di lingkungan sekolah ya. Menurut saya pencegahan itu juga bukan hanya tanggung jawab sekolah, cuma yang paling penting juga peran orang tua di dalam keluarga. Maksudnya kita juga harus mengajarkan kepada anak-anak tentang perbedaan mana yang bercanda, mana yang sudah termasuk batas perundungan. Selain itu juga sekolah juga harus peka melihat dinamika antar murid, jangan menunggu ada korban baru bertindak.
1: Tingginya laporan kasus anak yang berhadapan dengan hukum menjadi pengingat bagi kita semua bahwa sudah saatnya semua ruang yang ada, baik di ranah domestik maupun sosial, harus menjadi ruang yang aman bagi tumbuh kembang semua anak.
0: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim. Disiarkan di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.

Dari Trunojoyo 119 Ngawi, Sobat Buana bersama saya, Obana. Sudah memasuki di sesi yang kedua, 5 menit lepas dari pukul 5 sore, Sobat Buana. Dan di Iki, Alip, Munan, di kala itu, ya. Setelah Sobat Buana, ya. Jika kita ditinggalkan oleh seorang yang kita cintai, terkadang lamunan-lamunan itu hadir. Begitu tiba-tiba ya, dan selalu ingat si dia. Oke, Sobat Buana, kalau bullying terjadi di grup WhatsApp kelas atau media sosial, siapa yang seharusnya paling bertanggung jawab untuk menghentikannya? Orang tua, sekolah, admin grup, teman-temannya, atau semuanya? Dan satu lagi, kalau ada Anda melihat seseorang dirundung di grup WhatsApp, apa yang Anda lakukan? Silakan kirim pendapat Anda di 0856345 4545 dengan tema bullying berlanjut di grup WhatsApp dan media sosial. Siapa yang harus bertanggung jawab?

0: guys, huh? Itu Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya benar.
2: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soal nyaman, Soklin pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
0: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
3: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian Soklin pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
4: 104,5 FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan.
5: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
6: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
5: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
7: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
5: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
8: Mau dong. Taste good.
5: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dairy Wings Food.

104,5 FM mana radio, radio informasi dan hibur. Ada juga antara dua cinta. Emang gak enak, sahabat Buana, hidup di antara dua cinta ya. Artinya Anda punya yang lain, lain benar-benar orang yang Anda cintai. Tapi berpisahlah ya, dan orang yang nantinya akan melukai Anda. Ada Yusuf, kenal ya, yang harus ditanamkan adalah jejak digital. Tulisan yang kita anggap bercanda hari ini bisa menjadi masalah kemudian. Betul sekali ya Yusuf. Dan kita merasa apa yang ditulis di grup atau media sosial hanya bercanda dan besok sudah dilupakan. Padahal di dunia digital ada yang namanya jejak digital. Pesan bisa di screenshot, itu bisa disimpan dan unggahan, bisa disebarkan kembali. Makanya sebelum mengetik atau mengunggah sesuatu, coba pikirkan dulu kalau tulisan itu ditujukan kepada kita sendiri, apakah kita nyaman membacanya. Bercanda boleh, tapi jangan sampai senangan kita justru meninggalkan luka orang lain. Kita tunggu di 0856345 dengan tema bullying berlanjut di grup WhatsApp dan media sosial. Siapa yang harus bertanggung?

0: bau-bau perselingkuhan ini. Ya, siapa perempuan ini?
1: Cuma teman kantor.
0: Jadi aku cuma teman kantor. Makasih ya.

0: 104,5 FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan.
1: Ini panenku kok kerep ora maksimal, pupuk tabur wis tak gunakke akeh, nanging asile tetep sithik. Krungu-krungu ana pupuk tablet, bener ta?
2: Yo Pak, bener. Saiki wis ana NPK tablet sing telung jenis, yaiku kelas A, B lan C.
1: Bedane piye wae, Bu?
2: Kelas A tahan 8 sampai 9 sasi kanggo wit-witan keras kaya to klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat.
1: Lan kelas B?
2: Sing kelas B tahan 6 sampai 7 sasi kanggo tanduran perdu tahunan kayata kopi, teh, lada, vanili, kates, gedang, tebu, ketelo, lan porang.
1: Nah, terus nek kelas C?
2: Sing kelas C tahan 3 sampai 4 sasi kanggo pari, jagung, sayuran, lan tanduran semusim liyane. Kabeh ora perlu pupuk dasar maneh, Pak. Lan aplikasine pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging dosise mung 50 sampai 70% saka tabur. Nutrisi metu ajek, panen luweh mesti.
1: NPK tablet KCC Astro. Kelas A, B, lan C. Repot ing ngarep, seneng ing nguri.
3: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng
4: toko sumber subur Desa Tambak Romo Ngeneng Ngawi, toko Abitani Sidowaya Jenggrek Kedonggalar Ngawi, toko Sahabatani utawi Pak Yakin Desa Pojok Kwadungan Ngawi,
5: toko Kiwi Sekolahan Kedung Putri Paron Ngawi,
4: toko Tani Agung, Jalan Raya Walikukun nomor 8, Ngawi.
6: Ugi Sumadyo datang toko-toko pertanian saktelak panjenengan.
0: 104,5 FM Bahana Radio, baru saja kita memandangkan saat maghrib untuk wilayah Ngawi dan sekitarnya. Mudah-mudahan ibadah Anda diterima oleh Allah SWT. Amin, amin. Ya Rabbal Alamin.

0: Bentar deh. Apa sih 321321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
1: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
0: Oh, pantesan. Tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
1: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
2: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 33 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
3: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral murni dan pasti sejuknya.
4: 104,5 FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan.
5: Adab lebih tinggi dari ilmu, itulah yang sering dibicarakan sekarang. Dan itu adalah kenyataan. Dekadensi moral sudah semakin menjadi dan semakin meresahkan. Sopan santun sudah menjadi hal aneh dan langka. Ayo, kembalikan pendidikan budi pekerti dan moral Pancasila. Karena etika adalah utama. Pesan baik ini disampaikan oleh radio kesayangan Anda.
6: Radio 104,5 FM Bana Radio, 2 jam sudah kita temani di ajang Ngopi Senja di siang hari Kamis 15 Oktober 2026. Nah, bullying berlanjut di grup WhatsApp dan media sosial. Siapa yang harus bertanggung jawab? Dengan kemana-mana ada Bila Bana. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

tepat pukul 18 waktu Indonesia bagian Barat. Anda masih bersama kami di 104,5 FM Bahana Radio. Samul lewat radio Bahana FM. Saatnya Anda menikmati ngopi santai. Radio 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

Menulis surat ini adalah hal terberat yang pernah aku lakukan. Aku minta maaf, tapi sepertinya kita tidak bisa melanjutkan hubungan ini. Setelah dipikir matang-matang, aku memilih untuk menyudahi semuanya karena belum adanya restu dari orang tuaku. Baktiku kepada mereka adalah hal yang utama, dan aku tidak bisa melangkah tanpa izin mereka. Terima kasih atas segalanya, dan maaf, aku harus mengambil keputusan ini. Semoga kamu menemukan kebahagiaan yang lebih baik.

0: Selesai juga, cuci piring udah, angkat jemuran udah, ngepel udah, saatnya me time deh.
1: Ibu, adek, ayah pulang.
2: Yeay, ayah pulang.
0: Ayah, kenapa motornya masuk ke dalam rumah? Lihat tuh, jadi kotor semua kan?
2: Iya, kotor.
0: Gak hanya kotor, tapi kumannya juga pada ikut masuk deh.
1: Aduh iya, maaf deh bu, kan di luar lagi hujan. Maklum, ini kan motor baru ayah.
0: Untung ibu sudah beli Super Soul Karbol Wangi, jadi gak takut kuman lagi. Ayah, tahu nggak? Super Soul Karbol Wangi ini harganya cuma 4.000 loh. Isinya banyak, bisa buat pel berkali-kali.
1: Ih, ibu tahu aja sih. Ini seekonomi kan harus hemat.
0: Super Soul Karbol Wangi kan ada kandungan pine oil dan BKC-nya. Jadi efektif 99,99% bunuh kuman dan virus. Wanginya nyaman ya ya. Nggak seperti karbol lainnya. Baru, Super Soul kemasan 4.000 rupiah.
3: Lebih hemat.

0: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi, Edukasi, dan Hiburan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobana semuanya. Berjumpa kembali bersama Bila. Selamat malam Sobana. Ya ampun ya Sobana, baru aja mulai ya Sobana. Selamat malam Sobana semuanya. Berjumpa kembali bersama Bila di malam hari ini, di edisi Ngopi Santai hari Kamis malam ya Sobana, tanggal 15 Oktober 2026. Nah di Kamis malam ini Sobana, kami Sobana semuanya seperti biasa sampai nanti jam 8. Nah seperti biasa juga nemenin nyantainya Sobana, malam nyantai gitu ya Sobana, di kala melepaskan lelah seharian mungkin bekerja ataupun yang seharian sekolah gitu ya. Nah buat Sobana semuanya, semoga malam hari ini juga sambil Bila temenin, Sobana bisa menikmati udara yang bilang sejuk itu, gerah Sobana. Bahkan di perjalanan ke studio juga Bila tuh ngerasain gerah gitu ya. Padahal di jalan tuh malam hari, apalagi biasanya malam-malam tuh harusnya sejuk ya, ini malah gerah banget Sobana. Nah semoga juga di sela-sela gerah gitu ya, mungkin Ngawi dan sekitarnya ini tidak terkena dampak, yaitu asap dari kebakaran Sobana. Tapi saudara-saudara kita yang ada di Kalimantan, Sumatera itu terkena dampaknya, dan di sana juga masih seperti itu. Jadi kita doakan saja Sobat Bahana, semoga dampaknya juga tidak sampai sini, segera berakhir gitu ya. Nah Sobana, di malam hari ini Bila juga udah nyiapin tema buat nemenin kamu nih, ngobrol santai. Tema hari ini yaitu bullying berkelanjutan di grup WhatsApp dan media sosial, siapa yang harus bertanggung jawab? Kalau menurut kamu Sobana, kalau dengar kata bullying apalagi di media sosial, bullying tuh zaman sekarang gak hanya ke anak kecil ya Sobana, gak hanya ke anak-anak ataupun pelajar aja, bahkan remaja-remaja ataupun orang dewasa secara tidak sadar kadang juga melakukan yang namanya bullying. Apalagi di media sosial Sobana, di ruang yang begitu bebas, semua orang bisa berekspresi di sana, bisa mengeluarkan ekspresi, kata-kata, hingga perlakuan apa saja. Nah secara tidak sadar juga bisa menyebabkan yang namanya bullying. Nah kalau menurut kamu Sobana, dengar kata bullying di media sosial, menurut kamu siapa yang harus bertanggung jawab atas semua ini? Nah boleh banget di share aja Sobana opini dan pendapat kamu langsung di 085634545. Buat temenin malam kamu Sobana di malam hari ini, buat yang lagi menikmati istirahat bersama keluarga, pasangan ataupun teman-temannya nih Sobana, boleh banget ya sambil ngobrol sama Bile di malam hari ini. Langsung aja yang mau share pendapat dan opininya di 085634545.
1: Radio Informasi dan Hiburan.

0: Hai, saya Dio Miyoko. Saya senang banget ngabisin waktu main di luar bareng keluarga. Kakak, tenda udah siap. Let's go, kita ke air terjun.
1: Oke, Pa.
2: Yeay.
0: Banyak yang tanya, kenapa sih senang banget ajak anak eksplor alam? Padahal dekat sama kotor, kuman, dan panas. Karena saya sudah siapkan perlindungan terbaiknya. Saya percayakan pada Nuvo Family Body Wash.
3: Tapi jadi kotor, Pak.
0: It's okay. Kalau kakak mandi pakai Nuvo Family, perlindungannya 2 steps ahead. Bisa lebih cepat bunuh kuman saat kakak mandi dan selalu melindungi kulit kita setelah mandi. Plus, punya formula triple antibakterial, perlindungannya 24/7. Yuk mandi pakai Nuvo. Mulai sekarang, gak ada alasan takut ajak anak main di luar. Yuk ajak anak main di luar, percayakan pada Nuvo Family yang melindungi. Nuvo Family, 2 steps ahead, perlindungan menyeluruh 24/7.

0: 104,5 FM Bone Radio, radio informasi, edukasi dan hiburan. Kembali lagi sama Bila Sobana di malam hari ini ya, karena misal Sobat Bahana sampai nanti jam 8. Jadi buat Sobana semuanya dikala lagi istirahat gitu ya Sobana, lelah-lelahnya seharian mungkin beraktivitas, sudah bekerja atau bersekolah, dan sobat-sobat semuanya waktunya malam hari ini family time ataupun me time buat kamu melepas lelah ya sobat-sobat. Nah, sambil dengerin Bila juga bisa banget nih sambil ngemil ataupun makan cemilan di malam hari ini nih sobat. Kita ngobrol tentang tema hari ini yaitu tentang bullying sobat. Nah, kalau zaman dulu biasanya setahu Bila gitu ya, bullying tuh kalau dikala bel sekolah berbunyi ataupun ya udah waktu sekolah aja sobat. Jarang sekali mungkin yang sudah remaja ataupun orang dewasa mengalami bullying gitu ya. Tapi zaman sekarang sobat, bullying itu enggak mengenal kalangan usia, enggak mengenal di mana, enggak mengenal sama siapa, karena sudah ada yang namanya media sosial. Seperti tema hari ini sobat, bullying di media sosial menurut kamu itu siapa yang harus bertanggung jawab? Apakah orang tersebut gitu ya? Kalau orang yang enggak mau bertanggung jawab gimana sobat gitu ya? Apalagi di media sosial itu orang bebas bisa mengekspresikan apapun, bisa posting apapun, bisa berkomentar apapun gitu ya. Nah, kita sebagai pengguna media sosial juga, sebagai konsumen juga biasanya bisa juga sobena memproduksi sesuatu di media sosial. Itu juga harus berhati-hati sobena kalau memang itu hal negatif dan tidak siap dengan yang namanya komentar-komentar dari netizen gitu ya. Nah, itu juga jangan sampai sobat-sobat semua memancing gitu ya. Tapi kalau sobat-sobat semuanya itu sudah sekiranya sudah bener lah sobat-sobat memposting hal positif, terus habis itu sobat-sobat juga sudah berhati-hati, tetapi tetap aja ada netizen-netizen yang komen-komen tuh gak jelas sobat-sobat. Nah, itu yang namanya bullying gitu ya. Tapi bagaimana cara kita juga menghadapinya sobat-sobat? Apakah kita juga ikhlas gitu ya, ikhlas dan legowo, ataupun sobat semuanya tidak terima gitu ya? Nah, kalau memang sobat tidak terima, siapa sih harus bertanggung jawab atas itu semua? Nah, menurut kamu siapa nih sobat? Nah, boleh banget sobat semuanya share opini dan pendapatnya langsung aja di 0856345445.
1: Halo Bu, Ibu gimana kabarnya?
2: Alhamdulillah Ibu sehat. Kamu piye, Bi?
1: Sehat Bu.
2: Alhamdulillah. Terus kapan kamu pulang ke sini, Wi?
1: Insya Allah tahun depan aku bisa pulang ya, Bu. Ibu sehat-sehat di sana ya?
2: Iya, enggak apa-apa, Wi.
1: Iya. Dadah, Ibu.

0: Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam.
1: Sobat Bahana, beberapa hari terakhir jagat politik dan media sosial Indonesia kembali riuh. Bukan soal harga kebutuhan pokok, bukan pula soal program pemerintah. Kali ini perhatian publik tertuju pada satu persoalan yang sebenarnya sudah lama diperbincangkan. Dokumen pendidikan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Putusan Mahkamah Konstitusi tanggal 6 Oktober 2026 membuat isu ini kembali menjadi perbincangan nasional. Lantas sebenarnya apa yang diputuskan MK dan mengapa persoalan ijazah seorang pejabat publik menjadi begitu penting? Saya Lupita Bahana, inilah Tajuk Bahana. Sobat Bahana, Mahkamah Konstitusi melalui putusan nomor 01/PHPU.24/2026 menyatakan permohonan para pemohon tidak dapat diterima karena persoalan kedudukan hukum para pemohon. Namun ada bagian pertimbangan mahkamah yang kemudian menjadi sorotan. MK menyatakan tidak menemukan atau mendapatkan bukti yang meyakinkan yang menunjukkan Gibran Raka Buming Raka memiliki ijazah, sertifikat, atau diploma pendidikan di luar negeri yang dapat dijadikan dasar penyetaraan dengan pendidikan paling rendah tamat SMA atau sederajat sebagaimana dipersyaratkan Undang-Undang Pemilu. Tetapi, MK juga menegaskan tidak dapat membatalkan atau mendiskualifikasi Gibran dari posisinya sebagai Wakil Presiden sebab tahapan Pilpres 2024 telah selesai dan Gibran telah dilantik sebagai Wakil Presiden pada 20 Oktober 2024. Disinilah publik perlu membaca persoalan ini secara utuh. Tidak ditemukannya bukti yang meyakinkan dalam persidangan bukanlah kalimat yang sama dengan putusan bahwa ijazah tersebut palsu. Begitu pula permohonan yang tidak dapat diterima bukan berarti seluruh pernyataan publik mengenai proses verifikasi dokumen pendidikan otomatis selesai. Justru dari sinilah muncul pertanyaan yang lebih besar. Bagaimana mekanisme verifikasi persyaratan calon pemimpin negara dilakukan? Seberapa terbuka dokumen yang menjadi dasar keputusan penyelenggara pemilu? Dan bagaimana negara memberikan kepastian ketika muncul keraguan di tengah masyarakat? Wakil Presiden Gibran sendiri menyatakan menghormati seluruh proses di MK dan akan tetap fokus bekerja untuk masyarakat. Ia juga menyatakan bahwa dirinya tidak mungkin melanjutkan pendidikan

Nah, pada akhirnya, polemik ijazah wakil presiden bukan hanya berbicara tentang selembar dokumen. Ini berbicara tentang transparansi, kepastian hukum, dan kepercayaan masyarakat kepada proses demokrasi. Kita boleh berbeda pandangan, kita boleh kritis, tetapi mari menempatkan fakta dan hukum sebagai pijakan utama. Karena demokrasi akan semakin dewasa ketika pertanyaan dijawab dengan keterbukaan, bukan dengan kegaduhan. Sobat Bana, saya Lupita Bahana akan segera pamit undur di ajang Tajuk Bahana, sebuah sudut pandang dari Radio Bahana FM Ngawi 104,5 FM, lebih dari sekedar suara. Terima kasih, sampai ketemu di Tajuk selanjutnya.

Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya.

104,5 FM Buana Radio, Radio Informasi, Edukasi, dan Hiburan. Nah, Sobat Buana masih bersama Bila di malam hari ini ya. Karena kami Sobat Buana semuanya sampai nanti jam 8. Nah, di malam hari ini Sobat Buana, Bila tadi udah spill tema hari juga, udah ngobrol-ngobrol sama Sobat Buana dari jam 6 tadi ya. Nah, ternyata Sobat Buana berakhir sudah sesi pertama bareng Bila di malam hari ini. Bila akan kembali lagi nanti di sesi kedua di jam 7 sampai jam 8. Jadi Sobat Buana semuanya, jangan kemana-mana gitu ya. Kita akan ngobrol lagi nanti dengan topik hari ini, yaitu bullying di media sosial. Sebenarnya siapa yang harus bertanggung jawab gitu ya. Boleh banget sebenarnya semuanya share opini pendapat kamu tentang bullying di media sosial gitu ya. Menurut kamu gimana sebenarnya? Langsung aja di 0856345 4545.

0: Yuk, rolling. Action.
1: Okay. Ah, ya. Lagi. Roll dong.
2: Iya, tetap roll.
1: Pacar.
3: Kita. Wah, apa gitu? Dari depan aja ya. Lipsingnya dari depan ya. Ini ya.
2: Dari depan.
0: Belum.
3: Sini aja biar dulu karena biar enggak terlalu aku bawa aja.
0: Ready.
3: Semarang ya.
0: Pacitan, Mas.
3: Pacitan. Ya. Ready.
0: Rolling.
3: Dari depan, Bin. Dari depan banget.
2: Rolling.
3: Ready.
0: Rolling. Action.
1: Ya, ikut semua backing belakang.
2: Rolling.
1: Lagi. Dari depan lagi.

0: tepat pukul 19 waktu Indonesia bagian Barat. Anda masih bersama kami di 104,5 FM Bahana Radio.
1: Semua lewat radio Bahana FM.
0: Saatnya Anda menikmati ngopi santai. Radio 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Tatan Balinjani.
1: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
2: Mau tea juice? Mau.
1: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
3: Aku mau tea juice lemon.
4: Kalau aku mau tea juice madu.
3: Aku gula batu.
4: Mau melati.
3: Apel apel.
1: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
2: Asik.
1: Wah. Nah, gimana? Enak es tehnya?
4: Enak.
3: Mau dong.
4: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
3: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
1: Mau tea juice lagi?
2: Mau.
1: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
4: Panas-panas enaknya minum tea juice.
3: Semua rasanya enak.
1: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung. Dari Wings Food.
5: 104,5 FM Bahana Radio. Radio Informasi dan Hiburan.

104,5 FM Bayana Radio, Radio Informasi, Edukasi, dan Hiburan. Kembali lagi sama Bayana di malam hari ini di sesi kedua gitu ya, bareng Bila di malam hari ini yang namanya sama Bayana semuanya sampai nanti jam 8. Ya pastinya sama Bayana, Bila tadi udah spill tema hari ini juga udah ngobrol sama sama Bayana di sesi pertama ya. Nah kembali lagi sama Bayana sesi kedua ini kita akan ngobrol-ngobrol lagi gitu ya. Tapi sebelum itu Bila mau tanya sama Bayana, menurut kamu gitu ya, kalau bullying yang berkelanjutan di grup WhatsApp ataupun media sosial nih Soben, siapa yang bertanggung jawab? Nah, boleh banget kamu share opini pendapat kamu Soben tentang topik malam hari ini gitu ya. Apalagi maraknya bullying tidak mengenal golongan usia gitu ya. Siapa saja bisa banget, apalagi kalau di media sosial. Nah boleh banget share opini pendapat kamu Soben, langsung aja di 0856345454545.

0: Hey, Bram.
1: Rindu.
0: Sudah lama?
1: 3 bulan. Apa kurang lama?
0: Boleh duduk?
2: Kakaknya mau pesan apa?
0: Hot latte, less sugar.
2: Oke. Okay.
0: Makasih ya.
2: Yeah.
0: Kamu sering kesini? Tempatnya masih sama ya?
1: Tempatnya sama. Kamu yang berubah.
0: Masa sih?
2: Permisi, Kak. Ini kafe latte-nya ya?
0: Iya. Makasih ya, Mbak.
2: Iya.
1: Kamu jadi ramah banget sekarang.
0: Maksudnya?
1: Nggak biasanya. Kamu jutek. Kemudian.
0: Bram, soal 3 bulan itu.
1: Kamu menghilang.
0: Iya, aku tahu.
1: Tanpa kabar. Tanpa alasan.
0: Ada hal yang gak bisa dikendalikan, Bram.
1: Atau memang kamu yang gak mau kendalikan?
0: Bram, tolong Bram, dengerin aku kali ini aja.
1: Jangan paksa. Rindu ini sudah lama mati.

0: dia emang menghilang. Tapi rindunya gak pernah mati, Bram.
1: Rinduku telah usai. Cukup. Sampai di sini. Kita selesai.

aku gak sempat bilang, tolong sampaikan ke Bram. Aku gak pernah pergi. Aku cuma kehabisan waktu.

105.5 FM Bana Radio, Radio Informasi, Edukasi, dan Hiburan. Nah Sobat Bana masih bersama Bila Diki malam hari ini. Ya udah nemu Sobat Bana dari jam 6 tadi, yang juga terpantau jam 7 lebih 20 hari. Sobat Bana masih ada waktu sekitar 40 menitan buat Bila nemu Sobat Bana semuanya. Nah buat Sobat Bana yang mau komen-komen, boleh banget di Sobat Bana langsung aja ya di 085634545. Nah buat Sobat Bana yang lain juga yang mau ngobrol sama Bila di malam hari ini juga boleh banget ya. Langsung aja Sobat Bana yang mau ngobrol tentang bullying, media sosial ataupun bullying berkelanjutan, dan siapa sih yang harus bertanggung jawab Sobat Bana menurut kamu gitu ya? Apakah juga pemerintah gitu yang bertanggung jawab, atau yang bertanggung jawab itu dari kita sendiri Sobat Bana? Bagaimana juga cara bertanggung jawabnya? Nah boleh banget langsung aja share opini pendapat kamu Sobat Bana. Ini penting banget ya untuk kesejahteraan juga Sobat Bana, para pengguna media sosial yang terbilang cukup bebas sekali zaman sekarang ini. Langsung aja Sobat Bana yang mau share opini pendapatnya di 0563454545.

0: Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam.
1: Sobat Bahana, beberapa hari terakhir jagat politik dan media sosial Indonesia kembali riuh. Bukan soal harga kebutuhan pokok, bukan pula soal program pemerintah. Kali ini perhatian publik tertuju pada satu persoalan yang sebenarnya sudah lama diperbincangkan. Dokumen pendidikan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Putusan Mahkamah Konstitusi tanggal 6 Oktober 2026 membuat isu ini kembali menjadi perbincangan nasional. Lantas sebenarnya apa yang diputuskan MK? Dan mengapa persoalan ijazah seorang pejabat publik menjadi begitu penting? Saya Lupita Bahana, inilah Tajuk Bahana. Sobat Bahana, Mahkamah Konstitusi melalui putusan nomor 01 / PHPU / Pres 24 / 2026 menyatakan permohonan para pemohon tidak dapat diterima karena persoalan kedudukan hukum para pemohon. Namun ada bagian pertimbangan mahkamah yang kemudian menjadi sorotan. MK menyatakan tidak menemukan atau mendapatkan bukti yang meyakinkan yang menunjukkan Gibran Raka Buming Raka memiliki ijazah, sertifikat, atau diploma pendidikan di luar negeri yang dapat dijadikan dasar penyetaraan dengan pendidikan paling rendah tamat SMA atau sederajat sebagaimana dipersyaratkan Undang-Undang Pemilu. Tetapi, MK juga menegaskan tidak dapat membatalkan atau mendiskualifikasi Gibran dari posisinya sebagai Wakil Presiden sebab tahapan Pilpres 2024 telah selesai dan Gibran telah dilantik sebagai Wakil Presiden pada 20 Oktober 2024. Disinilah publik perlu membaca persoalan ini secara utuh. Tidak ditemukannya bukti yang meyakinkan dalam persidangan bukanlah kalimat yang sama dengan putusan bahwa ijazah tersebut palsu. Begitu pula permohonan yang tidak dapat diterima bukan berarti seluruh pernyataan publik mengenai proses verifikasi dokumen pendidikan otomatis selesai. Justru dari sinilah muncul pertanyaan yang lebih besar. Bagaimana mekanisme verifikasi persyaratan calon pemimpin negara dilakukan? Seberapa terbuka dokumen yang menjadi dasar keputusan penyelenggara pemilu? Dan bagaimana negara memberikan kepastian ketika muncul keraguan di tengah masyarakat? Wakil Presiden Gibran sendiri menyatakan menghormati seluruh proses di MK dan akan tetap fokus bekerja untuk masyarakat. Ia juga menyatakan bahwa dirinya tidak mungkin melanjutkan pendidikan hingga jenjang sarjana apabila tidak lulus SMA atau sederajat. Sobat Bahana, persoalan ini semestinya tidak berhenti pada pertarungan antara kelompok yang membela dan kelompok yang mengkritik. Ada hal yang jauh lebih penting, kepercayaan publik. Karena jabatan publik dibangun bukan hanya dengan kemenangan politik, tetapi juga dengan transparansi, kepastian hukum, dan keberanian menjawab pertanyaan masyarakat secara terang. Dan masyarakat pun harus berhati-hati agar kritik tidak berubah menjadi tuduhan yang belum terbukti. Sobat Bahana, pada akhirnya, polemik ijazah Wakil Presiden bukan hanya berbicara tentang selembar dokumen. Ini berbicara tentang transparansi, kepastian hukum, dan kepercayaan masyarakat kepada proses demokrasi. Kita boleh berbeda pandangan, kita boleh kritis, tetapi mari menempatkan fakta dan hukum sebagai pijakan utama. Karena demokrasi akan semakin dewasa ketika pertanyaan dijawab dengan keterbukaan, bukan dengan kegaduhan. Sobat Bahana, saya Lupita Bahana akan segera pamit undur di ajang Tajuk Bahana. Sebuah sudut pandang dari Radio Bahana FM Ngawi 104,5 FM lebih dari sekedar suara. Terima kasih, sampai ketemu di Tajuk selanjutnya.

Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya.

0: 103.5 FM Buana Radio, Radio Informasi, Edukasi, dan Hiburan. Masih bersama Bila Sobat Buana semuanya. Berjumpa kembali di malam hari ini ya Sobat Buana. Udah nemuin Sobat Buana dari jam 6 tadi. Kita udah ngobrol banyak Sobat Buana, Sobat Buana. Apalagi tentang bullying di berkelanjutan di WhatsApp dan media sosial gitu ya. Banyak sekali dijumpai zaman sekarang di era digitalisasi. Di era modern ini semua orang hampir gitu ya berkomunikasi itu 80% melalui media sosial Sobat Buana. Secara banget yang langsung gitu ya, bahkan gak hanya orang dewasa dan remaja saja, anak-anak sekarang sudah pegang yang namanya media sosial. Jadi gak ada kemungkinan besar bullying itu bisa berjalan di media sosial gitu buat Sobat Buana semuanya. Menurut kamu gitu ya, jika memang bullying tuh ada di media sosial itu, bagaimana Sobat Buana yang bertanggung jawab tuh siapa sih menurut kamu? Nah boleh banget Sobat Buana yang mau komen-komen gitu ya. Nah mungkin kalau memang anak kecil, anak-anak Sobat Buana, ya bertanggung jawab masih orang tuanya. Tapi kalau orang dewasa Sobat Buana yang mengalami hal tersebut gitu ya, pastinya sudah dewasa, karena sudah bisa membedakan yang positif dan negatif di media sosial ya. Tapi menurut kamu Sobat Buana, apakah semua gitu ya bisa membedakan itu? Nah boleh banget langsung aja cerita Sobat Bila di malam hari ini. Spill opini dan pendapat kamu langsung aja di 085634545545.
1: Kang, ikan awake dhewe lulus. Aku serar nerusne sekolah nih Kang.
2: Kenapa?
1: Aku harap terus nih bakulan nih bapakku ya tak. Aku sakit pinter bakulan, jadi aku gak usah sekolah nih.
2: Bakulan apa aku ya?
1: Loh apa-apa tak dol wisan. Lemah, sawah, ini pakku tak dol kabeh.
2: Alah, pinter men, pinter tenan. Aku pengen ngerti ceritaku di SMA pernah.
1: Ceritamu di SMA? Ceritanya,
2: iya. Aku di STMG pernah konangan nganu-nganu ning UKS aku.
1: Nganu-nganu? Konangan? Sing ngonangi siapa?
2: Guru nih?
1: Mm-mm. Gak terus biar
2: ya, tak lanjut aja, nanggung soalnya.
1: Wah, ini mau lanjut. Mau lanjut?
2: Iya.
1: Ya. Nyanyi saya ini, nyanyi ya? Nyanyi, kata-kata saya berarti?
2: Ya.
1: Nyanyi kata-kata saya. Nah.
2: Kata-kata saya? Ya. Oke, kata-katanya biar kan, kata-katanya ya. Dulan Nengawi ngubungi Kartonyono. Nakale kudumari waktune nyeneng ke wong tua.
1: Iya, masuk kan, kata-katamu sedih. Sampai tuwek.
2: Sampai suwek.
1: Okay. Sampai tuwek.
2: Eh?
1: Dinci

0: Mambu Amis aku.
1: Eh?
0: Mambu Amis sih.
1: Kang Mambu Amis.
2: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
3: Hai.
2: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
4: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
3: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
4: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena iya ruam. Tuh, nah, iya, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
2: Oh ya, terus-terus?
3: Karena ada air through teknologinya, iya? Bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
4: Udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
2: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
4: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
2: Gampang
4: Baby
2: ya?
4: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
2: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
4: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
3: Baby Happy, Mom Happy.
5: Wings Care.

104,5 FM Bayana Radio, Radio Informasi, Edukasi, dan Hiburan. Nah Sobat Bayana masih bersama Bila di pagi di malam hari ini. Sobat Bayana ternyata berakhir sudah siaran ngopi santai bareng Bila, bareng Sobat Bayana semuanya di malam hari ini. Nah buat Sobat Bayana, semoga istirahatnya lancar ya Sobat Bayana, sampai keesokan harinya ketemu lagi sama Bila besok ya Sobat Bayana. Nah semoga sehat selalu dan dilancarkan aktivitas besok nih Sobat Bayana. Selamat istirahat Sobat Bayana, Bila pamit undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Radio Informasi dan Hiburan. Saatnya Anda menikmati Ngopi Santai.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Halo Sobat Bahana. Kalau ngomongin kondisi keluarga di tahun 2026 sekarang, salah satu hal yang paling sering dibahas itu soal hubungan anak dan orang tua nih yang makin renggang karena dunia digital. Sekarang banyak keluarga tinggal satu rumah tapi sibuk dengan dunia masing-masing. Anak sibuk scrolling TikTok atau chatting, orang tua sibuk kerja atau main HP juga. Akhirnya komunikasi jadi makin sulit. Bahkan banyak remaja sekarang lebih nyaman cerita ke teman atau media sosial dibanding ke keluarga sendiri. Penelitian juga menunjukkan kalau hubungan emosional orang tua dan anak punya pengaruh besar ke kesehatan mental remaja di era digital sekarang. Kadang bukan karena gak sayang, tapi karena sama-sama gak tahu nih cara mulai ngobrol lagi.
5: Selesai juga, cuci piring udah, angkat jemuran udah, ngepel udah, saatnya me time deh.
6: Ibu, adek, ayah pulang.
7: Yeay, ayah pulang.
5: Ayah, kenapa motornya masuk ke dalam rumah? Lihat tuh, jadi kotor semua kan?
7: Iya, kotor.
5: Gak hanya kotor, tapi kumannya juga pada ikut masuk deh.
6: Aduh iya, maaf deh bu, kan di luar lagi hujan. Maklum, ini kan motor baru ayah.
5: Untung ibu sudah beli Supersol Karbol Wangi, jadi gak takut kuman lagi. Ayah, tahu nggak? Supersol Karbol Wangi ini harganya cuma Rp4.000 loh. Isinya banyak, bisa buat pel berkali-kali.
6: Ih, ibu tahu aja sih. Ini ekonomi kan harus hemat.
5: Supersol Karbol Wangi kan ada kandungan pine oil dan BKC-nya. Jadi efektif 99,99% bunuh kuman dan virus. Wanginya nyaman ya, ya. Nggak seperti karbol lainnya. Baru, Supersol kemasan Rp4.000.
3: Lebih hemat.

0: aquí.
1: Radio Informasi dan Hiburan.

0: Wih, gabai kok asile sidik banget toh. Akeh sing gabuk, panene mudun, padahal pupuk tabur ya wis akeh sing tak ginake.
1: Ya mesti wae pak, yang tabur ki gampang keli karo banyu utawa ngabar munggah langit ki lho.
0: Walah panene mudun, lah kudu nganggo apa supaya luwih ajeg to bune?
1: Gunakno NPK tablet kelas C wae pak, pancen kudu didelepke, rada repot nanging luwih ampuh. Nutrisine ki tahan 3-4 sasi, cocok banget kanggo pari ning sawah tergenang. Dosise ki mung 50-70% saka tabur. Gabah luwih isi, panen luwih rata.
0: NPK tablet KCC Astro kelas C, repot wiwitane, manis pungkasane.
2: Pupuk KCC Astro tablet Sumadio dateng
3: Toko Sumber Tani, Jalan Raya Banyu Asin, RT 4 RW 3 Karanganyar Ngawi. Toko Murah Rezeki, Ring Road Plosorjo, Kandangan Ngawi.
4: Toko Berkah Abadi, utawi Pak Widodo, Puntuk Gentong, Paron, Ngawi.
3: Toko Mas Abdul Rohmanto, Singget, Dumplengan, Pitu, Ngawi. Toko Mitra Tani, utawi Pak Yanto, Ngajeng Polsek Kartoharjo, Magetan.
5: Uki Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
6: Sobat Bahana, isu lain yang lagi ramai banget tahun ini adalah meningkatnya masalah kesehatan mental pada remaja dan kaitannya dengan kondisi keluarga. Nah, gimana tuh? Data terbaru bahkan menunjukkan cukup banyak nih remaja Indonesia mengalami kecemasan dan depresi. Banyak faktor penyebabnya, tekanan sekolah, overthinking, media sosial, sampai suasana rumah yang kurang nyaman. Kadang anak terlihat biasa aja, padahal sebenarnya capek secara mental. Di sisi lain nih, orang tua juga sering gak sadar karena sibuk bekerja atau menganggap anak hanya kurang bersyukur. Padahal sekarang kesehatan mental menjadi isu serius yang benar-benar sedang diperhatikan pemerintah dan sekolah.

0: Baby, I'm a problem.
1: Sobat Bahana, tahu nggak nih, kalau sekarang banyak banget keluarga yang menghadapi masalah ekonomi dan tekanan hidup yang bikin suasana rumah itu jadi lebih sensitif. Harga kebutuhan naik, pekerjaan makin susah dicari, dan banyak orang tua akhirnya gampang stres atau emosinya cepat naik. Dampaknya bukan ke keluarga atau keuangan saja, tapi juga di hubungan di rumah. Hal kecil bisa jadi pertengkaran besar karena semua lagi sama-sama lelah. Banyak anak akhirnya memilih diam di kamar atau lebih sering di luar rumah karena merasa suasana rumah terlalu tegang. Ini jadi kondisi yang cukup relate nih buat banyak keluarga sekarang.

0: Pak, mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lain yang omah.
1: Sabar to, Bu. Engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
0: Alah, awan-awan nglindur hadiah mobil teko Hong Kong.
1: Loh, ibu lali to. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho, Bu. Hadiah langsunge tanpa diundi.
0: Gebyar hadiah tabungan si kemas hadiah langsung tanpa diundi berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Bank UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah.
3: Tahun sekarang ini juga lagi sering dibahas soal aturan pembatasan media sosial untuk anak dan remaja. Sobat Bahana, pemerintah Indonesia bahkan mulai memperketat akses media sosial untuk usia tertentu karena dianggap berpengaruh ke mental dan pola hidup anak. Banyak orang tua sekarang mulai bingung gimana cara ngontrol anak di area digital. Karena kalau terlalu dibatasi, anak merasa dikekang. Tapi kalau terlalu bebas, juga takut bertambah buruk. Akhirnya muncul tantangan baru dalam keluarga modern. Bukan cuma soal mendidik, tapi juga soal menjaga anak tetap aman di dunia internet.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy
0: ya?
2: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Wingscare.
3: Dan yang paling terasa sekarang Sobat Bahana, banyak keluarga nih mulai kehilangan kebiasaan sederhana yang dulu bikin dekat. Makan bersama makin jarang, ngobrol sebelum tidur mulai hilang. Bahkan momen kumpul keluarga sekarang sering kalah sama notifikasi HP. Banyak orang baru sadar pentingnya keluarga justru saat hubungan mulai terasa jauh. Padahal di tengah kondisi dunia yang makin cepat dan melelahkan seperti sekarang, rumah harusnya jadi tempat paling nyaman buat pulang. Jadi mungkin hal kecil seperti ngobrol tanpa gadget, makan bersama, atau sekadar mendengarkan cerita satu sama lain, itu justru yang paling dibutuhkan keluarga di zaman sekarang.

informasi dan hiburan. Saatnya Anda menikmati Ngopi Santai.

0: Ini panenku kok kerep ora maksimal. Pupuk tabur wis tak gunakke akeh, nanging asile tetep sithik. Krungu-krungu ana pupuk tablet, bener ta?
1: Yo Pak, bener. Saiki wis ana NPK tablet sing telung jenis, yaiku kelas A, B, lan C.
0: Bedane piye wae, Bu?
1: Kelas A tahan 8 sampai 9 sasi kanggo wit-witan keras kaya to klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat.
0: Lan kelas B?
1: Sing kelas B tahan 6 sampai 7 sasi kanggo tanduran perdu tahunan kaya to kopi, teh, lada, vanili, kates, gedang, tebu, ketelo lan porang.
0: Nah, terus nek kelas C?
1: Sing kelas C tahan 3 sampai 4 sasi kanggo pari, jagung, sayuran lan tanduran semusim liyane. Kabeh ora perlu pupuk dasar maneh, Pak. Lan aplikasine pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging dosise mung 50% saka tabur. Nutrisi metu ajek, panen luweh mesti.
0: NPK tablet KCC Astro. Kelas A, B, lan C. Repot ing arep, seneng ing mburi.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng
3: toko sumber subur Desa Tambak Romo Ngeneng Ngawi, toko Abitani Sidowaya Jenggrek Kedonggalar Ngawi, toko Sahabat Tani utawi Pak Yakin Desa Pojok Kwadungan Ngawi,
4: toko Kiwi Sekolahan Kedung Putri Paron Ngawi,
3: toko Tani Agung, Jalan Raya Walikukun nomor 8, Ngawi.
5: Ugi Sumadyo datang toko-toko pertanian sak telak panjenengan.
6: Halo Sobat Bahana, kalau ngomongin kondisi keluarga di tahun 2026 sekarang, salah satu hal yang paling sering dibahas itu soal hubungan anak dan orang tua nih yang makin renggang karena dunia digital. Sekarang banyak keluarga tinggal satu rumah tapi sibuk dengan dunia masing-masing. Anak sibuk scrolling TikTok atau chatting, orang tua sibuk kerja atau main HP juga. Akhirnya komunikasi jadi makin sulit. Bahkan banyak remaja sekarang lebih nyaman cerita ke teman atau media sosial dibanding ke keluarga sendiri. Penelitian juga menunjukkan kalau hubungan emosional orang tua dan anak punya pengaruh besar ke kesehatan mental remaja di era digital sekarang. Kadang bukan karena gak sayang, tapi karena sama-sama gak tahu nih cara mulai ngobrol lagi.
7: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: guys, guys. Hah? Itu Mohan ya?
1: Hai guys.
2: Ya ampun, dia kesini loh.
0: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
2: Iya bener.
0: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang tropical scent-nya sungguh memikat. Dan summer breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soal nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
0: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on. Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.

Sobat Bahana, isu lain yang lagi ramai banget tahun ini adalah meningkatnya masalah kesehatan mental pada remaja dan kaitannya dengan kondisi keluarga. Nah, gimana tuh? Data terbaru bahkan menunjukkan cukup banyak nih remaja Indonesia mengalami kecemasan dan depresi. Banyak faktor penyebabnya, tekanan sekolah, overthinking, media sosial, sampai suasana rumah yang kurang nyaman. Kadang anak terlihat biasa aja, padahal sebenarnya capek secara mental. Di sisi lain nih, orang tua juga sering gak sadar karena sibuk bekerja atau menganggap anak hanya kurang bersyukur. Padahal sekarang kesehatan mental menjadi isu serius yang benar-benar sedang diperhatikan pemerintah dan sekolah.

0: Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam.
1: Sobat Bahana, beberapa hari terakhir jagat politik dan media sosial Indonesia kembali riuh. Bukan soal harga kebutuhan pokok, bukan pula soal program pemerintah. Kali ini perhatian publik tertuju pada satu persoalan yang sebenarnya sudah lama diperbincangkan. Dokumen pendidikan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Putusan Mahkamah Konstitusi tanggal 6 Oktober 2026 membuat isu ini kembali menjadi perbincangan nasional. Lantas sebenarnya apa yang diputuskan MK dan mengapa persoalan ijazah seorang pejabat publik menjadi begitu penting? Saya Lupita Bahana, inilah Tajuk Bahana. Sobat Bahana, Mahkamah Konstitusi melalui putusan nomor 01/PHPU.24/2026 menyatakan permohonan para pemohon tidak dapat diterima karena persoalan kedudukan hukum para pemohon. Namun ada bagian pertimbangan mahkamah yang kemudian menjadi sorotan. MK menyatakan tidak menemukan atau mendapatkan bukti yang meyakinkan yang menunjukkan Gibran Raka Buming Raka memiliki ijazah, sertifikat, atau diploma pendidikan di luar negeri yang dapat dijadikan dasar penyetaraan dengan pendidikan paling rendah tamat SMA atau sederajat sebagaimana dipersyaratkan Undang-Undang Pemilu. Tetapi, MK juga menegaskan tidak dapat membatalkan atau mendiskualifikasi Gibran dari posisinya sebagai Wakil Presiden sebab tahapan Pilpres 2024 telah selesai dan Gibran telah dilantik sebagai Wakil Presiden pada 20 Oktober 2024. Disinilah publik perlu membaca persoalan ini secara utuh. Tidak ditemukannya bukti yang meyakinkan dalam persidangan bukanlah kalimat yang sama dengan putusan bahwa ijazah tersebut palsu. Begitu pula permohonan yang tidak dapat diterima bukan berarti seluruh pernyataan publik mengenai proses verifikasi dokumen pendidikan otomatis selesai. Justru dari sinilah muncul pertanyaan yang lebih besar. Bagaimana mekanisme verifikasi persyaratan calon pemimpin negara dilakukan? Seberapa terbuka dokumen yang menjadi dasar keputusan penyelenggara pemilu? Dan bagaimana negara memberikan kepastian ketika muncul keraguan di tengah masyarakat? Wakil Presiden Gibran sendiri menyatakan menghormati seluruh proses di MK dan akan tetap fokus bekerja untuk masyarakat. Ia juga menyatakan bahwa dirinya tidak mungkin melanjutkan pendidikan hingga jenjang sarjana apabila tidak lulus SMA atau sederajat. Sobat Bahana, persoalan ini semestinya tidak berhenti pada pertarungan antara kelompok yang membela dan kelompok yang mengkritik. Ada hal yang jauh lebih penting, kepercayaan publik. Karena jabatan publik dibangun bukan hanya dengan kemenangan politik, tetapi juga dengan transparansi, kepastian hukum, dan keberanian menjawab pertanyaan masyarakat secara terang. Dan masyarakat pun harus berhati-hati agar kritik tidak berubah menjadi tuduhan yang belum terbukti. Sobat Bahana, pada akhirnya, polemik ijazah wakil presiden bukan hanya berbicara tentang selembar dokumen. Ini berbicara tentang transparansi, kepastian hukum, dan kepercayaan masyarakat kepada proses demokrasi. Kita boleh berbeda pandangan, kita boleh kritis, tetapi mari menempatkan fakta dan hukum sebagai pijakan utama. Karena demokrasi akan semakin dewasa ketika pertanyaan dijawab dengan keterbukaan, bukan dengan kegaduhan. Sobat Bahana, saya Lupita Bahana akan segera pamit undur di ajang Tajuk Bahana. Sebuah sudut pandang dari Radio Bahana FM Ngawi 104,5 FM lebih dari sekedar suara. Terima kasih, sampai ketemu di Tajuk selanjutnya.

0: Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya.
1: Sobat Bahana, tahu nggak nih, kalau sekarang banyak banget keluarga yang menghadapi masalah ekonomi dan tekanan hidup yang bikin suasana rumah itu jadi lebih sensitif. Harga kebutuhan naik, pekerjaan makin susah dicari, dan banyak orang tua akhirnya gampang stres atau emosinya cepat naik. Dampaknya bukan ke keluarga atau keuangan saja, tapi juga di hubungan di rumah. Hal kecil bisa jadi pertengkaran besar karena semua lagi sama-sama lelah. Banyak anak akhirnya memilih diam di kamar atau lebih sering di luar rumah karena merasa suasana rumah terlalu tegang. Ini jadi kondisi yang cukup relate nih buat banyak keluarga sekarang.

0: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea jus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea jus, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tea jus? Mau.
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau tea jus lemon.
3: Kalau aku mau tea jus madu.
2: Aku gula batu.
3: Mau melati.
2: Apel apel.
0: Oh siap, tea jus kan banyak rasanya.
1: Asik.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
2: Mau dong.
3: Tea jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya tea jus bikin mau lagi.
0: Mau tea jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin tea jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum tea jus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan tea jus. Segernya gak nanggung-nanggung. Dari Wings Food.
4: Tahun sekarang, ini juga lagi sering dibahas soal aturan pembatasan media sosial untuk anak dan remaja. Sobat Bahana, pemerintah Indonesia bahkan mulai memperketat akses media sosial untuk usia tertentu karena dianggap berpengaruh ke mental dan pola hidup anak. Banyak orang tua sekarang mulai bingung gimana cara ngontrol anak di area digital. Karena kalau terlalu dibatasi, anak merasa dikekang. Tapi kalau terlalu bebas, juga takut bertambah buruk. Akhirnya muncul tantangan baru dalam keluarga modern. Bukan cuma soal mendidik, tapi juga soal menjaga anak tetap aman di dunia internet.
5: Spektrum Radio Jatim, sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
6: Kasus meninggalnya seorang murid SD berusia 7 tahun di Pemalang, Jawa Tengah yang diduga menjadi korban kekerasan kakak kelasnya sedang viral menyita perhatian publik. Tragedi ini hanyalah satu dari makin meningkatnya angka kekerasan terhadap anak yang merupakan bagian dari kasus anak berhadapan dengan hukum atau ABH. Penanganan ABH tentu juga berkaitan dengan proses hukum. Direktur Eksekutif Surabaya Children's Center atau SCC, Edward Dewaruci, menyoroti pentingnya keseimbangan antara perlindungan anak dan keadilan bagi korban.
7: Sistem peradilan pidana anak itu kan yang dikenal keadilan restoratif, keadilan pemulihan, bukan keadilan pembalasan. Kalau sudut pandangnya masih menganggap bahwa pembalasan adalah keadilan yang diinginkan, ya mesti nggak ketemu jalannya. Pasti dianggap bahwa pelaku akan mendapatkan hukuman yang kurang setimpal. Tapi kalau sama-sama punya pandangan terhadap pemulihan keadaan, situasi misalnya korban juga akan mendapatkan rehabilitasi, mendapatkan perlindungan dari negara terhadap proses pemulihan traumanya supaya bisa lebih baik lagi di kemudian hari kehidupannya. Terus pelaku juga gitu, apakah dia nanti juga mendapatkan pembinaan khusus yang masih membuat dia punya kesadaran bahwa kesalahannya harus dibayar dengan hukuman yang sifat

0: nya itu membuat dia mengubah perilaku. Nah, pola-pola pembinaan khusus anak pelaku itu sekarang tidak tampak seragam. Jadi misalnya di satu lembaga pembinaan khusus anak, bukan penjara anak lagi ya. Di LPKA itu sendiri juga kadang-kadang proses perubahan perilaku anak atau kurikulum untuk dapat melakukan pemulihan perubahan perilaku anak itu pun juga nggak standar. Sehingga ukurannya menjadi tidak sama dan target untuk merubah perilakunya pun juga tidak sama. Itu yang mungkin perlu dikaji ulang. Ini yang memang mungkin negara perlu membuat itu.
1: Namun, Edward Dewaruci memandang ada hal yang terpenting selain aspek hukum, yakni kepekaan dan kepedulian komunal terhadap interaksi sosial di antara sesama anak.
0: Kalau kita mau membangun sistem perlindungan anak, berarti menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman untuk anak itu bisa bertumbuh dan berkembang. Nah, proses menciptakan itu melalui sistem salah satunya kan proses budaya peduli yang arahnya kepada pengakuan bahwa anakmu juga anakku. Kalau anakmu itu juga anakku, berarti kan semua akhirnya ikut menjaga. Semuanya kan ikut menyayangi. Semuanya ikut berusaha mendidik menjadi anak-anak yang baik. Selama orang-orang dewasanya tidak memiliki pemahaman bahwa ini tanggung jawab bersama, terus orang dewasanya menempatkan anak-anak itu juga sebagai subordinat dari orang dewasa, perlakuan yang diterima anak-anak pasti perlakuan salah. Kalau kemudian perlakuan salah itu dijadikan rekaman dalam kehidupannya, dia akan kemudian mencatat bahwa boleh juga melakukan kesalahan perilaku gitu, karena orang-orang dewasanya memberikan contoh yang nggak baik kan gitu.
1: Tingginya laporan kasus anak yang berhadapan dengan hukum menjadi pengingat bagi kita semua bahwa sudah saatnya semua ruang yang ada, baik di ranah domestik maupun sosial, harus menjadi ruang yang aman bagi tumbuh kembang semua anak.
2: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim. Disiarkan di 87 Radio Anggota Perasa Sani, Jawa Timur.

Dan yang paling terasa sekarang Sobat Bahana, banyak keluarga nih mulai kehilangan kebiasaan sederhana yang dulu bikin dekat. Makan bersama makin jarang, ngobrol sebelum tidur mulai hilang. Bahkan momen kumpul keluarga sekarang sering kalah sama notifikasi HP. Banyak orang baru sadar pentingnya keluarga justru saat hubungan mulai terasa jauh. Padahal di tengah kondisi dunia yang makin cepat dan melelahkan seperti sekarang, rumah harusnya jadi tempat paling nyaman buat pulang. Jadi mungkin hal kecil seperti ngobrol tanpa gadget, makan bersama, atau sekadar mendengarkan cerita satu sama lain, itu justru yang paling dibutuhkan keluarga di zaman sekarang.

penuh informasi dan hiburan. Saatnya Anda menikmati Ngopi Santai.

0: Hei, ditukoni mbak Ewi lho.
1: Hei, niat kerja ora to? Anggrono wedokan ayu langsung domblong. Damn.

0: selesai juga. Cuci piring udah, angkat jemuran udah, ngepel udah. Saatnya me time deh.
1: Ibu, adek, ayah pulang.
2: Yeay, ayah pulang.
0: Ayah, kenapa motornya masuk ke dalam rumah? Lihat tuh, jadi kotor semua kan?
2: Iya, kotor.
0: Gak hanya kotor, tapi kumannya juga pada ikut masuk deh.
1: Aduh iya, maaf deh bu, kan di luar lagi hujan. Maklum, ini kan motor baru ayah.
0: Untung ibu sudah beli Super Sol Karbol Wangi, jadi gak takut kuman lagi. Ayah, tahu nggak? Super Sol Karbol Wangi ini harganya cuma 4.000 loh. Isinya banyak, bisa buat pel berkali-kali.
1: Ih, ibu tahu aja sih. Indis ekonomi kan harus hemat.
0: Super Sol Karbol Wangi kan ada kandungan pine oil dan BKC-nya. Jadi efektif 99,99% bunuh kuman dan virus. Wanginya nyaman ya ya. Nggak seperti karbol lainnya. Baru, Super Sol kemasan Rp4.000.
3: Lebih hemat.
4: Halo Sobat Bahana. Kalau ngomongin kondisi keluarga di tahun 2026 sekarang, salah satu hal yang paling sering dibahas itu soal hubungan anak dan orang tua nih yang makin renggang karena dunia digital. Sekarang banyak keluarga tinggal satu rumah tapi sibuk dengan dunia masing-masing. Anak sibuk scrolling TikTok atau chatting, orang tua sibuk kerja atau main HP juga. Akhirnya komunikasi jadi makin sulit. Bahkan banyak remaja sekarang lebih nyaman cerita ke teman atau media sosial dibanding ke keluarga sendiri. Penelitian juga menunjukkan kalau hubungan emosional orang tua dan anak punya pengaruh besar ke kesehatan mental remaja di era digital sekarang. Kadang bukan karena gak sayang, tapi karena sama-sama gak tahu nih cara mulai ngobrol lagi.

0: kandhane ning kene ya.
1: Mas ning kene berjuang. Aku dadi pengusaha, sampean dadi sarjana.
2: Saling percaya, komunikasi lan setia. Sementara awake dhewe pisah benua. Nganti apal aku, Mas?
0: Iya. Ya wis, hati-hati. Mas tak usah nyusul.

0: strong?
1: Apa maksudnya?
2: Sorry, I like him more than you. Why are you crying? You have to accept reality.
1: Ngomong apa? Aku ramudeng.
2: Aduh. Intine, aku ki luwih milih deknen, mergane dek iki luwih bagus, luwih mapan, siji meneh. Dek iki pinter basa Inggris.
1: Wah, ya jelas lah. Lahir cenger, wong iki wis ning Londo. Ya jelas lah pinter bahasa Inggris.
2: Wah, kita putus.
1: Teteh,
2: rasa tekon alasane. Kowe ngerti ra iki negara Londo? Yeah. Seng mbok nggo kuwi pakaian Inggris.
1: Wah. Opo putus ya putus. Siji meneh. Nek terima bahasa Inggris aku ya iso.

0: Lionel Messi meraih total 45 trofi.
1: Ma, aku bisa nggak ya jago kayak Messi pas tanding bola nanti?
2: Pasti bisa dong, Biorka. Potensi kamu tuh udah ada. Tinggal diaktifin aja. Mama punya yang baru nih buat kamu.
1: Apa, Mama?
2: Ini loh, minuman malt, susu, dan coklat kaya energi. Maltnya 3 kali lebih banyak, bikin energimu langsung berlipat.
1: Wow.
2: Plus, ada Nutrilock yang menjaga 6 vitamin dan 2 mineralnya diserap tubuh. Yuk, diminum.
1: Rasa susu coklatnya enak banget. Aku pasti bisa.
2: Let's go, keluarin potensimu bareng ini loh.
3: Giliran Biorka masuk ke lapangan. Ya, Biorka berlari, menggocek dengan cepat, menendang, mengeluarkan potensi terbaiknya dan gol!
1: Yeay, aku juara!
2: Tuh kan, pasti bisa bareng ini loh. Maltnya cepat diubah jadi energi, kamu siap keluarin potensi. Ini loh, 3 kali malt, aktifkan potensimu.
4: Dari Wings Food.

Sobat Bahana, isu lain yang lagi ramai banget tahun ini adalah meningkatnya masalah kesehatan mental pada remaja dan kaitannya dengan kondisi keluarga. Nah, gimana tuh? Data terbaru bahkan menunjukkan cukup banyak nih remaja Indonesia mengalami kecemasan dan depresi. Banyak faktor penyebabnya, tekanan sekolah, overthinking, media sosial, sampai suasana rumah yang kurang nyaman. Kadang anak terlihat biasa aja, padahal sebenarnya capek secara mental. Di sisi lain nih, orang tua juga sering gak sadar karena sibuk bekerja atau menganggap anak hanya kurang bersyukur. Padahal sekarang kesehatan mental menjadi isu serius yang benar-benar sedang diperhatikan pemerintah dan sekolah.

Sobat Bahana, tahu nggak nih, kalau sekarang banyak banget keluarga yang menghadapi masalah ekonomi dan tekanan hidup yang bikin suasana rumah itu jadi lebih sensitif. Harga kebutuhan naik, pekerjaan makin susah dicari, dan banyak orang tua akhirnya gampang stres atau emosinya cepat naik. Dampaknya bukan ke keluarga atau keuangan saja, tapi juga di hubungan di rumah. Hal kecil bisa jadi pertengkaran besar karena semua lagi sama-sama lelah. Banyak anak akhirnya memilih diam di kamar atau lebih sering di luar rumah karena merasa suasana rumah terlalu tegang. Ini jadi kondisi yang cukup relate nih buat banyak keluarga sekarang.

Tahun sekarang, ini juga lagi sering dibahas soal aturan pembatasan media sosial untuk anak dan remaja. Sobat Bahana, pemerintah Indonesia bahkan mulai memperketat akses media sosial untuk usia tertentu karena dianggap berpengaruh ke mental dan pola hidup anak. Banyak orang tua sekarang mulai bingung gimana cara ngontrol anak di area digital. Karena kalau terlalu dibatasi, anak merasa dikekang. Tapi kalau terlalu bebas, juga takut bertambah buruk. Akhirnya muncul tantangan baru dalam keluarga modern. Bukan cuma soal mendidik, tapi juga soal menjaga anak tetap aman di dunia internet.

Dan yang paling terasa sekarang Sobat Bahana, banyak keluarga nih mulai kehilangan kebiasaan sederhana yang dulu bikin dekat. Makan bersama makin jarang, ngobrol sebelum tidur mulai hilang. Bahkan momen kumpul keluarga sekarang sering kalah sama notifikasi HP. Banyak orang baru sadar pentingnya keluarga justru saat hubungan mulai terasa jauh. Padahal di tengah kondisi dunia yang makin cepat dan melelahkan seperti sekarang, rumah harusnya jadi tempat paling nyaman buat pulang. Jadi mungkin hal kecil seperti ngobrol tanpa gadget, makan bersama, atau sekadar mendengarkan cerita satu sama lain, itu justru yang paling dibutuhkan keluarga di zaman sekarang.

Radio Informasi dan Hiburan. Saatnya Anda menikmati Ngopi Santai

Halo Sobat Bahana, kalau ngomongin kondisi keluarga di tahun 2026 sekarang, salah satu hal yang paling sering dibahas itu soal hubungan anak dan orang tua nih yang makin renggang karena dunia digital. Sekarang banyak keluarga tinggal satu rumah tapi sibuk dengan dunia masing-masing. Anak sibuk scrolling TikTok atau chatting, orang tua sibuk kerja atau main HP juga. Akhirnya komunikasi jadi makin sulit. Bahkan banyak remaja sekarang lebih nyaman cerita ke teman atau media sosial dibanding ke keluarga sendiri. Penelitian juga menunjukkan kalau hubungan emosional orang tua dan anak punya pengaruh besar ke kesehatan mental remaja di era digital sekarang. Kadang bukan karena gak sayang, tapi karena sama-sama gak tahu nih cara mulai ngobrol lagi.

0: Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam.
1: Sobat Bahana, beberapa hari terakhir jagat politik dan media sosial Indonesia kembali riuh. Bukan soal harga kebutuhan pokok, bukan pula soal program pemerintah. Kali ini perhatian publik tertuju pada satu persoalan yang sebenarnya sudah lama diperbincangkan. Dokumen pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Putusan Mahkamah Konstitusi tanggal 6 Oktober 2026 membuat isu ini kembali menjadi perbincangan nasional. Lantas sebenarnya apa yang diputuskan MK dan mengapa persoalan ijazah seorang pejabat publik menjadi begitu penting? Saya Lupita Bahana, inilah Tajuk Bahana. Sobat Bahana, Mahkamah Konstitusi melalui putusan nomor 01/PHPU.Press/24/2026 menyatakan permohonan para pemohon tidak dapat diterima karena persoalan kedudukan hukum para pemohon. Namun ada bagian pertimbangan mahkamah yang kemudian menjadi sorotan. MK menyatakan tidak menemukan atau mendapatkan bukti yang meyakinkan yang menunjukkan Gibran Rakabuming Raka memiliki ijazah, sertifikat atau diploma pendidikan di luar negeri yang dapat dijadikan dasar penyetaraan dengan pendidikan paling rendah tamat SMA atau sederajat sebagaimana dipersyaratkan Undang-Undang Pemilu. Tetapi, MK juga menegaskan tidak dapat membatalkan atau mendiskualifikasi Gibran dari posisinya sebagai Wakil Presiden sebab tahapan Pilpres 2024 telah selesai dan Gibran telah dilantik sebagai Wakil Presiden pada 20 Oktober 2024. Disinilah publik perlu membaca persoalan ini secara utuh. Tidak ditemukannya bukti yang meyakinkan dalam persidangan bukanlah kalimat yang sama dengan putusan bahwa ijazah tersebut palsu. Begitu pula permohonan yang tidak dapat diterima bukan berarti seluruh pernyataan publik mengenai proses verifikasi dokumen pendidikan otomatis selesai. Justru dari sinilah muncul pertanyaan yang lebih besar. Bagaimana mekanisme verifikasi persyaratan calon pemimpin negara dilakukan? Seberapa terbuka dokumen yang menjadi dasar keputusan penyelenggara pemilu? Dan bagaimana negara memberikan kepastian ketika muncul keraguan di tengah masyarakat? Wakil Presiden Gibran sendiri menyatakan menghormati seluruh proses di MK dan akan tetap fokus bekerja untuk masyarakat. Ia juga menyatakan bahwa dirinya tidak mungkin melanjutkan pendidikan hingga jenjang sarjana apabila tidak lulus SMA atau sederajat. Sobat Bahana, persoalan ini semestinya tidak berhenti pada pertarungan antara kelompok yang membela dan kelompok yang mengkritik. Ada hal yang jauh lebih penting, kepercayaan publik. Karena jabatan publik dibangun bukan hanya dengan kemenangan politik, tetapi juga dengan transparansi, kepastian hukum, dan keberanian menjawab pertanyaan masyarakat secara terang. Dan masyarakat pun harus berhati-hati, agar kritik tidak berubah menjadi tuduhan yang belum terbukti. Sobat Bahana, pada akhirnya, polemik ijazah wakil presiden bukan hanya berbicara tentang selembar dokumen. Ini berbicara tentang transparansi, kepastian hukum, dan kepercayaan masyarakat kepada proses demokrasi. Kita boleh berbeda pandangan, kita boleh kritis, tetapi mari menempatkan fakta dan hukum sebagai pijakan utama. Karena demokrasi akan semakin dewasa ketika pertanyaan dijawab dengan keterbukaan, bukan dengan kegaduhan. Sobat Bahana, saya Lupita Bahana akan segera pamit undur di ajang Tajuk Bahana. Sebuah sudut pandang dari Radio Bahana FM Ngawi, 104,5 FM, lebih dari sekedar suara. Terima kasih, sampai ketemu di Tajuk selanjutnya.

0: Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya.
1: Sobat Bahana, isu lain yang lagi ramai banget tahun ini adalah meningkatnya masalah kesehatan mental pada remaja dan kaitannya dengan kondisi keluarga. Nah, gimana tuh? Data terbaru bahkan menunjukkan cukup banyak nih remaja Indonesia mengalami kecemasan dan depresi. Banyak faktor penyebabnya, tekanan sekolah, overthinking, media sosial, sampai suasana rumah yang kurang nyaman. Kadang anak terlihat biasa aja, padahal sebenarnya capek secara mental. Di sisi lain nih, orang tua juga sering gak sadar karena sibuk bekerja atau menganggap anak hanya kurang bersyukur. Padahal sekarang kesehatan mental menjadi isu serius yang benar-benar sedang diperhatikan pemerintah dan sekolah.

0: Iki piye to, Bu? Tanduran kopiku woy kok sithik banget, padahal pupuk tabur wis kerep tak gunake. Ngopo
1: yo? Yo mesti wae to, Pak. Yen pupuk tabur kuwi ancen cepet ilang, durung suwe wis entek. Tanduran dadi kurang gizi.
0: Oh, yo to. Asile dadi ora ajek yo. Lah kudu nganggo apa to supaya luwe apik?
1: Gunakno wae NPK tablet kelas B. Pancen kudu didelepke, rada repot nanging nutrisine tahan nganti 6-7 sasi. Ora perlu pupuk dasar maneh. Wes to, cocok kanggo kopi, teh, lada, vanili, kates, gedang, tebu, ketelo lan porang. Dosise ki mung 50-70% saka tabur, Pak. Wohe luweh padet, kualitas luweh apik, panen luweh ajek, regane uga luweh apik. Wes to, percaya karo Ibu.
0: NPK tablet KCC Astro kelas B. Repot wiwitane, untung sakwise.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng
3: Toko Avitani Pencol Randu Songo Greh Ngawi. Toko Abitani Sidowaya Jenggrek Kedonggalar Ngawi.
4: Toko Lestari Dungus Karang Asri Ngawi. Toko Kiwi Sekolahan Kedung Putri Paron Ngawi.
3: Toko Tani Agung Jalan Raya Walikukun nomor 8 Ngawi.
5: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
6: Sobat Bahana, tahu nggak nih, kalau sekarang banyak banget keluarga yang menghadapi masalah ekonomi dan tekanan hidup yang bikin suasana rumah itu jadi lebih sensitif. Harga kebutuhan naik, pekerjaan makin susah dicari, dan banyak orang tua akhirnya gampang stres atau emosinya cepat naik. Dampaknya bukan ke keluarga atau keuangan saja, tapi juga di hubungan di rumah. Hal kecil bisa jadi pertengkaran besar karena semua lagi sama-sama lelah. Banyak anak akhirnya memilih diam di kamar atau lebih sering di luar rumah karena merasa suasana rumah terlalu tegang. Ini jadi kondisi yang cukup relate nih buat banyak keluarga sekarang.

0: Guys, huh? Itu Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya bener.
2: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soal nyaman, Soklin pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
0: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
2: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian Soklin pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
3: Tahun sekarang, ini juga lagi sering dibahas soal aturan pembatasan media sosial untuk anak dan remaja. Sobat Bahana, pemerintah Indonesia bahkan mulai memperketat akses media sosial untuk usia tertentu karena dianggap berpengaruh ke mental dan pola hidup anak. Banyak orang tua sekarang mulai bingung gimana cara ngontrol anak di area digital. Karena kalau terlalu dibatasi, anak merasa dikekang. Tapi kalau terlalu bebas, juga takut bertambah buruk. Akhirnya muncul tantangan baru dalam keluarga modern. Bukan cuma soal mendidik, tapi juga soal menjaga anak tetap aman di dunia internet.

0: Hai, saya Dio Miyoko. Saya senang banget ngabisin waktu main di luar bareng keluarga. Kakak, tenda udah siap. Let's go, kita ke air terjun.
1: Oke, Pak. Yeay!
0: Banyak yang tanya, kenapa sih senang banget ajak anak eksplor alam? Padahal dekat sama kotor, kuman, dan panas. Karena saya sudah siapkan perlindungan terbaiknya. Saya percayakan pada Nuvo Family Body Wash.
2: Tapi jadi kotor, Pak.
0: It's okay. Kalau kakak mandi pakai Nuvo Family, perlindungannya 2 steps ahead. Bisa lebih cepat bunuh kuman saat kakak mandi dan selalu melindungi kulit kita setelah mandi. Plus, punya formula triple antibakterial, perlindungannya 24/7. Yuk mandi pakai Nuvo. Mulai sekarang, gak ada alasan takut ajak anak main di luar. Yuk ajak anak main di luar, percayakan pada Nuvo Family yang melindungi. Nuvo Family, 2 steps ahead, perlindungan menyeluruh 24/7.
3: Dan yang paling terasa sekarang, Sobat Bahana, banyak keluarga nih mulai kehilangan kebiasaan sederhana yang dulu bikin dekat. Makan bersama makin jarang, ngobrol sebelum tidur mulai hilang. Bahkan, momen kumpul keluarga sekarang sering kalah sama notifikasi HP. Banyak orang baru sadar pentingnya keluarga justru saat hubungan mulai terasa jauh. Padahal di tengah kondisi dunia yang makin cepat dan melelahkan seperti sekarang, rumah harusnya jadi tempat paling nyaman buat pulang. Jadi mungkin hal kecil seperti ngobrol tanpa gadget, makan bersama, atau sekadar mendengarkan cerita satu sama lain, itu justru yang paling dibutuhkan keluarga di zaman sekarang.

0: 哎，
1: 没关系，
0: 哦，哎，哇！

Saya bertanya, saya kan tinggal di masjid, jadi Ustaz sering saya didapati jam orang sholat di tempat saya tertinggal. Kadang bukan jam yang mendapat jamaah. Jadi jamaah tersebut memberikannya kepada saya karena saya tinggal di situ. Bagaimana itu Pak Ustaz? Buat pengumuman kehilangan, pernah saya buat gak ada respon. Sekarang di kamar saya ada 2 jam orang tertinggal. Misalnya saya mau pakai, gimana hukumnya Pak Ustaz? Ini namanya luqatah. Luqatah, barang temuan itu menjadi milik engkau wahai adinda kalau sudah setahun tak ada pemiliknya. Setahun tak ada pemiliknya, catat tanggalnya. Setahun tak ada pemiliknya, maka punya engkau. Berdoalah, pokoknya selama setahun itu berdoa supaya tak datang pemilik. Kalau dalam setahun itu ada pemiliknya, apa boleh buat, belum rezeki. Mudah-mudahan ada yang kehilangan lagi. Kenapa sebagian orang tak mau baca Sayyidina dalam selawat Nabi? Apa alasannya? Alasannya karena katanya menambah-nambah. Allahumma salli ala Sayyidina. Yang tambah-tambah. Nabi tak pernah menyebut. Nabi sendiri menyebut. Ana Sayyidu waladi Adam. Hadis sahih. Ana Sayyidu waladi Adam. Aku pemimpin anak cucu Adam. Maka saya pun menyebut. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim alaih. Tapi saya tak ekstrim. Yang mau pakai Sayyidina silakan. Yang tak mau pakai Sayyidina tak apa-apa. Tapi saya pakai Sayyidina jangan salahkan. Dalam sholat tak membaca bismillah, dalam baca al-fatihah, apa sholatnya sah? Tentang baca basmalah dalam fatihah hukumnya 3. Mazhab Syafi'i pakai bismillah jahar. Bismillahirrahmanirrahim. Syafi'i. Kalau Hanafi sama Hambali, Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim. Itu Hanafi sama Hanbali. Kalau Maliki tak pakai bismillah sama sekali. Allahu Akbar Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Itu Maliki. Tak ada yang salah. Yang jadi salah di mana? Ketika masjid itu bermazhab Syafi'i, ente masuk petantang petenteng pakai bismillah. Di situ letak kesalahannya. Makanya ketika Syekh Abdurrahman Sudais, Imam Masjidil Haram ke Istiqlal, dia pakai bismillah. Terkejut-kejut orang Jakarta. Pakai bismillah dia. Dia tahu, Dr. Abdurrahman Sudais dari Ummul Qura. Sebutkan, jelaskan ciri-ciri khawarij. Apakah membid'ahkan amaliah orang lain merasa diri paling benar merupakan ciri-ciri khawarij? Yang memancing saya ngajak-ngajak mau mengkhawarijkan Salafi. Nanti setelah saya khawarijkan Salafi, direkam, diupload, habis itu habislah saya diserang Salafi. Baca aja lah buku saya itu baik-baik. Capek saya dah kelai-kelai itu. Apakah Hajar Aswad sudah ada sejak Nabi Ibrahim? Hajar Aswad itu adalah salah satu barang pernak-pernik surga yang ada di bumi. Hadisnya sahih bahwa batu Hajar Aswad itu dulu putih. Lalu karena banyak dipegang orang berdosa, maka berubah menjadi hitam. Itu bukan pendapat ulama, hadis. Hadisnya sahih tentang Hajar Aswad dibawa Nabi Adam rindu dengan surga, maka diturunkan Allah. Jadi bukan Adam. Ada pula saya dengar orang ceramah, waktu Nabi Adam mau turun ke surga, dia ada mau bawa, diambilnya batu, dikepitnya di ketiaknya. Bukan begitu. Adam sudah turun, lalu rindu ke surga, dibawa Jibril. Kata Jibril, ini oleh-oleh dari surga. Itulah Hajar Aswad. Aslinya putih, tapi karena dipegang oleh orang-orang berdosa, tempel, menempel dosanya itu di batu itu menjadi hitam. Bukan yang bulat itu Hajar Aswad. Ada butir-butir kecil-kecil hitam-hitam dia. Tengok dari dekat, itulah Hajar Aswad. Ditempelkan ke dalam batu, baru dibalut dengan cangkang yang terbuat dari busi. Nah, itu yang dicium. Batu kecil-kecil dalam, yang besar itu batu biasa. Ditempelkan ke dalam batu biasa, Hajar Aswad. Kalau istri tadi putih kemerahan, panggil dia Humaira. Kalau hitam, ya Hajar Aswad. Jangan marah deh. Umur saya 24 tahun. Sekarang saya sudah kerja di perusahaan A.
saya baru diterima di perusahaan B yang merupakan pekerjaan impian saya. Tapi jika saya mengambil pekerjaan di perusahaan B, saya tak boleh menikah selama setahun. Sedangkan calon saya tak mau menunggu karena orang tuanya sudah tak bisa menunggu. Menurut Ustadz gimana itu? Karena di satu sisi saya ingin bekerja di perusahaan B karena gajinya lebih besar dan itu pekerjaan impian saya. Tapi penempatannya di luar kota. Jika jadi menikah kami bakal LDR. Tolong Pak Ustaz, ini tak ada masalah fikih. Ini masalah perasaan. Saya hanya bisa menjawab masalah-masalah fikih. Adapun masalah perasaan, saya yang bisa saya jawab itu halal, haram, makruh, mubah, rukun, syarat, wajib, sunat, sunat, muakkad. Adapun masalah ini, baiknya kalian duduklah musyawarah. Adinda, kita menikah ini kan saling pengertian. Aku kuliah pontang-panting mau kerja ini kerja akan balik. Tolonglah kau pahami keadaanku sekarang. Kalau dari awal aja dia tak bisa ngerti kita, gimana setelahnya? Ini belum lagi menikah. Main paksa-paksa, tak bisa. Ini dua makhluk yang berbeda. Walaupun sama-sama mau makan telur ayam, yang satu mata sapi, yang satu dadar, bisa berkelahi. Ini harus mengalah. Hari ini aku mata sapi, besok kau dadar. Ya, lama-lama yang mata sapi suka dadar, yang dadar suka mata sapi. Harus begitu. Nah, kan keperasaan juga ujung. Berapa menit setelah berbuka baru azan Pak Ustaz? Waktu azan itulah berbuka. Tengok definisi puasa. Imsakun nafsi, menahan diri anil mahzurati, dari semua yang membatalkan puasa, min tulu'il fajri, dari terbit fajar. Terbit fajar itu azan subuh. Ila ghurubi syamsi, tenggelam matahari, syafaq ahmar, azan maghrib. Hanya saja bagi muazin, minum dia dulu. Muazin itu dianjurkan, minum dia. Zahabal dhama'u wa batallatil uruq wa thawatal ajru. Baru dia azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, itu dah minum tuh. Kalau yang belum minum, Allah. Belum minum. Apakah boleh kita makan setelah selesai, setelah Isya masuk? Yang penting batalkan dulu puasanya dengan minumkah, makan buahkah. Jangan makan es, karena usus itu kering. Knalpot yang kering, panas, disiramkan air es, mengelupas cat-catnya. Begitulah usus kita itu rusak. Maka yang paling bagus, orang Mesir, korma kering, bukan korma yang basah, korma kering, pecah-pecah, buang bijinya, masukkan ke dalam, siram pakai air panas. Agak-agak 2 jam menjelang berbuka. Nanti menyatu dia, diminum. Itu yang paling bagus. Minum kesukaan Nabi, air korma. Minum air korma. Bagus, manis ya, maka usus kita awet. Apakah batal puasa mencicipi gulai untuk merasakan garamnya? Mazhab Hambali mengatakan tak batal, karena dia tak masuk ke rongga, tak masuk ke dalam, hanya di ujung lidah. Di ujung lidah ini ada perasa. Jadi teteskan. Maka tak batal, karena tak masuk. Habis dirasanya gini, habis itu diludahkannya boleh. Tak masuk ke sini, tak masuk. Mazhab Hambali. Tapi saya tak mengamalkan. Saya tidak mengamalkan. Ini saya jawab, mana tahu nanti ada ustaz. Saya bilang, tak boleh. Tiba-tiba ada ustaz mengatakan, oh tak tahu Ustaz Somad. Saya tahu, tapi saya tak amalkan. Kenapa? Membuka pintu celah. Saya tak menyalahkan Imam Hambali. Orang sekarang imannya tak macam Hambali. Asyik mencicip aja dari pagi. Cicip. Ustaz, gimana cara menghafal Quran? Kami dulu aturan di Al-Azhar tidak pakai SKS, kuliah tak SKS, setahun dipakai 14 mata kuliah, 2 juz Al-Quran, tidak pakai SKS, tahun 1, tahun 2, tahun 3, tahun 4, 14, 2 juz, 2 juz, 2 juz, 2 juz. Jadi cara kami sebelum subuh dihafal dulu, satu halaman, sebelum subuh hafal satu halaman. Nanti ke masjid qobliyah subuh baru diulang waktu baca.
tahiyatul masjid itu dibaca, maka lama sholatnya karena mengulang setengah satu rakaat setengah diulang. Tahiyatul masjid, qabliyah subuh, duha, qabliyah zuhur, ba'diyah zuhur, dalam sholat zuhur, qabliyah asar. Nanti asar distorkan ke syekh. Biasanya di tiang-tiang syekh nunggu ngapal. Siapa yang mau mengapal? Ngantri panjang. Nyetorkan hafalan. Tradisi itu tak ada di Pekanbaru. Kalau di Mesir, menyetorkan hafalan ngantri menjelang asar, sampai maghrib. Menyetorkan hafalan setengah juz. Satu hari, dua hari. Jadi 20 hari hafal satu juz. 20 hari. Nah, baru waktu yang lain dipakai untuk menghafal. Ujian tak boleh bawa buku. Masuk ke dalam hanya pena saja, bawa kertas tak boleh. Kalau ketahuan mencontek, ditangkap, bisa dicabut, deportasi. Jadi kalau sudah deportasi, putus beasiswa, pulang tak dapat tiket, diusir dari asrama, malu. Karena dulu sebelum berangkat udah kenduri motong kambing. Jadi tekanannya tinggi. Jadi ketika saya pulang, saya terapkan sistem itu, tak boleh nyontek. Semuanya menyontek. Akhirnya saya roboh pikir, saya gimana sebenarnya? Saya buat 10 soal. Buat 10 soal, bagi. Boleh nyontek Pak? Silakan. Oh, kok lain soalnya? Tapi tahu dia. Saya masih muda Ustaz, ya, kelihatan dari tulisannya. Saya menyukai seorang akhwan. Alhamdulillah, sempat antum suka ikhwan? Masuk antum yang 144 di... Apa yang harus saya lakukan Pak Ustaz? Kalau untuk meminang sekarang saya tak bisa karena masa kuliah. Saya enggak mau pacaran, tapi saya takut nanti akhwat yang saya suka ini diambil orang. Apa yang harus saya lakukan Pak Ustaz? Antum datang ke orang tuanya, Pak, saya mau minang anak bapaknya. Kapan kau nikah? Ya setelah selesai kuliah lah. Semester berapa sekarang? Baru daftar Pak. Itu rasa-rasa biasa saja itu adik-adik sekalian. Nanti setelah sekalian kuliah, banyak yang lebih cantik, lebih mantap dari itu. Anggap ingin lalu aja. Tak ada aja. Nanti setelah kalian selesai, banyak yang lebih hebat lagi daripada itu. Maka tundukkan pandangan. Yang gadis-gadis bagus pakai cadar supaya tak nampak laki-laki wajah. Ustaz di mana di Pekanbaru ini tempat belajar tahsin ngaji? Ustaz Hardi LC. Datang ke tafakuh. Banyak kaje. Jamnya ada. Datang ke kantor tafakuh depan gedung guru. Dari sini sebelum Purna MTQ gedung guru sebelah kanan ada perkantoran Sudirman. Di depannya ada karaoke Rosa. Tapi jangan antum masuk ke situ. Kanan karaoke, yang kirinya tafakuh Dr. Mustafa Omar. Tanya, ada Ustaz Hardi? Nah, daftar tahsinnya Ustaz Hardi. Ustaz, Nabi Muhammad tak pernah cukup puasa sebulan pada bulan Sya'ban. Bagaimana kalau puasa bulan Rajab? Tak pernah, tidak pernah cukup puasa. Pernah Nabi. Bulan Sya'ban pernah Nabi sebulan. Kan Rasulullah SAW yasumu Sya'ban kullahu. Kata ulama mana kullahu, pernah dia sebulan. Tapi tidak tiap tahun. Pernah, tapi tidak tiap tahun. Bagaimana dengan Rajab? Rajab bagus. Mana dalil puasa Rajab? Wa minal hurumi fasum, berpuasalah engkau di bulan-bulan haram. Bulan haram itu Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Rajab. Dalilnya umum. Ustaz, gimana biar istiqomah sholat di masjid? Begitu sedengar azan langsung bangkit. Karena waktu azan berkumandang setan lari tunggang langgang. Wa 'alaiha duratun, sampai terkentut-kentut. Begitu terdengar azan, Allahu akbar, Allahu akbar, bangkit langsung berangkat. Jangan antum santai, nanti aja lah nunggu iqamat. Oh enggak, langsung berangkat, langsung ke masjid. Intizarus shalah ba'da shalah, menunggu sholat, paksa-paksa kan, sampai dia mendarah daging sehingga kalau tak sholat meleleh air mata antum. Nah, itu baru terasa manisnya sholat jemaah. Apa saja penyebab rezeki dihambat Ustaz? Kami sudah kerja potang panting tapi hasilnya selalu kurang, malah hutang tambah banyak. Banyak berdoa, kata Nabi pada orang yang diberi utang, Allahumma inni a'udzubika min al hammi wal hazan wal ajzi wal kasal wal jubni wal bukhl wa dhala'id daini wa ghalabatir rijal.
berusaha. Kalau engkau belum diberi Allah husnuzan pada Allah, tak sulit bagi Allah menyehatkan Ayub, tak sulit bagi Allah menyelamatkan Yusuf, tak sulit bagi Allah membuat Ibrahim punya anak Ishak, tak sulit bagi Allah menolong Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia hanya ingin menengok engkau terus berusaha dan berdoa. Bagaimana hukumnya dalam perjalanan menuju kajian Ustaz? Kami melaksanakan sholat maghrib di jalan. Setelah selesai sholat, kami tak berzikir dan langsung melanjutkan perjalanan. Bagaimana itu Pak Ustaz? Sambil naik kendaraan itu kalian berzikir. Subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah, ten, ten, subhanallah. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman, berzikir waktu tegak, wa qu'udan, waktu berjalan, waktu duduk, wa 'ala junubihim, waktu berbaring, zikir tak boleh putus. Karena mau cepat takut terlambat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, tetap ba'diyah, ba'diyah rawatib, habis itu berzikir, tak ada halangan. Ustaz, bila kita mempunyai masa lalu yang suram, apakah harus diungkapkan atau tidak pada calon suami istri? Dosa apabila tidak diungkapkan, tidak dikasih tahu. Ada keterusterangan yang membuat hati orang luka, tapi ada suatu yang antum sembunyikan bisa berefek hukum. Inishtarata saiban, inishtarata bikran, kata Imam Ibn Taymiyah dalam kitab Majmu' Fatawa, dikutip oleh Imam Sayyid Sabiq dalam Fikih Sunnah. Yang punya teks Ibn Taymiyah, nama kitabnya Majmu' Fatawa, dikutip oleh Sayyid Sabiq, dibuatnya dalam kitab Fikih Sunnah. Inishtarata bikran fabanat saiban falahul fasqu. Kalau seorang suami mensyaratkan istrinya mesti perawan, ternyata tidak perawan, maka dia punya hak fasakh, membatalkan pernikahan. Jadi kalau sekedar antum dulu pernah nonton-nonton karaoke, tak perlu antum ceritakan. Ditanyanya, kau solehah? Insyaallah bang. Masa lalumu, siapa yang tak pernah punya masa lalu? Emangnya kau suci? Tapi kalau sudah masalah implikasi hukum, antum mesti terus terang. Karena kalau antum bohong, maka dia punya hak fasakh. Ini hati-hati. Adalah antum cerita, tapi bahaya juga nih kau cerita, dia tak jadi, tak mau. Bukakannya ke yang lain. Alamat. Pokoknya gawat lah itu dah. Bila wanita menolak menikah karena alasan menuntut ilmu yang disuruh orang tuanya, bagaimana menurut Pak Ustaz? Kenapa dia tak mau menikah? Ayahnya maksa dia harus selesai S3 baru nikah. S2 23, S3 tambah lagi, S2 25, S3 3 tahun, 28. Kau setelah doktor baru boleh menikah. Begitu kata bapaknya. Hadapi bapaknya. Keras bapaknya ini Pak Ustaz. Bapaknya orang apa? Orang Kabupaten Kampar. Ajak Ustaz Mustafa Umar. Bapaknya orang apa? Orang Jawa. Ajak Ustaz Jamhur. Jumpa sama Ustaz Jamhur. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Pripun kabari, api? Oh, katanya bapak tak mau ngasih anak bapak nikah sama dia. Saya bukan tak mau, itu saya ngasih alasan aja biar tak jadi sama dia. Ini orangnya baik, Pak. Baik orangnya, sopan. Oh, jadi ada pintu celah masuk ke dia. Bapaknya itu kan manusia, bukan robot. Ada hatinya. Kau sentuh tepat di hatinya, dia akan jadi milikmu untuk selamanya. Sebelumnya mau ucapkan selamat milad ke-40. Bolehkah itu mengucapkan selamat ulang tahun? Saya tak merasa 40. Saya lahir tahun 1397 Hijrah. Jadi umur saya sekarang sudah 42 tahun. Saya pakai Hijriah. Maksud pertanyaannya, bolehkah mengucapkan selamat ulang tahun? Pernah tak Nabi mengulang hari ulang tahunnya? Ya Rasulullah, kenapa engkau puasa hari Senin? Zaka yauma wulidtu, hari Senin aku lahir. Ada dia menyebut hari kelahirannya, tapi diisinya dengan ibadah. Kalau mengingat hari lahir dengan sedekah anak yatim, pergi ke jumpa Pak Yazid sedekah. Pak Yazid, berapa anak yatim di sini? Ada 200. Tolong keluarkan semuanya, 5 orang aja, Pak.
Iko ada nasi bungkui kok. Makan bersama. Dek, makan ya. Adik, kenapa tinggal di sini? Ayah saya meninggal, adik. Syukur atas nikmat. Tak salah. Tapi kalau dikumpul kawan-kawan, hari ulang tahun, dipecahkan telur ayam, telur itik, telur bebek, dikasih pula, ini diikatkan di tiang listrik, disiram kopi, rupanya ada kabel telanjang, kontak mati. Buat dosa aja. Saya punya teman, suka sekali berjudi, sudah berkali-kali saya nasihati, tak juga mau berhenti. Saya suruh teman lain juga tak mau. Bagaimana cara menyadarkannya Pak Ustaz? Panggil polisi. Angkat. Banyak jamaah kita polisi. Nanti saya kasih nomor. Jamaah kita banyak polisi. Saya kasih nomor. Di mana dia selalu main? Tangkap. Yang narkoba-narkoba, tangkap. Tak ada cerita. Kertas terakhir. Boleh sholat berjamaah di masjid agak jauh dari rumah, tapi musola lebih dekat dari rumah kita. Bagaimana yang lebih baik? Kalau di masjid yang jauh itu engkau pergi karena ada pengajian Ustaz Mustafa Umar, ada pengajian Ustaz Mawardi Muhammad Saleh, tapi masjid yang dekat tetap ada sholat berjamaah, boleh. Tapi kalau sampai masjid musola yang dekat rumah tak ada orang sholat berjamaah, istahwadhan alaihimu sayatin, sekeliling kampung itu diganggu setan. Musola, surau, langgar, masjid yang sudah dikomitmen sholat berjamaah tiba-tiba tinggal tak ada berjamaah, istahwadhan alaihimu sayatin. Nah, jadi perhatikan baik-baik. Pak Ustaz, memang di situ tak ramai, tapi pasukan inti adalah oke, tak masalah. Atau pergi ke masjid sana karena ada pengajian di situ. Tapi kalau sampai kosong, antum yang azan di situ, antum azan sholat dulu, selesai sholat baru pergi ke sana. Azan subuh sudah siap di masjid musola, kita sholat sunat fajar di rumah. Siap sholat sunat baru kita ke masjid. Apakah sah sholat? Apakah sholat sunat kita itu? Sholat sunat di rumah, rumahnya dekat. Tapi kalau rumahnya jauh, sholatnya di masjid. Nabi sholatnya kan di rumah. Nabi itu jarak dia 22 meter. Dari mimbar Nabi ke dinding kamar Nabi 22 meter. Kita berapa kali belok? Terakhir, apa boleh sholat tarawih di masjid jauh dari rumah kita, sedangkan masjid musola ada dekat? Sama jawaban macam tadi. Al-Hazihin Niyah Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين لا تدع لنا في مقامنا هذا وفي ساعتنا هذه ذنبا إلا غفرته ولا همّا إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا دينا إلا قضيته segala hutang kami, bantu kami melunasinya ya Allah. Wala mumtahinan illa najahta. Saudara kami yang sedang ujian pekerjaan, ujian masuk perguruan tinggi, luluskan ya Allah. Wala aziban illa zawwajta. Yang akan menikah, mudahkan urusan pernikahannya ya Allah. Wala maridan illa syafaita. Yang kau uji dengan penyakit, sembuhkan sehat dari penyakitnya ya Allah. Wala mayitan illa rahimta. Yang meninggal dunia, curahkan rahmat dan kasih sayangmu pada mereka ya Allah. Allahumma akhtim lana bi husnil khatimah wa la taqtim alaina bi su'il khatimah. Allahumma ja'al akhir kalamina 'inda intihai ajalina. Jadikanlah akhir kalam kami ketika ajal kami sampai qaula la ilaha illallah. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Saya ucapkan selamat menunaikan ibadah Ramadan 1438.
Mohon maaf zahir dan batin. Taqabbalallahu minkum, taqabbal ya karim. Marhaban ya Ramadan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: tepat pukul 6 waktu Indonesia bagian Barat. Anda masih bersama kami 104,5 FM Bahana Radio.
1: Saatnya Anda menikmati Ngopi Spesial.
0: Radio 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Gila ya, udah lama banget.
1: 10 tahun ya.
0: 10 tahun. Aku masih nyimpen kartu pasus kamu.
1: Masih ada?
0: Gila gak sih? Punya aku mana? Ada gak?
1: Kamu udah hilang deh, gak tau gimana.
0: Ya.
1: Aku juga mau balikin ini sebenarnya.
0: Ya ampun. Gila-gila. Kamu baca habis gak?
1: Siap.
0: Kelihatan sih, bukunya udah jelek.
1: Kamu gimana sekarang? Are you happy?
0: Yeah, I'm happy. I actually just got engaged 2 weeks ago. So,
1: congratulations.
0: Thank you.
1: When is the big day?
0: Belum ada rencana sih, tapi kayaknya akhir tahun.
1: I'm happy for you.
0: Are you dating? Are you seeing anybody?
1: Not at the moment.
0: But you're happy.
1: I'm happy if you're happy.
0: Well, makasih ya kacapnya.

0: ini panen kebun kok iseh sitik wae yo. Kamangka wis nganggo rabuk tabur sing akeh to kuwi.
1: Ya mesti wae to, Pak. Wong pupuk tabur kuwi cepet entek. Lagi sasi wae lho, wis akeh sing keli lan ngabar.
0: Oh, wite dadi kurang gizi. Lah kudu nganggo apa to, Bu?
1: Coba wae nganggo NPK tablet kelas A, Pak. Pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging kuat mangan tanduran nganti 8 sampai 9 sasi. Cukup ping pindho saben taun, ora perlu pupuk dasar maneh. Cocok kanggo klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat. Senajan regane luweh larang, tapi dosise mung 50% saka tabur, Pak.
0: NPK tablet KCC Astro kelas A, repot ing ngarep, seneng ing nguri.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng
3: Toko Cipta Jaya Tani, Jalan Majapahit, Genggong, Jogorogo, Ngawi. Toko Diktani, Jalan Raya, Jogorogo, Kendal, Ngijo, Kendal, Ngawi. Toko Abitani, Sidowaya, Jenggrek, Kedunggalar, Ngawi. Toko Bupatmi, Grojokan Kalang Pitu, Ngawi. Toko Mitra Tani utawi Pak Yanto, Ngajeng Polsek, Kartoharjo, Magetan.
4: Uki Sumadyo datang toko-toko pertanian saklak panjenengan.
5: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea jus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea jus, bikin biang tehnya cepet.
6: Mau tea jus? Mau.
5: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
7: Aku mau tea jus lemon.
8: Kalau aku mau tea jus madu.
9: Aku gula batu.
8: Mau melati.
9: Apel apel.
5: Oh siap, tea jus kan banyak rasanya.
6: Asik.
5: Wah. Nah, gimana? Enak es tehnya?
8: Enak.
9: Mau dong.
8: Tea jus, rasa tehnya berasa enak banget.
9: Iya, segernya tea jus bikin mau lagi.
5: Mau tea jus lagi?
6: Mau.
5: Nyajiin tea jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
8: Panas-panas enaknya minum tea jus.
9: Semua rasanya enak.
5: Ayo, ganti es tehmu dengan tea jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
10: Dari Wingfoot.

104,5 FM Buana Radio, Radio Informasi, Edukasi, dan Hiburan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat Buana semuanya. Berjumpa kembali bersama Nabila di pagi hari ini. Di ajang lebih spesial edisi hari Jumat tanggal 16 Oktober 2026. Berjumpa lagi bersama Bila Sobat di pengunjung minggu gitu ya. Besok weekend lagi ya Sobat. Nah untuk Sobat semuanya, semangat beraktivitas hari ini karena hari terakhir weekday gitu. Nah Bila pagi hari ini akan menemui Sobat seperti biasa sampai nanti jam 8. Dan selama 2 jam ke depan Bila juga udah nyiapin tema hari ini. Nah buat Sobat semuanya pagi hari ini nyantai-nyantai nih, ataupun sudah bersemangat untuk prepare berangkat kerja atau sekolah Sobat. Nah semoga aktivitasnya lancar ya, tetap bersemangat untuk menikmati weekend besok. Nah buat Sobat semuanya, semoga juga pagi hari ini tuh harus berhati-hati kalau berangkat ya Sobana, karena aktivitas lalu lintas yang ramai di pagi hari pastinya juga mempengaruhi gitu ya, mungkin macet ataupun kendaraan-kendaraan yang padat gitu. Jadi Sobana semuanya hati-hati, patuhi peraturan lalu lintas. Nah Sobana, tema hari ini gitu ya Sobana, Bila udah nyiapin nih tema hari ini, pastinya juga bisa banget nih buat Sobana semuanya untuk menambah informasi pastinya. Nah Sobat semuanya, 5 hari ini yaitu jangan diam saja saat teman dirundung, berani menolong, berani melapor gitu Sobat. Nah ini biasanya sangat relate, sangat realistis dengan dunia remaja, dewasa hingga anak-anak Sobat. Karena apa? Karena pasti mereka masih ada di fase-fase seperti ini gitu ya. Nah Sobat sendiri mendengar dengan kata perundungan gitu ya, apa yang kamu pikirkan? Apa kamu memikirkan bodoh amat yang penting gak kita, atau kamu ingin melaporkan dan menolongnya? Sobat boleh banget cara opini pendapatnya, langsung aja di 0856345 4545 45.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Eh, bentar deh. Apa sih 321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya. Lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
5: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
4: Oh, pantesan. Tapi ngapain sih kamu ngintip tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
5: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
6: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 33 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
7: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi. Pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral, murni dan pasti sejuknya.

Setelah terbuat kembali sama FM Bayangin Radio, radio informasi, edukasi, dan hiburan. Masih bersama Bila Sobat Bayangin semuanya di pagi hari ini ya. Ya udah namanya Sobat Bayangin dari jam 6 tadi. Dan ini udah jam 6.30, masih ada Sobat Bayangin. Masih ada waktu sekitar 30 menit buat ngobrol sama Sobat Bayangin di pagi hari ini. Dan nanti Bila kembali lagi sesi kedua Sobat Bayangin seperti biasa gitu ya. Dengan tema hari ini Sobat Bayangin, kalau kamu melihat ataupun mengetahui suatu perundungan temanmu gitu ya, jangan diam saja, kamu harus berani melapor dan menolong ya Sobat Buana. Nah itu Sobat Buana, pastinya satu hal yang sulit ya, apalagi untuk para remaja ataupun anak-anak Sobat Buana yang termasuk mental atau jiwa keberanian yang masih sedikit gitu ya. Tapi kita harus semua harus mengajari Sobat Buana sebagai orang tua ataupun kakaknya gitu ya, mengajari putra-putrinya dan adiknya bagaimana harus berani gitu ya. Nah itu adalah peran orang tua juga, jadi gak hanya berperan untuk agar anak kita tuh tidak, ataupun putra-putri kita, adik-adik kita tidak mengalami hal tersebut, tapi juga mengajari bagaimana jika mengetahui hal tersebut apa yang harus dilakukan gitu. Nah semua itu penting banget Sobat Buana, mungkin karena juga terlewat, tidak sempat, tidak diajari secara langsung gitu ya. Tapi semua itu harus Sobat Buana sebetulnya. Jadi harus diingat Sobat Buana, mengajari hal sekecil apapun itu sangat penting, apalagi dari anak atau usia dini gitu ya, dari anak-anak. Nah kalau menurut kamu Sobat Buana, kamu sendiri gitu ya, apa yang akan kamu lakukan kalau mengetahui hal tersebut? Nah boleh banget langsung aja Sobat Buana yang mau ceroboh di dapat-dapatnya, langsung aja di 0 5 6 3 4 5 4 5 4 5.

Hai, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

0: Yuk, rolling. Action.
1: Oke. Okay. Ah, ya. Lagi. Roll dong.
2: Iya, tetap roll. Oke.
1: Baca. Di depan nanti ya. Lipsingnya di depan ya. Di
2: depan.
0: Belum.
1: Sini aja biar enggak terlalu. Aku bawa deh.
0: Ready.
1: Semarang ya.
0: Pacitan, Mas.
1: Pacitan. Pacitan ya.
3: Ready.
0: Rolling.
1: Dari depan, dari depan, Bim. Dari depan, Bim. Dari depan banget. Ready.
0: Rolling. Action.
1: Ya, ikut semua backing belakang.
2: Rolling.
1: Lagi. Dari depan lagi.

104,5 FM Bayana Radio, Radio Informasi dan Edukasi dan Hiburan. Masih bersama Wilo Sobana semuanya di pagi hari, di hari Jumat pagi ya Sobana. Sebelum weekend kita di penghujung minggu, semoga Sobana selalu bersemangat dan sehat selalu juga Sobana di kala cuaca yang mendung, cuma mendung lagi, cuaca yang panas sekali Sobana semuanya di tiap harinya gitu ya. Walaupun Sobana kemarin tuh sempat Ngawi tuh sempat mendung Sobana, angin kencang juga. Kirain mau hujan Sobana, udah ada tanda-tanda hujan tuh, ternyata enggak jadi juga. Nah, itu dikala cuaca yang tidak menentu, dikala panas terik matahari yang sangat panas selalu siang hari Sobana. Semoga Sobana selalu sehat, selalu bersemangat juga. Mungkin besok weekend bisa banget di Sobana menikmati weekend di rumah tanpa harus panas-panasan biasanya kerja ataupun sekolah yang menerjang panas gitu ya. Nah, boleh banget Sobana weekend besok gitu ya, nikmati weekendnya di rumah aja. Nah Sobana semuanya, di pagi hari ini tadi udah bilang udah spill tema hari ini juga. Semoga Sobana punya opini dan pendapatnya gitu tentang tema hari ini. Apalagi tema hari ini penting banget diperhatikan Sobana, apalagi tentang putra-putrinya gitu ya, bagaimana menjadi orang tua ataupun Sobana semuanya. Jika melihat ini, mengetahui ini sebuah perundungan gitu ya, apa yang harus Sobana lakukan gitu ya. Kadang tuh juga gak hanya anak ataupun remaja saja yang belum punya pengetahuan, pengetahuan, belum punya keberanian Sobana untuk mungkin melaporkan ataupun menolong gitu ya, takutnya memang dirundung balik. Tapi sebagai orang dewasa atau remaja kadang juga belum punya nih Sobana keberanian tersebut. Karena di balik kata gak punya keberanian, kadang tuh ada jiwa yang gak peduli deh, bukan aku gitu ya Sobana. Karena gak peduli tapi aslinya tuh gak berani. Nah kalau gitu Sobana, bagaimana, apa yang harus dilakukan? Nah boleh banget share opini udah buat kamu, langsung aja di 0856345454545.

0: Lionel Messi meraih total 45 trofi.
1: Ma, aku bisa nggak ya jago kayak Messi pas tanding bola nanti?
2: Pasti bisa dong, Biorka. Potensi kamu tuh udah ada. Tinggal diaktifin aja. Mama punya yang baru nih buat kamu.
1: Apa, Mama?
2: Ini loh, minuman malt, susu, dan coklat kaya energi. Maltnya 3 kali lebih banyak, bikin energimu langsung berlipat.
1: Wow.
2: Plus, ada Nutrilock yang menjaga 6 vitamin dan 2 mineralnya diserap tubuh. Yuk, diminum.
1: Rasa susu coklatnya enak banget. Aku pasti bisa.
2: Let's go, keluarin potensimu bareng ini loh.
3: Giliran Biorka masuk ke lapangan. Ya, Biorka berlari, menggocek dengan cepat, menendang, mengeluarkan potensi terbaiknya dan gol!
1: Yeay, aku juara!
2: Tuh kan, pasti bisa bareng ini loh. Maltnya cepat diubah jadi energi, kamu siap keluarin potensi. Ini loh, 3 kali malt, aktifkan potensimu.
4: Dari Wings Food.
5: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: 104,5 FM BNN Radio Informasi, Edukasi, dan Hiburan. Nah, Sobana masih bersama Bila di pagi hari ini nih Sobana, yang tadi udah nemuin Sobana semuanya dari jam 6 gitu ya. Nah Sobana, nanti Bila akan kembali lagi di jam 7 sampai jam 8 seperti biasa di sesi kedua. Nah tapi sebelum itu Sobana, Bila juga punya pertanyaan buat Sobana semuanya. Kalau kamu melihat teman kamu dirundung gitu Sobana, apa yang akan kamu lakukan gitu ya? Memposisikan dirimu sebagai dan benar melihat itu Sobana. Terkadang tuh orang bukan karena gak peduli menolong, juga kadang gak berani. Dan dikali kata gak berani menolong juga kadang gak peduli Sobana. Nah sikap itu tuh Sobana yang harusnya dihindari ataupun hilangkan saja. Apalagi untuk para remaja-remaja gitu ya Sobana, hingga orang dewasa. Karena tuh orang dewasa gak peduli Sobana, dibilangnya anak kecil bercanda aja gitu ya. Padahal itu tuh hal yang serius gitu ya, bisa merusak mental ataupun membuat diri ngedown gitu Sobana, menjadikan masa depan juga mungkin membuat trauma bisa jadi Sobana. Nah kalau gak merasakan, terkadang juga gak akan mempedulikan nih Sobana, apakah harus merasakan dulu gitu. Nah tapi Sobana semuanya, hal tersebut gitu ya, itu harus belajar dari mungkin melihat di sosial media. Banyak sekali korban perundungan yang bisa menjadikan ya tuh menjadi lebih beda gitu Sobana, keaktifannya beda, menjadi lebih introvert ataupun lebih pasif, tidak aktif lagi, mempunyai trauma di masa lalu. Itu mempengaruhi semua kebiasaan nya dia masa yang akan mendatang. Nah, jadi kamu Sobana, jika melihat tersebut, jika mengetahui hal tersebut, sebaiknya menurut Bila nanyakan gitu, ikut membantu ataupun melaporkan Sobana. Jadi jangan sampai itu dijadikan hal yang ya udah lewat aja seperti ikan Sobana, enggak dipedulikan gitu ya. Mana jiwa kemanusiaannya gitu. Nah, buat Sobana semuanya, pastinya Bila nanti akan kembali lagi, boleh banget Sobana yang mau share opini pendapatnya. Langsung aja di 0856345454545, Bila tungguin di jam 7 sampai jam 8 nanti di sesi kedua. Jadi jangan kemana-mana Sobana, Bila akan kembali lagi di sesi kedua setelah yang satu ini.
1: Maafin aku ya.

0: tepat pukul 7 waktu Indonesia bagian Barat. Anda masih bersama kami 104,5 FM Bahana Radio.
1: Saatnya Anda menikmati Ngopi Spesial.
0: FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan.
2: Eli gak mau bikin ayah makin sedih. Eli mau berguna buat keluarga Eli.
3: Yang sabar ya Eli, kamu harus tetap kuat dan sehat ya. Kamu pasti bisa bertahan.
4: Gara-gara lo,